Ragu Frontal Bersama dengan Tony Peace Band di Pramantan Ragu. Napa-napa kau sedia. Ya, nak berangan di sama kita di YFM Radio. Selamat sesan, selamat ngupi-ngupi yang berangan di tikatik ada lagi berangan di Angga Guru ngupi-ngupi. Ada kira ada kita dengan ngupi di bilang kaya ni di Arun kah, di tempat kerja kah, di tayak kah, di latak di opis di Arun. Selamat ngupi-ngupi kah sopra kah sedia. Selamat sesan kah yang berangan di higit bersama kita di Facebook YFM Radio. Kas tiga hiat nak sesat anda hati ni mun ada biasa isu anda senin dan anda rima tarik kerakar pasar topik adi rekta kerakar hiat nak pengisi mi jangan upi tak isu sesat anda hati. Jadi topik tak sesat anda hati berkait dengan bakat adi dah tak puat nak tak agi bakat anda kerde ini agi berata dah puat nak tak agi bakat naik kue tianti atau dah puat nak tak agi bakat naik kue ka suban isidah terus jadi arti agi bakat tak kas tiga agi berata di depan nang agi bakat beragu sebunga sekali beragu palai beragu arti agi ke bakat beragu jadi semua kita yet na berangan di bian bakat di dengan puat tianti angan puat tianti angan puat nang angan agi bakat tanah jadi angan bisa kongsi di Facebook YFM Radio bukan sana line telefon tak dibuka ke di nombor 2005 main 6 5 6 0 kas negeri berangan di telefon ke di konti mai kemet natu genang line telefon kena bateri handphone nga sukup ka sedega natu nang manya minyo sindak nga radio at kami nga at telefon ke di konti ka sedega sama isa sanyo beringan na digib sama di Facebook wife M di rabi sige di Ronald Dennis terima kasih ke Mr. Midesem bagi bersama nga ta by Naila bagi bersama ta at yang pakok Nur Azira Azira Kenny Karen bagi bersama ta at yang pakok inang sama isa san Eldros Pari bagi bersama ta iya sesan anu hati. Kasih juga, nggak ada tapi cukup dengan ragu perantai bersama nggak dijikan cinta nomor ni.

0: tiba-tiba jalo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki ku yang katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Oni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ningak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Ya ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga do cinta nudu negara.
1: Betul ke do? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik keraja, kuonosa milih bogo jalo gemilang. Ngin untuk balik di menok tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja, sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

0: Ayah lagu pun tak bersama dengan Natasha Jago Bunga Anu Rami. Lagu Bau penyanyi Bau ke di Pramen tak sesat nak hati kan sedega lagi kejabat pasal penyanyi Bau lah kata I Bau ke puat nak bakat lagi beragu.
1: Ya betul. Kadang-kadang kita kaya sedar sebenarnya kita tiada bakat terpendam aku ninya. Ya selalu kita menang contoh namang Siti Yazel ya. Sebenarnya aku ti kayak pandai nak. Tapi kalau dia pandai, kalau dia mencuba dia taruh kali pandai macam pandai mencipta betul. Lagi berjenis-jenis kainaan ku kita kiranya bakat kita ti pandai nak.
0: Kadang-kadang meting bakat beragu. Pas kali benda beragu berapa beragu
1: kirana bakat nanti ada cuma mungkin kai puan lepas en mungkin rasa maya tirawa jadi pendam saja bakat nang sen jadi pasal bakat yang sebenarnya anak semua bala adik kita ada atlet kawan kita atlet sukma ada masa itu murid anu kedua rasa aku ya Zalia sebab anu nem sen sen cik anu perasmian kawan kita jadi anu kata tina selamat maju jaya.
0: Anu nanti anu ketaruh dah.
1: Anu ketaruh ya.
0: Anu ketaruh kas nega kami tak tinggal nega mari nanti di tempat nomor ni ina Selangor ngam ngeruk semang di pingat emas. Terengganu semang pingat emas. Wilayah Persekutuan Ju pingat emas. Johor Ju kas Sarawak nem pingat emas. Paksa ngom nega kami tak tinggal Kiang pingat emas. Kiang pingat emas. Pingat adi merok ngeruk di muka emas perak ke gangsa. Yin Sarawak ina dua perut ni. Jadi sebagai kami tak tinggal maya tegapang nang pingat kurang maya tegapang amai beget dengan suka-sukan adik bayu dong ngatur nimun ka sukan akuatik jadi ki kembali tak tinggal dah atlet-atlet Sarawak beget teban menyumbang pingat emas sukan akuatik nimun ka renang samun acara terjun.
1: Okey dengan ini lagi agak ada cukup bagus sebenarnya anunya nun tim ataupun ni kata atlet taekwondo ya melepas masuk sasaran sence taruh pingat emas pak malana mengkada 4 pingat emas ni pingat perak dengan 2 pingat gangsa jadi tahniah nak ke tim taekwondo.
0: Tahniah ya
1: squad taekwondo sebenarnya squad taekwondo Sarawak.
0: Betul. Kasnaga kapo kita tinggal Nuwati lagi kedu-kedu sukan akuatik lagi taruh anina akuatik polo air renang samun terjun. Kami tak tinggal sukan terjun nanti ini so sukan adi sukup nang ta dinaklah bakat-bakat anak Sarawak.
1: Ya betul. Lebih-lebih lagi kan tentu bakia bangsa kita Dayak sebenarnya memang ahi terlibat dabi ada kata mati na acara terjun sedi mati antara na ratu terjun na kita Dato Pandalila ni maso ada kata mati na atlet terjun kita ratu terjun na kita dah cukup berbakat akun kita ya dengan selain masanya lagi bala adik-beradik na pun sama lagi Zal ya
0: betul kan sedega begit ni nang tak sukan-sukan di dog ngatur anu ati ni muka hoki kan sedega hoki dayung kadari ya Sarawak sedega ni ke tiberat adi ingin saingan yang tiberat-tiberat na hoki dah begit jadi harap ke nang tak lagi bertambah dengan pingat emas anu ati amai tak tinggal begit sukan adi dog ngatur anu ati nak ke Singumi Anduwati.
1: Ya. Adanya pasal bakat terpendam Siti Zal ya. Kadang-kadangnya kita ti sebenarnya kait sedar sebenarnya kita ti ada bakat terpendam. Selalunya bakat terpendam ti akan tengah kawan kita apabila kita berjaya ngunah ini barang. Contohnya macam kita memang selama ti anjap kalah melukis ka mewarna kawan kita. Sekali kita melukis mewarna tapi benda sen tiba-tiba macam
0: menjadi
1: dengan memang cantik jadi kira nak sebenarnya kita
0: adi asir
1: ada hasil kuat kita tapi mungkin kita timayak kah ataupun mungkin kita malas kah
0: kan sedega tak ada puan sebetulnya kada lagi gebarata nang tak bakat mikik moto sebenarnya ada puan ada pergi bakat mikik moto dapat secara disengaja kambing moto rusak ayah ngapa naik menjadi.
1: Ya, betul.
0: Ini gesok bakat tak. Kasi juga bakat aku basa komen dengan tak kawi kurus inang bakat terpendam ia sebayu hati depan ia pandai dalam aktiviti sukan. Sebagai ia agi suat tempat dalam aktiviti sukan bulanan diki ia suat tempat tipuh ia jeraja. Sebagai hati sekedar gesok bakat sukan adi ia puan ini pasal sukan kerem.
1: Ya, jadi saya mati antara bala adik kita dah cukup berbakat. Lemeng dakuan Nur Azirah, Azirah mati na. Okey, na menang. Ni mati ni yang menang. Bagi adep na bakat terpendam adep na Encik Ira jadi penyanyi sebab masa sekolah rendah pernah ngambil bintang kecil dapat tempat nombor 2 Kuan Zul. Ha. Senjak lah komen depan kuan. betul. Kadang-kadang kita tak sedar sebenarnya kita tak ada bakat kau kita. Kadang-kadang kau ni nyaya Zal, mungkin tak Zal. Kan lagi ada
0: ada bakat.
1: Ada bakatnya nak sebenarnya kan. Sebab masa sekolah ngami nak memang ada ti kurangnya nak, mungkin kurangnya nak ataupun memang kai minat pun sebenarnya.
0: Menge. Kes juga kadang-kadang bakat depuan nak kami tak de subah ter depuan nak gigit kata. Jadi mereka mesti barangan ada gigit sama ke sesan mati dengan dapat komen di Facebook YFM ni kas negeri ni mun adima ke awal anti ja lain telefon tak tikuka ia nak barata sasa bakah ka rata pujuk ngan ragu pramata tak bisa mangga ragu ba usak penyanyi ba ugering dah.
1: Ya.
0: Namilia Lia ngan generation B band ragu aku dikenangan.

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta. Rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba. Saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Bos Mong Nogleh Juara. Itilah Calta Music de Kajon-kajoningan. Calta lagu bedoyo, evolusi industri music bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak kembut setiap onundi pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta lagu bedoyo.
2: Oh yeah.

0: Ragu bersama ke Claudia Garris kena domadi nanti permentai sesat nanti lebih si Ibrang ada di bersama ke di YFM beri ya kan sedikit baik apa tak tapi juga dengan krakar tak payah pasar mija ngupita ini lebih kait dengan bakat terpendam ada di tak puan tianti ada ikut dengan tak di komen di Facebook Ina Felix Schumacher Ina bakat terpendam yang selamat kait perasan bakat ngundah kuih biarpun kait pro dalam bidang bakery tapi ada lagi ngundah kuih tiba-tiba hangus pagi nak suka kurang agi suba naik kuih ngajah inya biarpun rupanya BX tapi ada pedak maan terima kasih dengan Tafelik Inaki salam dengan nujun dengan kapung lobang batu mawang dengan semua keping YFM dia terima kasih dengan tak ada agi komen ya topik tak sesat nak luati inang dengan tak tidak Felix inang depan agi bakat naik kuih senang inang semoga sinai kuih tak sawu
1: betul kadang-kadang ya Zal sebenarnya kita ti akhir bakat kita kita tahu menti ya banyak bakat aku ti tapi sebenarnya kita semua kita manusia ti ada bakat terpendam kau kita ya mungkin Meng Hazel ya pandai bertanam
0: biji it
1: jadi kau kita ya kadang-kadang bakat sen terselah kau senak kering uang kita mau cuba ini lepas sen kita rasa macam best apa sen kedua ketaruh kau kita bagi bila kita ada pandai menari lagi perlukan bakat lagi sebenarnya
0: betul. Okey, tapi sama lagi dengan tak
1: kita dapat ngapa ya?
0: Dengan tak di telefon tak ia sesat Anwati. Hello.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Hello, selamat sesat, Mr.
2: Medicine. Selamat sesat.
0: Aniaga, aku ngal DJ Dinda.
2: Biasa, dah biasa. Ngomong ah. Akhirnya ni, sebab apa, aku di robot tiba, menipis lah.
0: Berkurang.
2: Berkurang.
0: Abang yang tepat ujian.
2: Bang benda gitu apa bergorot.
0: Anu panas bang bergorot.
2: Ya ya betul.
0: Okey Mr. Medicine.
2: Ya.
0: Ya sama San-San.
2: Sama San-San di Gerinda ni abang.
1: Oh pagu. Aku percaya Mr. Medicine memang ahli bakat terpendam pada Zer. Betul kai.
0: Di sebakat terpendam di pandai bitanda.
2: Adinana.
0: Bitana.
2: Abang. Bitana.
1: Abang cerita bakat Mr. Mindesam.
2: Biasa ada bertanda ane. Biasa. Biasa apa ke di surprise dia aku.
0: Benar
2: ya. Apa sarap perabot. Pasar perabot. Aku dah aku pandai sebab aku ben aku rendai ke mana ni pakai dawe de. Agi papat agi ni agi kayu lah. Jadi agi jiran ni kuan nak nyerbuh. Nyerbuh ni dapur ni sebab payah kajka menjah ya pakai papan. Jadi menukar ke remina ni konkrit madin simen lah dapur ni. Jadi enggak aku nyebar papan dan bara kayu ana aku mit. Jadi aku cuba andai andai meja ya dan ni rice cooker aku. Dari meja yun rice cooker aku yun water heater aku kundai tiba-tiba aku kundai ya dah aku pandai dah pak sekali aku kundai nak andai ya bisa genangan nak muna munsok ke deh ke kau okey aku dah sampai dah kena ke pandai benda dah sampai aku mai aku pakai sandpaper cat ni benda ya dok sangka ada dok sangka dengan depo benda lah pakai rendai guruah benda-benda pasar furniture mun di dok jual ni kada
0: pas kau orang tidak pernah pakai
2: kena dapat dua pakai lah. Aku megah dengan adik ku anak meja ni dari aku. Megah. Aku dah sangka dengan ada kuliah lain mana sebab aku tu ni keben aku digit na paba ni kedengan dari ke mana ben.
0: Teben-teben
2: ni tu ni jadi bisa tu ni dapat berharap. Meremus ke tu ni remus. Remus mutung sok kade kade gerah. Pakai ia pakai penting salah mus gamai baranak buah aku nang ni wak kaya sila yati dah wak bah aku adep ku meh bah ke mati dia ku sangka kaya
0: ada nak layak bakat tu pendam
2: ya ada ada pakai rekmen bertanda artikah barang bertanda arti amai sok jahit ni Ko ko dang di ando 1980 annual disco dance championship an lagi ko suwa paki sayang lah deh penting rezeki deh menang. Yeah. Ada masa ana lagi darah muda, madin mede bah mabgorot mani kide mede dah. Mun barangan nanti tu bakatnya lagi DJ Bragu, mun DJ Hazel ni, DJ Linda, bakat.
1: Mas sebenarnya Mr. Media Sam ada lagi bakat terpendam dan beken sebagai pelakon, betul kai?
2: Iya. Pelakon lagi ke aku jengi. Pak ati iya na laku ani ati film Sumpahan Jerunai.
0: Sumpahan Jerunai. Jadi pergi ke pakat-pakat tadi dengan Puan anda.
2: tiba-tiba ani aku ngerana dan minta aku semuanya jadi pergi audit lah di sini audit. Jadi aku dah kusangka ayah ada ku sangka nang ada kure dah udah mit mana pakin jadi pelakon mendam
0: betul
2: tadi sampai nya syuting jam-jam mana walaupun abdaman ka kasih biar jengger nah di kita
0: menjut dia
2: ada namanya show dari syuting dari syuting banyak dak kayak ini besok atau no pin ni dak begitu. Kami muka syuting masa adep ni muka syuting jam adep ni lah time ni adep ni muka syuting begini ni bisa no benar-benar Adman benar-benar bak bergorok bisa jadi tapi dia te jager te ni
0: Rusak
2: lah syuting ni director buat ni main ni benar ya
0: te director mebak bergorok ke te ya.
2: Ya, memang lah. Baik, kameramen anda bergorot dah kan.
0: Okey, tahniah lah Mr. Mr. Sam. Lagi bakat berlakon, lagi bakat
1: Munah perabot.
0: Naik perabot ni. Tahniah.
2: Munah perabot, tapi hati-hati cincai dia lah. Banyak aku dah ngadep kure pandai benar. Banyak aku dah ngadep kure pandai
1: tapi
2: benar.
1: Tapi Mr. Sam, tapi sekurang-kurangnya perabot saya menjadi.
0: Menjadi.
1: Ada bakat.
2: Nama-nama, mana-nama, Ustaz, mana-nama.
0: Okey, terima kasih Mr. Medesem, Mama yang
2: dikatakan. Kuat ni lah, salam ka. Ya. Yeah. Salam ka, ada DJ Hazel, ada DJ Linda, ada berkonti Madin. Tak mana ka, bala DJ-DJ tak ada berkut. Kau mana bala peminat-peminat ka, YFM di berdaya tak, di barang. Kaya ni DJ lagi, lagi tu ni, bala peminat di barang. Andu kak dia andu beken harap bara sama-sama nyokong YFM berdaya tak kami dia kata dia adep tak berdaya mati direct nyokong. Betul. Sama-sama bangsa adep sama hadep so dan tidak ada ni aku jangan selamat isan kom happy hazy bukannya ini Happy Monday Blues. Happy Monday.
0: Okay, bye.
1: Okay, terima kasih.
0: Bersama dengan Mr. Mr. Sam. Agi bersama tak. Okay, tadi nak anting-anting di Agi telefon tak. Hello.
3: Hello.
0: Hello, selamat pagi. Asyik dah telefon tak.
3: Dayung tu mengaduk.
1: Ayam boy.
3: Ayam, kenapa sih terpendam tiba? Aku memang terpendam anak kerjaji aktif kan.
0: Iya, mesti ada belagu ti.
3: Selalu belagu bah. Rumah panjang, kami pengantin. Gunung aku gak enak. Gerus belabu boy di office lah. Tempat. Sus ang pajak sekejap ni kanan sus saya temperau saya ni sudah takut sana. Ain ku ngomongnya, ain ku juga terpendam.
0: Akan belagu ya?
3: Ya belagu, berkikis bulu berkikis. Nanti beladingan bo oh sebi bertahap mbak mami ini. Lalu mot nakopis ella jadi gamel ku beladian ngomit lah. Boleh dengan untuk sebarang tapi mung untuk belagu ni ang bela tweet ni apa lalu singkat ni apa lalu Facebook terpendam lagi lah aku jalur belagu angkeroke belas menanjung lah ngaco ada belagu lagi ku angkeroke menanjung ohi lagi peladingan kaput kadang-kadang nemu ni ku ohi ni ngundi dek lah di main undi lah kalau dengan ada pahing undi dek Dapat dok sa ni na Manila. Petang ti pun karukian lagi nanyong lagi tapi ti kaya nang uni mina bala dead Manila marka-marka lah. Lagu ni nila tapi dok ngomak. Ase da panoy lah. Diman sa pendam belagu lagi ko dini adro lah dini DJ Alinda nganun ang karaoke dini banti. Bala din timunog bala of dini stadio lagi bala kawo iban. Yung mingan mo siya kamingan sa na. Menanggati lah ng stadio buboy si aga nang antudok ka eh.
1: Kira na bakat akan ti jani ko niya kira na bakat terpendam belagu akam ya.
3: Ang suka belagu ni amin terlalu ku karaoke po. Tapi to dingan ko si Telo ang sagoti. Ko jogging nga pening miti manang jogging to benang eh si dayung si mamak lagu bisina ko wono. Panoy nga mak ninangon dingan ko si sago dini niyak dini boboy oh dingan ko pulis manang eh do dahi bisina manang mong steady lagu bisina ati kaping mo ya si si si sin unen wanta.

0: Sisaw, sisaw lah. Ela lah, gudi ni kan benar kau ni.
1: Ya.
2: Memang cukup berbakat sebenarnya.
0: Bakat cukup lagu, kan? Gara-gara mungkin kita tengok tanah nak meninak ngumis tayo ela kayungan pretit ni ku bala tit esi repot-repot bala tayong gini dati
2: jadi yang boy tit dah lagi bakap lagu bida iya dah lagu bida iya lagu bisina pun boleh
0: lagu bida iya kan joget 1000 kali sayang kan terlalu kutubot no lagu iban cep kucum lalado pagkakis lagu gini apa ni gedan agusima si menang anda oleh berselara sena aku bot nomor karaoke jadi iban no tu tinggal aku si anget tabu baru se yang so se tu nunggu
2: ya okay terima kasih ya yang boy sebab ada telefon lama ya
0: okay
2: bye okay Anja bakat terpendam ayang boy
1: bukan saja dan bakat nasiap lagu lagi lagu bisina
2: Agi bukti dah.
1: Agi bukti. Betul,
2: agi bukti. Mesti agi bukti. Lawrence Mike agi kerat nang. Inang, jako nyap bakat terpendam. Semua bakat tu, semua keminat.
1: Okay, Christopher Neil menang Zal. Okay, ateng cekuk kena bakat terpendam ku panai nyiit kain, panai gah pakai mesin tapi makin nesal, mubus.
2: Mesin jiit nak masa-masa sekolah rendah enggak mendengar bara suar ku koyak dop ku jiit.
1: Oh, wah, boleh jadi tailor, ti boleh lah kita ngata kain ke Enzal.
2: Kasega api tekilan nang nang bakat terpendam nang atnai ragu pak ndeg malit bayu tercapai. Bos bukit tak nak fikir. Jadi saya terima kasih yang mendengar nak digi nak tak komen-komen di Facebook YFM beri ya. Bagi dengan tak yang penting bakat terpendam apa yang super bakat memakai.
1: Betul. Kadang-kadang yang kita akan sedar kita sebenarnya berbakat dan sebab kita meminang semua bakat kita. Contoh ni aduh ke pandai belagu kawan kita. Apa sebab kita pandai belagu? Saya lah bakat kita. Ataupun kita menang kita ke pandai bitanek. Lepas kita nanek tulau pun kira bakat sebenarnya.
2: Kadang-kadang tanek ni bakat ke? Kita terus bukan ragu. Pertama-tama, Mangga Stephanie. Salam.

0: Ragu pun tak bersama hingga hati S-Band peluang ke taruh mementingkan nyami dah tak mesti nak di penebat na segmen makan kena muasasan RT. Terima kasih yang berdengar nak digigit bersama tadi Facebook di RTM Klik kas negeri siaran radio YFM Bria.
1: Dengan apa kamu di pekala peri berpagi mati taruh selesai sampai agak jam peri dah pulang masuk pusat berita radio Kuala Lumpur dengan lipas and terus lagi dengan segmen Yen dengan Tiaran kita.
0: Mari kamu Yen peminat setia Ragu carta Ragu Bria. Ya. Mari kamu kedengar Ragu-Ragu ada yang dalam carta ragu
1: bila
0: kita minggu hati. Jadi kan aku Hazel.
1: Okay dengan aku Lina Jaga mengucap selamat pagi, selamat berdua lagi.
0: Salam Malaysia Madani.
1: Bye-bye.

0: penerangan, memberi panduan kepada wanita-wanita yang pernah menjadi mangsa. Kita nak mereka jadi survivor supaya mereka ini dapat mempunyai semangat untuk meneruskan kehidupan mereka dan tidak membiarkan mereka dijadikan mangsa.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Luar negara, 4 orang maut manakala 8 lagi cedera dalam kejadian tanah runtuh akibat hujan monsun berterusan di jajar kod barat Nepal. Menurut tentera Nepal, kejadian runtuhan tanah menimbus dan merosak 52 buah rumah. Susulan itu, 300 penduduk dipindahkan dari kawasan berisiko tinggi ke lokasi lebih selamat. Tanah runtuh dan banjir sering meragut nyawa dan menyebabkan kerosakan harta benda yang serius di seluruh Nepal ketika monsun tahunan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump tidak berpuas hati dengan penyertaan negara itu dalam latihan bersama Korea Selatan. Susulan itu, beliau mengarahkan pengurangan latihan bermula hari ini. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menyatakan latihan berkenaan menelan kos tinggi dengan sebahagian besar ditanggung Amerika. Jelas beliau adalah terlambat untuk membatalkan latihan berkenaan. Susulan itu mengarahkan Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth untuk mengurangkan latihan. Sukan, segmen olahraga antara yang mencuri tumpuan pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jago pecut Johor Danish Iftikhar Muhammad Rosli berjaya mempertahankan gelaran 100 meter lelaki selepas mencatat masa terbaik musim ini 10.27 saat. Manakala Izzatul Musfirah Ahmad Kamal Azira dari Terengganu muncul juara 100 meter wanita dengan catatan 11.73 saat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SARA kekal jadi keutamaan dalam penyediaan belanjawan 2027. Hibah tabung haji tahun defisit sah milik pendeposit. Sekian berita yang disuting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

segmen Yengan di Arir para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semang dua yunandu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

Okay, lagu penghibur kita bahan beda Natasha Jago Bunga Anurami The Perimpur kita Jago berpagi berpagi ti segmen dia dengan diaran lagi ya. Okay, berpagi Noni semenjuk anuburan Mahi 2026 bersama dengan aku Dup Tukas berpagi ti Angeline Impur yang dek pukul 2 narangan tu pengguna pun pasti pukul peri setengah berpagi korang nyerah tugas pasti ya dek DJ Jos dah akan pidaan penyusun bagi cata lagu bidaya The Minggu Siti. Ah, episod taruh puruk 2. Ah, episod terpedua ya. Oh, menyap-inyam nah. Timur bermahi mana episod terpedua lagi. Jadi pak kemet bersama dengan DJ Jos pukul peri setengah berpagi ti. Anda kepingubok program lagi ya. Dengan masih kita nyambung lagi segmen yang dengan diaren dan pukul 2 narangan 2. Masih kita berhibur tayang lagu penghibur kita bersama dengan Nemilia Lia dengan Generation B. Aku dek kinaman ya.

program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni 20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Rosli Nabilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingat dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nai Nemuai Birami 2026.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saloran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang ara tipuh jerebu ka begau temitrawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Hey, bersama lagi atau dalam program penghitung susun carta atau sana minggu ini, hanu ini semongju untuk bulan Mei sawa 2022 mok masih lagi di dalam studio 1FM Bidoyo. Aku lagi sebenarnya lagi perkara kalian lahan kubukusi dengan dan hanu ini pak ngidi aku kubukusi perkara ini aku recap balik kedudukan carta atau sana minggu lepas. Jatuh sama-sama ngoji recap minggu lepas episode ke 30 di
1: No More Small.
0: Di depan Mas Mom minggu lepas ragu so Valerie Tiam ragu dadan dawo i

0: Di depan nomor moi.
1: Nomor moi.
0: Ya, di depan nomor moi atau berjoget dengan kumpulan The Vipers, Ragu Dadon Joget Bujang Nami.

0: Nomor Nuam. Di depan Nomor Nuam, minggu lepas Raguso Valentine LS, Ragu Dadon Cinta Kajon Kajon.
1: Di senyum manismu, ku kajon kajon terima cinta.
0: Nomor 5. Di depan nomor 5, Hamilton Johning dengan Ragu Dadon Jerak Yang Pimo.

Nomor Taru. Di depan Mataru, ragu dangdut dan bagi tips sama dua semua gerina sedut gedut goyang dangdut.

0: program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet umabaha Sungai Asap Laga. So 20-20 taru Ogos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemunca konsert Nai Nemuai Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut bagi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa, Adrian Anye Robert. Doi dapat ningat konsert secara live, Mak Bidu. Ingat dapat ningat so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu. Dan 22 Ogos 2026, tajuh pukul 6 mumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami 2026.
1: Ingat ogi bakat beragu? Ingat ogi bakat naik ragu? Ingan ogi bakat nulis lagu?
2: Maka gantia
1: rakam lagu ingan ino. Dota dah pakai email nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan duo etnik RTM Sarawak. Penyedia ino yang mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo, san penorang lebih tulup ingan dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
3: Ja. Sama-sama atau paket industri music auto.
4: Sama Roku Josh Martin nojit semua lagu paling popular di YFM Dayo. Carta lagu-lagu Dayo.
5: Alright, jadi dalam pagi ti atau dalam episod kita 22 carta lagu-lagu budaya dah studio YFM dah di Kuching. Jadi dalam pagi ti aku tadi saja dalam studio dari geng. Jadi anu ti Lone Ranger ya. Pak deh aku masih lagi naik tugasku saat magah nudu ingat kedudukan top 10 carta atau selepas tipon di minggu ingat ngundi lagu-lagu dan carta iti. Alright, kurang ada juga dia selama pagi nudu suap barang ingat dari ngoji tak aku di RTM Clicks duo di Potter Radio. Watino guys, selepas itu aku akan on live di Facebook ya. Sabar kan John. Okey, jadi tu beribul dia dengan ragu dan sebunga sudah pagi ti ragu so penyanyi Freddie Thompson ragu dan salau ku Kamalia.
6: No more small.

0: Mong Nogles Juara. Itilah Calta Music de Kajon-Kajoningan. Calta Lagu Bedoyo, Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onun di pukul 3:30 pagi. Buat siaran ulangan setiap onun luam pukul 9 pagi. Bersama dua oku George Martin. Joker di Calta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Jalo gemilang di bori ke?
4: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih gatong.
3: Sino bori le, bukan ku yang ngibar sino tongon borak.
4: Bukan doni. Pari kloja pirai, nok bori rasu pikir man bi.
3: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
4: Mutih, man bogor le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
3: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
4: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
3: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
4: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini pogo jalo gemilang. Ngin nudu beradik menodak sama-sama ngibar
3: leh. Wat ino leh, baru berjiwa patriotik.
5: Ja, sama-sama. Otong ngibar jalo gemilang. Muat semangat petang.

0: Balik lagi bersama Dr. Josh Martin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya Minggu Iti saat episod ke 32. Dua dan Minggu Iti atau lagi ni ingat bogok perubahan dan ragu-ragu di Carta atau ragu di tempat nombor semongjai ya. Ragu de Rabu taruh tempat setempat nombor juk ke tempat nombor semong. Sementara ragu so Nazrin J Amba kais barang dari berubah saat kedudukan Carta Oto ya. Jadi dan minggu itu masih namanya minggu jerubu. Jadi bagi ingat dalam penuh kaki-kaki dalam pagi itu natong ni ya. Mak sekia bogok naik aktiviti di luar. Dua mak komut pakai tutup indung dan bapak bagi ingat dia lagi risiko dia lagi onam. Sementara nakopot pun boleh peminti ada pakai tutup indung dan bapak sebab Oto dia tepuan. Oni ke dia lagi dan jerubu Oto ya. Right, jadi dalam pagi itu ingat sama aku Josh Martin noga pukul semong di pagi saat ngojit kedudukan top 10 carta di Radio YFM Budaya dia mau ingin ngundi dan tipu di minggu dia mau komut selepas itu ingin mau tapot start ngundi atau mau pergi ragu nombor semong dua ragu nombor PI dan Facebook dan Masa Adin. Ok jadi jaya aku ginang aku lalu kusi lah berita sebenarnya sebenarnya onu itu ya onu secara rasmi aku mau doi tiap naik program carta sebab aku mau bertukar kementerian pakai stegar ini nangnya pengrindu ku nuduh ingan dua pengrindu ku nuduh ragu-ragu budaya aku tetap berodati sebab aku dolek ngajah ini nangnya kenaikan pangkat stegar ini nangnya supiah kerja itu ya. Alright jadi setia bersama dengan di carta lagu-lagu budaya di Radio YFM Budaya dalam pagi ini aku tetap masih lagi dati nogleh tipu hati nyada aku pindah ya sekiranya sindok bolehlah aku pindah pakai sekiranya juga no ogi berpikir udah terlalu sindok ya. Alright jadi atau berani lagi ke ragu tempat nama moi dan minggu itu ragu itu rabu ke kedudukan rabu dua tempat satu tempat nama nuam ke tempat nomor moi jatuh sama-sama ngojit ragu di tempat nomor moi bersama duo Valentine LS ragu dadon cinta Kajon-kajon.
1: Nomor moi.

0: Sina, Sina. Sina, ni aku dia Sina. Ni kata dia. Aku nak naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Wow. Nak naik orang, oh, nakitnya. Dia mau drift terus marah kang wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sekarang Sina. Dari kuman dagingnya, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam ngajar anak kian sipil ya?
2: Oh, ini latihan kardio. Dah kaya kau ikuti komando. Sinok sekosi, kirim kan barang depulik mana no, sinok pasil no. Mohon pengumuman manusia. Hmm, sipi puat eh. Patuhu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang. Tentaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: Nuh, nuh. Aku lihat subah sih dah, jangan abang ketam untuk di subah ya.
3: Eh, banyak. Stop. Sorry. Aku mau bedak barangan gegeh.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, tak sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyagoge.
3: Deh, aku lagi nak ambil barangan. Aku mecek barangan netija. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong yang cek pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pasal tempat itu pun nak datian ya. Betul dat dah dek best. Kau dah pasal mana?
1: Puan mu sebab dah tipi nak kasih kening. Boga kian soruan dan ingat tempat dah bersih dah sangen.
2: Puan mu, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nangguh merokok. Sama yang nak sawak, blub. In kau dah nyada tiwas in. Eh, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ya kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Teja. Blub. Teja, aku nyerap. Ikan patin nyergah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi datang meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi ponai jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Ya, pun nak katakan ni je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak begiu depan dep tu.
4: Buat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani dibunuh rasa rami.
5: Tapi aku anjut baru kerat pantun.
6: Oh, balai dengan gati boh ketan di pantun.
7: Maka cium pagi, kuah jawin.
8: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
9: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
10: Mek serian, singgah dah kakai.
11: Anak popong di sida jempian, anak bidat, ni perang.
12: Dukadutun patang, rasyuk tumrak di kandang.
13: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
14: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
15: Tiga tu asyongku kadang-kadang. Nasong onak kobok mokat hujan.
16: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyo. Ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0-2-25-04 pri ataupun 25.000.
17: Paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
18: Ya.
17: Ke handphone dan
18: apa. Okay.
17: Sebab bogok game mano yang mau sebab nak agak dah ngida ana fot yang meninggal handphone non tiat ningat main game ni. Yang pun ai tiwas pun ai sien non ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia boleh, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengumuman mesti mit berat baru mengukur hati. Masa, kudu masa dengan asal hujung minggu je ke. Ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ha, di kudu jam. Jadi tih mesti dia buat kontrol. Kalau dia buat kontrol, susah benar pun. Nah, homework dia naik. Jadi dia, nah kerja sekolah dia pun naik. Dia mau, dia belajar. Okay, jadi mau fail kerana mana? Di masalah tidi harap itu nyaman Nadina, handphone selain handphone nyaman Nadina.
18: Cikgu Raymond Bihud.

0: Pirat Pisama.
1: Balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu budaya.
2: Ya, balik lagi bersama aku, Josh Martin, dan pukul 9 di pagi di sana puan kedudukan Top 10 Carta lagu-lagu budaya di Radio YFM Budaya di 0.2MHz dan di 0.2MHz. Ingat dapat genggojit koi di portal koi di RTM Clicks. Wanita agak portal radio rtm.gov.my. Ingat dapat geningga aku adin di Facebook YFM Bidoyo do kurean le nyobot dia kudu-kudu adon dagi tod message ke Facebook dan pagi ti. Selamat pagi nudu Lawrence Mick dan pagi ti ya. Ya, selamat pagi DJ dengan cerita lagu. Kayak kembet ke geng-geng awah. PPSMBK balaka pingkaping YFM Bidaya selamat pagi untuk semua geng. Orang selamat pagi kan duduk Rachel Marikan yang nak selamat pagi DJ Blessed Monday. Selamat pagi kan duduk Simoni Karong yang tanya sebab dapat petugas dah kena di itu. Orang terima kasih nudu Simoni Karong. Hai semua pagi kan nudu Puan Jimoy. Terima kasih sebab menyambut kau dan onu onu pat ya. Ah onu pat sodia. Onu pat kan nudu taluh ka. Ah onu dede. Onu pat ya onu pat. Terima kasih sebab memaan kau dan anu ino. Terima kasih Sidik pengumuman dan naikan. Okey, selamat pagi kan duduk Puan Doreen Gubes dan pagi itu saya nak selamat berkonti. Selamat pagi kan duduk James Pengiran. Selamat pagi kan duduk Nicholas Teres. Terima kasih. Selamat pagi kan duduk Midi Sam. Selamat pagi duduk Nazri NJ. Terima kasih yang nak steady pilot on air. Tetap bersemangat DJ Joseph. Terima kasih duduk Nazri. Selamat pagi kan duduk Ronald Dennis. Ya, selamat bertugas dan selamat berpagi DJ dan semua geng-geng awah dengan pick-uping YFM. Lagi harap semua sihat-sihat selalu. Selamat pagi kan duduk pilot todang pagi itu. Ko ajab yang nang Onu Braum adin. Jerubu lagi ndog nga. Ndog so ko ajab. Selamat pagi kan duduk Peter Kilan. Selamat berpagi. Selamat pagi kan duduk Puan Doli Tawin. Yang selamat berpagi DJ. Terima kasih duduk suap barang geng-geng lagi dan pagi teh.

0: Anilangnya cukup paguh dan roti saja atau masih lagi dan ngetipu jerubu itu mak atau pakai alasan jerubu itu ngan atau dito terus ngajit radio YFM bidaya sebab segera nyama frekuensi radio ingan kalau kuruk ada dapat terima ingin boleh ngajit koi di platform digital. Alright, atau terus dengan penghitung susun carta atau di keragu di tempat nomor nuam lagu joget bersama dua di Vipers
1: nomor nuam.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosi Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 sawa Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nine Muay Birami 2026.
1: Itu lah dodoria aku. Aduh, bergorot bak ku tengah.
2: Ya no, ku nang ti eh. Hodak, nuk sodak yang ku pakai noh limuti ti eh. Nya nang on, ya on gitu mu.
1: Ya, mono, don't speak many you.
2: Ngadi, hadi, hadi, sinai mu kon gitu ya. Adi, noh ya, mau tanam sama tau ada no.
1: Gorot bak ku ngujit mu sinah ni. Liu, nya muni di bemakung bak ku ti ngujit mu sinah di noh ni. Adeh.
2: Eh, mau tu benar dah dapat kita, mau terbati.
1: Eh, tunggang aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
2: Agong saja, muman mogo nih, kau enggak mau monu mau setia kau nak kau, mau nak lihat lihat, mau nak palitnya.
1: Eh, tonggon dia aku monu dia, kaki aku guyu guyu monu doi, tonggon monu aku, no aku gak mau tahu ti.
2: Bukan ni, aku soto eh, mau lagi soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni ya. Soal apa ni? Gagal ayun dua kuat ni kan? Nang dope idoh dari Indoni yang tonggon panu, paling ngapu kati pus kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ko sebenarnya ni. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah terima aku Kristen kau gigi pakai dogo berani ni. Kamu mak ngah tak bohos lagi ya? Iti ti do liat aku ni. Cuti aku sih nasi diku. Nah, kena memang mungkin mabuk. Nengak mutua dan mukon ada doh. Ini dua lagi yang aduh. Mereka gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
3: Mak coba motor mabuk bahaya.
4: Fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan dengan kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa i Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN. Ataan pemudip adi sehat karbis beke, pak daan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang i taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kak dapat ge ngurang risiko enam dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja. Amai dapat badang kalori. Manyah kemut, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur, ka ongkos i dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tepat yang penuh, kenu setempat, bisa ke?

0: Kembali lagi bersama Doku, Josh Martin dan Pengitu ang Top 10 Carta Lagu-Lagu Budaya.
1: Alright, jadi kembali lagi bersama Doku, Josh Martin dan program Carta Lagu-Lagu Budaya. Dan pagi itu, Inoh Jaya ragu di Ngojito, rasa kumpulan The Vipers. Ragu ini rabuk setapak nama moih ke tempat sebenarnya bukan rabuk sebenarnya maad dua tempat setapak nama moih ke tempat nomor nuam ya sebab so somu nama moih nak ke tempat nama nuam tu kau dah jauh jatuh pas sebenarnya dah ya maad ke tempat nomor nuam ya. Alright, jadi di tempat nomor lima jaya ialah ragu derabu setapak nama taru minggu lepas ke tempat nomor lima adut gedut guyang dandut so sumbuk gerinas. Jadi harap ingat bimono sotin dah kedudukan ragu-ragu dan carta dua aku adin mogi kebalot tajuk ragu ino dan ke Facebook YFM dah ya. Ingat boleh start like tajuk ragu ino komen ya sebab aku dah ku buka komen jadi ingat boleh jok klik like saja ataupun ane ni agi thumbs up noh di klik kan mak nama-nama di bokon ya. Alright, jadi ino cara ingin ngundi dapat start ngundi Adin. Alright, now ke pukul semong di pagi titia ingin bersama roku saat ngoji top 10 carta lagu-lagu bidoyo. Alright, terus odi ke ragu di tempat nomor 4. Jadi ragu di tempat nomor 4 minggu itu ragu so Division Ocean. Jadi minggu lepas ragu itu di tempat nomor selamat. Ragu di selamat minggu lepas minggu itu berjaya maat ke tempat nomor 4. Mungkin para pengundi-pengundi ragu ini mau sahai nang aduh ragu itu mau jual rabu mau tuwi di tempat selamat. Jadi mungkin minggu itu pada menopalik lagi ngundi ragu di adan rindu-rindu sayang Division Ocean palik lagi kan top 10 carta. Terus bersama rekaya di carta lagu-lagu bidoyo nomor 4.

0: segmen Yengan Diaren Barangandu Sepukor P.I. Isanisan Nepukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.
1: Yo everybody,
2: lawa mu ya yung

0: Oh, si Nomel. Sabah ni nga, o nak mujika. Ida ka ni ka mutaro nang irabo?
1: Tanah, tanah na ga. Asa mo rabo tiya, puha na mo nam.
0: Si Nomel. Dua beninga ay. O nak mo berumah bisika dang oran. Di taro nang iyo berhangar ka?
1: Tanah, tanah na ga. Nang pun berawan ga dudupnya. Puha na riya asa mo mo nam.
0: Oh, si Nomel. Oh, si Nomel.
2: Oi, oni na. Oni lagi na.
0: Oi.
3: Oni, denai muta tu ya protek-protek de telepon. Ogi nyakirin onak mu suaman batu ai.
1: Mama mu sebarang napo onak ku tu. Doi onak ku reman koyuh de kodai nu na.
0: Asa mu di Bisaya, suka dep mu.
4: Nasal suni ondo. Doi tiak gunaya. Pratile, oni denai onak ingan. Pijua pada dimuno. Sopinusah dadah.
5: Kembali lagi bersama aku, Josh Martin dan pengituang Top 10 Carta lagu-lagu Bedoyo.
6: Ya, kembali lagi bersama aku di Radio YFM Bedoyo dan pagi itu atau ningat dan Mas Adin start so anu-anum terlepas semong lima anu bulan moi itu nog 24 anu bulan moi yana sukan Malaysia ataupun suk Mas Langor mau tajoh tia. Dua dang masa adin lagi kudu-kudu acara lagi abuah ngatul dua setakat anu itu kedudukan pingat lima tempat paling sombuh di tempat paling sombuh masih lagi abuah kaku dah tuan rumah Selangor dengan semongdi pingat mas pelii pingat pirak demoi pingat gangsa di tempat nomor dua Terengganu dengan semong pingat mas morimoh pingat perak nuam pingat gangsa wilayah persekutuan di tempat nomor taruh dengan ju pingat mas prii pingat perak dua ju pingat gangsa di tempat nomor 4 Johor dengan ju pingat mas moi pingat perak dua prii pingat gangsa sementara negeri otak Sarawak di tempat nomor 5 nuam pingat mas 4 pingat perak dua smongdi pingat gangsa jadi onu itu muran taruh onu sukan sukma lagi mengatur jadi masih bogok lagi onu Sarawak ataupun nguluk poin ataupun nguluk pingat saan jadi juara inoh target saan sawak 2026 itu Sarawak pali bauh jadi juara ya. Alright, jadi no saan sukan sukma semolimo noga 24 bulan moih iti mak komut ningga update ogi abu peruah di TV ya. Alright, atau palik lagi dengan kedudukan carta atau saan minggu iti doku juga terima kasih nudu suingan di moyak masa ingin bersama doku di Facebook YFM Bedoyo dan pagi iti atau palik lagi ningga osika di Facebook koto ya. Ha, jadi sebab aku sekiranya aku metuwi di kusinat ya nyanang ogi kedai ke Josh di nina nyanat ya. Ora teringat asi di lagi di Facebook ah. Selamat pagi nudu Chi Jun Fo. Selamat pagi nudu Min Lukas Nurul Atikah atau ogi Peter Augustine dan pagi itu terima kasih atau ogi Emily Licham atau ogi Lichirion. Don alright ini mono ada bau-bau lagi suak doto dan program carta lagu-lagu budaya terima kasih mak komut like duo share live to dan pagi itu sa lebih bogor lagi nyata peninggal kedudukan carta atau puan nang ragu-ragu budaya ragu the steady ya. Alright jadi balik lagi dengan kepingin dong susun carta atau dalam pagi ti atau ngaji ragu nep juara atau doi berubah kedudukan masih lagi apakah aku datau nes poji ragu dan selalu gaon nah selepas itu atau di mami mi kolo enak di kedep sina you know kodak so lirik ragu selalu gaon to dia poji
7: naib juara.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bungatul di koda acara kemuca koset Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolie Jengan, Roslina Bilong, Watrop, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Makomut ogi penampilan khas pemain sape bi umur 92 sawa Adrian Anji Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Nine Muay Birami 2026.
1: Sama ko inang pilot na Charlton lagu-lagu Bidayo. Ako, Captain Jones, aga penulung ko, Captain James, tabandingan ngocit lagu-lagu dan Charlton iti. Saan tanda terima kasih, kagin peluang dan ingan saan ngundi lagu-lagu dan Charlton iti. Gaya ngundi lagu-lagu dan Charlton iti, dahi sama kodak Charlton lagu-lagu dipukun. Ingan opamitia dan nakit nuna, gaya-gaya ngundi iti saan ngundi ingan tapan notu kedudukan lagu-lagu dan Charlton setiap minggu. Namun ni, bipikil dia berponal, ni dia ingat klik, asal ingat daipuan, sikian dingan-dingan atau nyaan guru sinok ingan. Nama dua, odi ke Facebook rasmi YFM Bidayo. Nama taruh, kalik ragu-ragu teraan dengan uni. Nama empat, asal ingat matapun, klik like dari buah atun ragu ino. Asal boh, tanya sebab ingan mulai rumah dengan saat pilih ragu-ragu dan uluk carta ragu Bidayo. Pak nantung ye, makin audio di komen dong. Terima kasih sebab ingin bersama Rekoi dan program Carta Lagu-Lagu Bidayo.
2: Carta Lagu Bidayo, evolusi musik otak.
3: Juara.

0: jadi nanti lagu juara tu demoh 4 minggu tu lagu so Chris Wooden Gun bersama dua Alan Kayan ngunci cinta mau jadi juara 4 situ. Jadi lagu itu secara rasmi anu itu abah peluah so kedudukan carta atau dari tiak lagu ini abah ngundi harap ingat puan tiak lagu ini mau abah peluah so carta dari tapi ngundi tiak sebab lagu nomor 4 sido atau jok tak kajon semi final atau ingat mungkin mengkedudukan lagu itu selepas itu ya. Alright, jadi dengan pagi tiak atau lagi pencalonan bau San Puan ragu ki dah jadi pencalonan bau dang minggu itu atau ngajit pari kedudukan carta atau recap kedudukan carta ya.
1: No more small.

Alright, jadi buat Tino, kedudukan carta atau saat minggu itu dua harap minggu bau tapa dengan ngundi ragu dengan carta itu. Sana tahu lagi kedudukan carta atau saat episode kita taruh pro taruh dua harap Beethoven mak ingin putus asa. Ha, mak putus asa sejak ragu dado nendok buah asongku. Moh ruah so carta setegal kurang undi juk minggu jadi no bukan ninanya piobo ataupun penubon pimono ingan sebagai pemusik kadang industri musik atau budaya terus berkarya ya hasil puan nasib pagu sekiranya para hakim-hakim ataupun para juri nang ragu itu apa tu mulut sebagai wildcard mungkin mulut wildcard ya. Alright, jadi you know sejak program carta atau saat pagi ti dua mak komut kedudukan carta atau saat minggu bau mak komut ke duman dengan saat ngundi ragu-ragu dari carta aku juga terima kasih bogo-bogo nuduh suai ingan dah lagi ngajit kau di radio ingan dah ngajit kau pakai platform digital. Waktu ini ingat dan ingat aku di Facebook dan pagi itu. Berapa lagi dalam minggu bau? Aku supaya ingat dengan ragu. So, Loni Timala, ragu dan steady babeh. Nggak kata berapa?

episod ke taruh kedua Minggu City depan kita mempuan lagi asikah juara depan dapi lagu The Selamat lagi dah dua Minggu City lagi ya dengan dapat kita kaping siaran ulangan semawang berupagi andu enam ya semua berupagi nunem pukul semeheng berupagi kena berupagi nuni sen memang kita bersama dengan penerbit na DJ Jos dah pukul peri setengah berpagi the live melalui Facebook YFM Bidaya depan live melalui radio kita the berpagi City YFM Bidaya the segmen yang dengan di Aren sambung kita ada segmen Y in the end ke pukul semeng dua narangan dua mas meng lima minit rimpas pukul semeng ini berpagi.

Takut di bumi kenyalang, Jackson bosan dengan Ivy Phoebe de mati. Nah, ya dengan Dijon kita bersama penerbit bagi penyusun carta lagu bidaya.

0: nyi baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kue gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni. Palik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu berada menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat patriotik.

Ya kau ileh dayung bidayuh bau sama de mesu Alicia Wani de sama perimpun kita berpagi iti segmen yang ngandi aren ya berpagi anu ini semenju anu buran mahi 2026 lebih hibur bersama dengan aku nak pukul semeng 2 narangan nu timati sebaying keping program de minan sana kayan peluah mesu Miri FM lagi ya dengan kita boleh keping melalui frekuensi kita ada 2 sama de Kuching FM ni 06.2 MHz dengan The Serian FM ni 01.2 MHz dengan ni lagi dapat kita kaping tetapi tapi saja ya baik ni kita ada handphone dengan PC ya dengan nanti boleh minan rtmclick.rtm.gov.my kita boleh download lagi apps RTM Click ti ataupun kita boleh lagi minan minan type saja RTM Click dengan gagau dengan bahagian radio radio tempatan ya sama radio YFM Bidaya BK B Bidaya K kayan B/K lagi ya mengda sebayu itu dan lagi pun pun itu nama ada lagi kemudah kemudah lagi ya dengan menti ada kemudah ada bau ada bau menti tebek lagi ya dengan RTM Click dengan boleh lagi kita pun genan penyanyi lirik dan lagi kan ada lagi pagu lagi dengan boleh puan omani lagu sian dapat luar sian semua memudah nyenang kerja kita lagi ya dapat tebak lagi lepas sian lagu ni ke si dempuk lagu and lirik dah simpuk nah semua dapat kita puan lagi melalui RTM Click sian lagi ya ok dengan terus lagi kita berhibur kita bersama dengan Johnny Tuk Abah Tekan Aku Abah Tekan Aku tak ya ingin kita sampai pukul 2 narangan 2 Siti.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepa kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

duet Lily dengan Naden de mati na sabar kajon lagi ya sabar kajon lagi kita ngempen jam pukul 2 nerangan du ngin ada dengan kita ada makai sabar lagi darak luah maan nerang lagi masa tina lagi ya ada lagi de meluah ada lagi ngempet lagi jam kita pukul 2 nerangan du pun pun bela nenek kita ada pitanek de masa tina selamat pitanek lagi ya tina ngempet lagi jam darak nerangan du bela nakinya kita ada murid sekolah lagi. Okey dengan ini pengerami dan atur masa tina ada nehen taman botani Sarawak. Iti sema ihong aktiviti de doktor nah sema de pameran landscape, bitanding landscape depan ada booth ataupun pameran booth bijua, bitanding mini landscape, bitanding ubah bunga pameran bonsai. Lebih lagi dah minat dengan bunga bonsai, infohan, sukan dan rekreasi, glamping, wayang pacak, basker, depan ada food truck dengan food bazaar lagi ya. Sama dengan Taman Botani Sarawak tok pengen buran siti puni anuburan Ogos 2026 ya dengan nanti sama ada Nusam Flora Fest dengan lagi kita boleh penu dengan terbuka macam lagi lampu-lampu bikelip lagi ya dengan Taman Botani Sarawak City kena DJNG teringat balik lagi dengan ICT nyam CN lagi lah nyam lah dan keliling dengan ni sekeliling semua dan bela lampu-lampu dia bunga-bunga meng the fairy tale tema na dekorasi na nursery dengan kebun-kebun garden mungkin pi macam lagi aktiviti-aktiviti ya the dok natur city sampai penganburan ti ya boleh kita sama-sama ngeben bela abi mama kita ataupun bela nemang kita ya penuh-penuh jalan berubi-berubi ya bela naknya kita lagi lebih-lagi bela naknya memang suka daran tebek kayu de lampu-lampu bicala-kala menti lagi ya supaya betul balati terang lagi dengan lagi tenehan Taman Botani Sarawak sama Kuching Light and Floral Festival ya sampai pengen berhenti.

segmen Yengan di Arun para kandu sepukur pi isan-isan nepukur semengdua yunanu KS di YFM Bidaya gerak bersama.

0: Seramat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaya nga ngiba jalur gemilangan? Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Jaha tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangon rebis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak tebarik. Onkah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep onkah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikabat atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Okey, dengan tiap Senin Cik, buran kebangsaan bagi wala kita ya, dengan sama-sama kita antait lagi bendera jalur gemilang baik di Remin ataupun di dalam opis-opis tempat kerja kita lagi ya. Walaupun nanti lagi di tengah semangat kita patriotik, patriotisme kita ti dengan antait lagi bendera dan kereta kita lagi ya. Saya mah berandu dengan bulan kebangsaan Siti. Ya, dengan saya nak ngemas tugas aku dia berpagi nunik Siti ismujuk nuburan Mahi 2026. The segmen nak ian ngandi aren masa jen lagi tapi sama dengan pasti pukul 2 narangan tu geping program deminan senak kayan peluah masa Miri FM tok pukul 6 lematan tu bersama lagi dengan pingarun ami de beken de segmen ngancang peta lagi ya. Dengan saya berapa lagi nu beken aku petugas tidak aku dijanji tingkah tayi dengan lagu penghibur kita masa BBNG dari Bujang Serian.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Ita.

0: siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Ini radio kayaan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayaan.

Ngedaw dahin sayu ngelah rahman telo lim ya mencuran Tuhan ni tamdang pesuklaan ngedaw ani okey dan ni hati gate puluh tusu dah bulan tusu duman 2026 megate dau satu lahu lagu alang bukalah santam doa ni hati ji lagu alang kenan bahalan tingang hati lagu harin mawang ya ngedaw ni terpejidahi kati DJ Rin ha radio kayan Miri FM ngejaloh program tam ngedaw ni alam ngelarah ngeluan dahin hapan ala upah alam pahmau matang men pukul perdua atang pukul telur lebih ya sampai tak pejauh alam segmen tam ngedawa ni hini ku semetang dan dengar keluar bakai-bakai ku yang kelengi radio kayan ha hino tua keluar teh hukuman keluar ya menghadau ni kunci dahik ni matan gaban tegur teh menhang keluar alam teh kuman kah konon kadapi keluar ngedawa ni lalu mengkeluar alam teh hak hujung alan alun ha yati dah pitok menitam lim mengkelosang tima-tima ha ujung alan alun wina mengkelo alang tay ala anak uli sekolah hati hajelang tata ngaban sekolah mengkelosang nian-nian geri kelita David dan nungkun pitok tam nuni nabi tek balai anak ni nabi dah ha inang kelita oh tihinak ti titamak ti pindah kui ti pikek kui kata nanti ya tepun mesuruh tada tepurong sini dah inang letak oh pada ulail an pelalau ta bahi dah em tay nang kelo tenah barang elem sayu kesang jadi ha na langsung tak bahi-bahi ya okey program nak nulis apa ni ada tak korek di hati dang tam kelenghi mato ma pukul 22 atang pukul kontrol lebih ngejelok FM G0G.2 dahin G06.G lahu dang lim kaitan peji kelenghi.

Hiridoni matoh men pukul peludua atang pukul 6 levi putung-putung dau. Lalu menggelap bakai-bakai ku alang hipun hava nena penci dahik ngejeloh lifetime alang tehak pes radio kayan lahu menghadau naik kunci dengar penci dahik naik kunci kelong gaya dau kelokkan naik kunci kenung kahadui kelok jaka anika ya lahu men kelok alang kuman kata ku rekmadi menghadau naik kunci dapi kelok kan kelok penci dahik ha, jasi kelok pekibah aku ngedau ni ya. Okey, pada pejuang dalam segmen tam empat aku sang kunci kena ke anak program tam ngejala segmen ngalang anda hin hapan tam ngedawan ini aku sang geri tam tai kelenghi ji lagu alang kenan Caroline hati lagu bingau menitam lim.

0: ngalarah jaki miat pengjam. Perah tuberculosis norepah dibi ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadhak matai awi naban lalau. Tada-tada perah tibi niken hui man 2 minggu larem niken nadaha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung nile. Perah tibi dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan. Dahok halaman ni Naiman Radio Kayaan Miri FM.
1: Hello Betty, nun dengah kak?
2: Oh hai Sun, sayu.
1: Nun imnanan?
2: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dara aku ijan telepon dahok.
1: Oh okay, sayu kanan.
2: Eh, ini teleponan nih, selap nomoran nih.
1: Eh Betty, labat-labat lah. Asum menju bareng.
2: Selap nomoranan?
1: Skemen ang kuriak mo.
2: Jan ku ikam mejuna.
1: Nomor lalang jan em tarana asum mejuna. Basem-basem gaya kelunaan kerane. Lebih nak daun ni ulin itu.

Dengan naik taman adik terpeci kelihi lagu alam kenan Lorisa Cheryl hati laki bauman belaga. Ya hati kerani tepat pukul 22.20 jam minit empat terpejuh alam segmen tam. Ngedah ni ku sengkeri tam tak inang kenungkah kiok lu. Kasi kenungkah ano program tam ngedah segmen lah andahin hapan tam ngedah ni ya. Hati tepat pukul 22 junai tam sepeji alam segmen ngelarah jaki lahu mempukunci tam peji alam segmen dengan halang pahmo menpaun dengan angkasa puri Kuala Lumpur lahu mempukunci 5 minit hati hitam pejuang alam segmen dahok dahwan ini tina aku sengkeri hitam pekalai te dahok kebek dahin ngebek ya menkelok bakai-bakai ku alang hipun hawa kelok dang metai kata dahok dahwan ini ngejeloh Pes radio kaya lah kalau dong mata nak ngeceloh WhatsApp tamha konti. Okey ni kusung kusi lubun WhatsApp konti menitam limi hati lubun kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Okey aku bahasa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Lahu hati men pukun ji junai tampeji alam segmen dahau tangan dahau tebara menitam lim. Lahuman pukul 45 itam peji alam segmen dengah kelia. Pukul 25 minit itam peji alam segmen adat asen. Men pukul 2 junang hati itam peji alam segmen long alang jadi tedawani. Men pukul 245 itam peji segmen dengah halang nemen hawang dale. Nunana program tam hati matah men pukul peluang ngedau atang pukul telur lebih ya. Saya beladau dahin sayang larah menitam lim.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.

0: Tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabci itam. Narajaki Radio Kayan Miri FM.
1: Kita kata buatlah pelabuhan di laut. Tak salah saya jarak antara 7 dan 8 kilometer daripada tebing Muara Barat. Maka kerajaan kita telah meluluskan peruntukan untuk kita terus membangunkan pelabuhan Miri supaya yang ada industri-industri perkapalan di Sungai Miri yang dekat dengan kubur dan juga khidmat kapal dapat kita bawa ke Kuala Barat. Dan kita dapat membangunkan waterfront kita. Jadi sedap dalam kubur pun senang, siada dengan kapal lagi. Jadi ini mencatatkan Bandar Miri dan kita juga bangunkan sosial tempat penempatan orang yang ada di kawasan tersebut. Yang menjadi satu tarikan, satu bandar kecil, bangunan yang apa nama facing the sea. Ia adalah premium. Dan kalau ini dapat kita bangunkan, insyaAllah Miri akan menjadi satu bandar macam Shanghai di China.
0: Nunan nak dengar jarun telok ngopi-ngopi narajaki biji dahin Radio Kayan Miri.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Eh, S1. Kita dah kibar jalur gemilang.
1: I belum gini. Kena oh.
2: Hei, mun bukan kita, siapa yang nak kibarkan? Bendera ya bukan sekadar kain.
1: Oh, benar juga. Bila nampak jalur gemilang berkibar nak, rasa bangga kita jadi anak Malaysia.
2: Betul. Walaupun kita lain-lain bangsa, kerja lain, kita tetap satu negara.
1: Benar juga kan? Si semestinya tunggu sambutan besar telah baru nak kibarkan.
2: Ya, kata kami. Dari rumah boleh, kedai boleh, pejabat, kereta. Mun mampu, kibarkanlah.
1: Benar ya. Sebab petrol TikTok bukan sekadar cakap saja.
2: Tapi kena tunjuk perbuatan juga.
1: Betul?
3: Jom.

Kuna naman alit ang pagji alang segmen nga lah jaki tam hati klinghi dahon kuna naya alang mayak lahu itam pagji klinghi ji lagu alang kenan awan ju hati lagu dale mekam. Sampai tak pejuh alam segmen tam ngedawan ini ku segeri tam tai payang jaki tai palapes radio kayanya ini ku sebara so kenap man kelak bakai-bakai ku alang ni pagji dahik alang ni nula dahik ha pes radio kaya lah alang ni meju usu dahin mauk usu halam unang lah ku sembarang saya kena man bakai ku alang ni nyemau hati bakai tam payak ding saya kena man min si jack saya kena man catering ubung ya alang ni meju usu dahin mauk usu halam lah hati empat ku pecah ini ku sembasa komen alang unang lah alang ni man bakai tam hati payak ding bara sayu ngedau man itam alang kelenghi dahun kayan alam radio kayan Dani lalu hamatan emoji hati ji gaben usu thumbs up kena ini lalu imedak lagu liveng di alang kenan Diana Nini entujuk men dalok harik lim hino tua dalok tek kereni ya so kena menikah payading wah ni kaku medak na ya biar payanan aku senggeri hitam jaki tek inang hati kena kaki lenggak daun mina alang sang jadi alam dale tamha Sarawak dalam telok do matoh mendani jima dahin duji. Ya dani hati gate puluh tusu do bulan saya duman 2026 hati megak te do satu pada jima dah ke usan minat senjadi alam kuri-kuri nawan alam bintulu kapit muka lahur dah ke taga alam limbang bitek menhang dalam alam telunga jerebu hati alam seriaman betong kucing miri samarahan sarikai serian dahin hasibu ya lalu pada lebih dahkio bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam seriaman betong bintulu kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang pada malam dahkio usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam seriaman kapit serian limbang lahu dakyo jerebu hatatah ngavan betong bintulu kucing miri muka samarahan sarikai dahin hasibu kusudodoni hati alam 24 ateng 34 degree celsius ok nana minala senjadi doani hati gate puluh tusu do bulan sayak duman 2026 lahu hati jima gate puluh sayak do bulan saya duma 2026 megak te do dua dah kio jerbu mina senjadi pedah jima lalu pedah lebih bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik lalu pedah malam dah kio jerbu kesudawi hati alam 24 atang 34 degree celsius ok nunana mina senjadi jima gak te puluh saya do bulan saya duman 2026 duji gatek puluh pitan do bulan saya duman 2026 hati megak tek do telok pedah jima pedah lebih dan pedah malam dah kio jerebu ya jadi alam lim dale lahu hati kesudau alam 24 atang 34 degree celsius begini nana minasan jadi alam dale tamha Sarawak darat telok do matoh mendani jima dahin duji lahu mengkelo bakai-bakai kui pina mengkelo alang na hadui luma ya mengkelo sang nutung kira mengsen utung dak jaka dau taga nuni lahu hati menhang kelau lahu hati alang te na hadui hahawang na hadui luma lahu menghadau dui kahum ata na vindau alang telapo lasu nuni ok kerana aku senggeri tam hati kelenghi lagu alang kenan Diana Nini hati lagu Liveng Menitam Lim.

0: Ayaw, yaw na, lasulan daw, dyan na ni. Padung kete, tuata.
1: Jandang kanya-kanya biyata ni. Kahit aminan, umagang na, ginata.
0: Ata, alam taki pa, kete, tuaga, lasu daw ni di.
1: Jandang selawan, dito tagad.
2: Biyata, laban lagi, tugu taga. Dahu halaman ni, Neman Radio Kayan, Miri FM.
3: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan du'i atak tua, manglalek du'i atak kefen, atak bisak nurepa atak alang mi. Pakai basuh nyipih dahin seluah, mangkesah na senaman alang bahat, dahin manglalek darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala basahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

ci hati klengi lagu pengakai baketan bi ya te bi nih ni ha salah lagu la akda kanandi ya te alang kenap na ni ha nanti lagu alang kenan dana nini loka bi hati lagu livang kui bi alang akda kanandi hati lagu aku livang ka oh ni kaku medak lagu alang lahan alang tenang alang kenap na nandi ya bi ampananan ampana ku sam pahapan tam klengi lagu alang kena dana nini lagu livang kui nah ini ku sam kunci ji info dengah alang jadi ha kucing menitam lim ya. Hati te ji lake dah hati mendaleh tamalang umun nani hati 40 pitan duman telunga lugi ji atu 4000 telatu telatu ji kasi telatu pulu ligit menuga pluvat alam scam ngejeloh telefon melawin hati te ji laung alang kuma ihani hana bake bake na sendiri hati ngejeloh WhatsApp. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Nagashabu bara telo ala dah buka TikTok ani daun 6 alang lalau di kurnal an tena ani matoh jadi hati te perlu telok 2 bulan saya alang lalau ni jakai hati terima mesej ngejelah WhatsApp alang kuma laki anak dah hati hati bakeh na sendiri ni halahu akai tulung ha akai tulung laki ni te bayan unak lo tavit sang pebelek bareng tapi telah percaya pengakai bakeh na ni sendiri. Lakai nandi una pat hangun masan sin te pala telok lubun akaun alang sekdap te hang pelu telok 2 bulan atang pelu 5 2 bulan saya alang limna hati alam ji atu 4000 telok atu pulu ligit ya. Biha belunan te pelu 5 2 bulan saya alang lalau di iha bara bakih na ni te bara lubun telefon nak gak dah hack. Lahu iha bara nusi te pernah iha ni akai lakai ni te masan sin te tolong ha masan sin. David Anani hak ni rugi jatuh 4000 telah atuh puluh ligit. Kesan ni dah siasat hak idah section 420 kanun keseksaan tabit kes pamo. Tegun hak menglansana dan gak hukum jin usia kurang menjiduman dan usia hui menpulu duman ya lahu dan gak jeliket dahin gak denda. Tetuk Anani hak undangan kena bangu jameng sang pelalau bisau bi tegu tak terima dah hak telefon ka tahu maklo sang kira ai nak pelalo kalau arem ya dahin mang sekali-kali kalau barat guna meteng tetok maklumat marung kalau sendiri ihak palubun akaun kalau ya pala dah alang nusik kalau pelem nelana yang lahun nangan kena bangu jatai pelala te pelesak keluar umpayan nanun nun tua hadui pebayan pala dah pihak alang ketelok dahin dah pelesak lubun akam dahin lubun telefon ngejeloh portal rasmi semak mule PDR PDRM ya tegu te nun te tegu te nun teng nyapa aduan deng na ngejeloh hotline JSJK Sarawak halubun kusung GG6 dua sayap pitan kusung-kusung sayap 6 lahuk ledang mata ngejeloh email ke JSJKSWK alias rmp.gov.my ya. Kena bangulah udang pahabung lubun hotline pitan-pitan tusu National Scam Response Center NSRC hati alang operasi 24 jam. Okey, nana ji dengan halang Neyman Kuching. Okey, kerana ni aku sengkeritam kelihi lagu penghakai bakai tamadi hati lagu alang tenang lan hati lagu Livang kuih lah kena dana nini menunin hati tanpa ji kelihi dengan alang pahamu menpakun dengan angkasa puri Kuala Lumpur.

semua sekolah di Serian kembali beroperasi. Malaysia hasilkan jagung bijian tempatan berskala besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: semua 107 sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah Serian yang ditutup sejak Khamis lalu kembali beroperasi seperti biasa mulai hari ini. Perkembangan itu dikongsi Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak. Keputusan itu dibuat berdasarkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU yang semakin baik. Menurut JPN Sarawak, pihaknya sentiasa mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid, khususnya ketika menghadapi cuaca panas atau keadaan cuaca luar jangka. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, kualiti udara di seluruh negara semakin baik. Hanya sebuah kawasan di Johan Setia, Selangor mencatatkan kualiti udara tidak sihat. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, kawasan itu merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU 140. Data itu berdasarkan 68 stesen pengawasan kualiti udara di seluruh negara. Pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU, disambut baik mahasiswa. Namun kebebasan bersuara lebih luas perlu dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Mahasiswa Universiti Pendidikan Sultan Idris Muhammad Afizi Zazani Muddin berpendapat penggantian AUKU dengan undang-undang baru penting bagi memastikan pergerakan mahasiswa terus diperkasa, termasuk memberi ruang lebih luas untuk menyuarakan pandangan dan terlibat dalam isu semasa. Kebebasan diberikan perlu digunakan dengan sebaiknya tanpa mengetepikan batas adab dan nilai.
1: Okay, apa yang saya harapkan apabila AUKU dimasukkan adalah pertama sekali, mahasiswa semua gunakanlah ruang dan peluang ni untuk bersuara dengan sebaiknya. Dan jangan lupa apabila diberikan ruang kebebasan untuk bersuara, jagalah adab dan juga nilai sebaiknya untuk kita pastikan tiadalah berlaku benda yang tidak diinginkan.
0: Muhammad Afizi Zazani Muddin. Lembaga Tabung Haji TH disaran memperkukuh komunikasi terbuka dan memperluas program jangkauan bertujuan menjelaskan langkah pembaharuan tadbir urus serta kedudukan kewangan kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan terhadap institusi itu. Pensyarah Kanan Akademi Pengajian Pertahanan Islam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia Dr. Muhammad Kamarul Amri Muhammad Sarkam berkata komunikasi secara konsisten menerusi platform digital amat penting. Ia bagi menunjukkan kesungguhan TH menangani kelemahan dan melaksanakan reformasi tadbir urus. Meskipun proses reformasi memerlukan masa, pendekatan komunikasi digital perlu dimanfaatkan sepenuhnya. Sementara itu, Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid berkata, TH perlu menyampaikan mesej jelas bahawa syur penambahbaikan yang dikemukakan RCI telah dilaksanakan bagi memperkukuh kedudukan kewangan institusi berkenaan. Sekiranya perlu, TH juga wajar mengadakan program jangkauan seperti sesi dialog awam secara bersemuka di seluruh daerah. Ini bagi memberikan kefahaman lebih jelas kepada pendeposit sekaligus meningkatkan keyakinan mereka. Keyakinan masyarakat terhadap tabung haji kekal kukuh dalam kalangan masyarakat. Meskipun institusi berkenaan sebelum ini berdepan pelbagai isu berkaitan tadbir urus dan pengurusan kewangan, ikuti reaksi Peguam Bela dan Peguam Cara Husaini Arba'in serta Pengerusi Persatuan Peguam Syarie Malaysia Cawangan Kelantan Zainal Abidin Mustafa.
2: Saya rasa kerajaan telah membuat langkah-langkah yang wajar untuk menyelamatkan senario tersebut dengan penerangan yang jelas. Kita semua satu Malaysia, jadi kita kena sama-sama selamatkan negara kita, institusi kita sama-sama.
3: Setakat ini daripada RCI yang ada, kami percaya masih lagi ada orang-orang yang hebat di menguruskan tabung haji. Pertama saya Menteri Agama kita yang ada sekarang. Saya yakin beliau berpengalaman bukan sebagai bekas peguam dan juga bekas pegawai yang melibatkan tadbir urus keuangan. InsyaAllah tabung haji dapat dipuliskan. Saya percaya dengan menteri yang ada dan masih ramai lagi pegawai yang beramanah yang kita ada, insyaAllah.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: jati diri, soal marwah, soal harga diri. Ini satu negara, bila merdeka, kibaran bendera itu meluas di seluruh negara.
1: Merdeka! Merdeka!
0: Apa yang sukarnya orang dulu korban segala-galanya? Ibu-ibu di kampung keluarkan rantai dan perhiasan mereka jadi tabung untuk perjuangan, untuk penerbangan pemimpin-pemimpin ke London dan pulang. Jadi kalau dulu pengorbanannya besar, apalah sukarnya bagi kita kibarkan jarul gemilang sebagai tanda hebat dan taat setia kita kepada negara gagah Malaysia ini. Saya tak minta jam, tak minta cincin. Yang saya minta, kibarkan jalur gemilang. Daripada mulai hari ini, komuniti madani, setiap jabatan, setiap rakyat, setiap kedai, setiap warung, kaya miskin, kota dan desa, kita nak pastikan tunjuk kamu itu bersama jiwa merdeka, hebatkan Malaysia.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

Nenama adik tampeji hati kelengi. Dengar lampah momen paun dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Hukar ini tahun sepejau dalam segmen tam. Hati segmen dahok dau ani. Kena ke dahok dau ani sahagri tanpa kalai hati dahok kebek dahin ngebek ya. Hati unak lo kusam rasa kena mengkelok bakai-bakai kui. Alang ni peji dahik lahu alang ni meju husu ngejelok segmen dahok dau ani ya. Ini kusam rasa kena mengkelok alang ni nyemau. Alang ni meju husu dahin mak husu halam. Unak lo hati saya kena men Raymond Jau Lios. Saya kena men Jasper. Saya kena men Miguel Mike Jau. Saya kena men Payading. Saya kena men Bosi Kadu Ten. Saya kena men Kitan Uban. Lahu saya kena men Dau Beli Ke Baja ya. Saya kena men kelebak ke-bakai kolang ni penjidik dahin moju usu ma'uk husu halam. Ini kusam basah hati komen-komen atau kata-kata halang bakai tam alang udalok tay ngejeloh segmen dahok dau ani. Alang unaloh sang kusi menitam lim. Nyati alang nai men bakai tam Kitan Uban ya. Ini aku basah nama menitam. Abala sayu beladau DJ kena ini Imbara laki John Naan kena ini ya. Kebek ji wit dapi lisem bahwi areh. Okey, nana hati dah hok kebek. Alang kedua hati pahlohna barang ingan. Kui endalok lavo areh ngebek. Ya, saya kena menikah kita nubang. Alang metai kata dah hok dawa ni ngejelah pestam. Lalu ini aku sembasa alang nai menbakita mihati Simon Juk. Iha bara tahna ini kebek kire ata anandi imbele ji mari ngaluina wa ya saya kena menikah saya menjok alang nei metai kata daho dawani ya lahu alang ketelo alang nei men baketa mihati payak ding ani kuna lava tu aku ilau sup dapi arepa lani emjam taring dapi are kebek kuna ini ya saya kena menikah payak ding ha, aku sendiri teguh teh Lulu kita nak dapi sup lipa. Tapi tak sanggalat kanan ke nup jam ke. Nih kebek kan. Kebek kena lah nak. Kebek taring tak. Apa sup. Hayu apa sup. Tak jangan guna kuih nak kanan. Tapi kalau ni pakai steam. Kalau nak kanan pa. Tak nak dapat kuih steam kanan kanan. Nanti usik ku jam ha kebek. Tak nak kuih nak kanan kita. Nih ku sang inang nak uji jam wana ke. Nih nung kanan ku ni ketap. Nup jam nak hati. Dapat ku na steam kanan nanti hati kebak. Ya nana hati kira tak to kebak ni ya. Okey sampai tak pejol sampai kusang kusi laan hati dah doa ni alang ne men bake tambo si kaduten. Ini kusang geritam kelih hiji lagu nak lo hati lagu alang kenan joli jangan hati meng seven meng daten men itam lim.

0: Nun alang takap imna ampai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hituk pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matalah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6 mendui atak alang hipun Kevin.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Okay, kerana ini tanpa jalan alam segmen tam, hati segmen dahani hati tanpa kalai te dahok kebek, dahin ngebek ya. Ini aku sembasa kata halang naiman baketa malang dakte ngejeloh pestam ha radio kayan hati halang naiman baketa bosi kadu ten. Ha, ini tehanana daun putih, aku isang masak tak ni. Masak metena daun kayan. Teguhat salah, okay, si ku nak ya, bosi kadu ten. Ini habar ya, aku ikuman menunak mendarah-darah tidi kuna ini. Aku pakai taring lebui darah kira muku jam taring arek kuna kulik ha. Nusika haeh dalok nyam doh anan inang nak ya ya. Okay, nana hati alang neman baketam bosika duten. Lahu hati alang kedua. Alang neman baketam alang piyah lokani hati bosika duten. Nunekrina yang kepung tua ika ngebeguni anan keduyu. Nuno nah dalo sang pasoh hit pakai nan. Ya saya kena menikah bosika duten ya. Alang matai kata dahok doa ni. Alang ke... Alang neman baketam hati alang ketelok hati habara sarah-sarah kui. Limah atah haruk kui. Malam dipa usik men... Usik hamun taikannya. Dongka men murek tek kebek kah du nu si lopah laki juk bara aku ha kepung neka kanan pa bosika du jasika exercise kun hadike. Okay, saya kena menikah bosika du ten lahu hati alang ke alang nema bakai tam lokani ha bara im ngebak nah takinan tua muvuk lanah anan pa nunuk tuk ika sang melo atah halam nat laan kuna ini ya lahu alang baya lo halang neman baket tambau si kaduten kuna ini bay ukung nan nuna ika tay ngebak taki ka nandu no nah ngawa melo atak ka naal sang usanah ani kuna ya saya kena bang kalau baket-baket kuih alang tengayat metai kata doh-doh ni ngejeloh page tamha radio kaya lo tuku tay menhang kalau alang sama tay kata doh-doh ni saya mengkelas sama tena ngejelah pes tamha radio kayan temen hang kelas sama tena ngejelah WhatsApp kalau tena tua tehavan ah aku sang kusin aku sang basak nak mendalam bake-bake tam alang kelenghi radio kayan kelenghi ya. Okay, ini aku sanggeri tam kelenghi ji lagu alang kenan Rosana Urai hati lagu dahin lagu Dom Romeo lagu Pau Ai Pekisa men unin ai tam pala pejak alam segmen tam hati segmen dahot tangan menitam lima.

0: Penghinari Diokayan, Miri FM, Bon Pukun Peludua Ngedau Atang Pukun 6 Lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan, te daun lo kajau, alang utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai dengan hak syurga bini hak lang oh pian nyapau puboh telah lemudu telah ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lam uriban ni mata mandawan ni lah ke terasa aku nak mentuhan dah oh bini hak mau denak alam kenap tam alam buluan tam dahin buluan lah oh buluan maang alang tak lintam anak-anak alang itong geri denak pendamai ya menita malang gina te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung itam te masih itam nak kalau Matthew G gara betelo le Emmanuel Tuhan te dahin tam amin.
2: Kiwa alang ngawan Tuhan nyihu itam mukehani ihana kiwa alang jiak. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang salah. Kiwa alang jiak ani hana itam ngiwa kat alang masap. Itam ngiwa kat alang anunda. Kiwa alang jiak dang nasa batung dahin urip tam kelunan. Sutokna kiwa alang jiak ihana kelunan ngiwa dada. Urip kerayani, nusia halam pasan tua atau ngomaru, kahum kelunan alang utasa kenan dadahani. Abinanan dahun Tuhan menitam panak pahrin, nyihu itam muke mengiwa dada. Abin kelunan alang kuman dada, nusi dah jam ketalang tenang laan. Abinanan hagentam kelenghi alam surat dengah, balai telem matai taman dah, balai telem matai hinan dah, balai telem matai harin dah, balai telem matai anak dah, abin usik dah jam nunun laan tawit dada. Jadi abinanan, kalau anak kui, alang nyam ake nyam do, nunan petelok lake taman do hinan, dah kalau alang pui ake pui do lah, mang telok ngiwah dada. Kiwah alang jiak alang dang nasak batung tam kelunan, alang dang nasa urip tam kelunan ihana ngiwa te arak. Arakani nak kelunan te am tenang te alam urip na te alam keluarga na. Awin teguh kelunan lalek dui arakani. Anina alang pedung na kelunan te perah. Lahu kelunan alang lalek dui arakani. Tanah utai telah poti umma wukti nusina jam hata metek doh. Nusina jam hata metek anak. Nusina jam hata metek harin na laan. Dahin laho ji akarak katek tamilau ligit bekak melayok tam tema batna. Bimen utam dui men utam mawuk. Bekak ilau lo pitam kuman. Ilau lo pitam kadan. Jadi leti na ngiwa te arak ani ani ji kiwa halang ji ak. Nusit sayu. Kiwa halang ji ak hana. Kiwa te jakok. Kalau alang hipun perah, awi kalau alang gak tibi. Kalau alang te perah, bang. Pasal kalau te huma perah, pasti doktun matang ngeka. Te kana jakok ya, kan doktun. Awin kurin dah doktun nani, jakok ani te ji lasun ngalang anda kuma lasun nikotin. Alang dang nasa batong tam kelunan. Jadi jako ani nusi ani ji katalang sayu menitam. Abinanan mangtam ngiwa kat alang ci aknuni. Alam surat Tuhan, alam jaji manuna. Hati marung kelunan, alang ngiwa kat alang salah. Alang ngiwa kat alang jiak. Alang ngiwa kat alang anunda hape. Patutkah dahin tekap ka dahun surat Tuhan nyiho itam mukeh man kiwah alang jiakani. Awin kiwah alang jiakani dang nasa urip tam. Dang geri patai man itam. Surat Tuhan alang te alam keluaran tulan 20 jo 20 tusu. Tuhan pahitok itam kelunan kat nun alang anun dahak-hak be, Tuhan ko mak mangtam ngewan.

Nenanai taman adi pejiji lagu alang kenan BM Uma Juman koyan belaga hati lagu Oh Tuhan kui aku ngenihang nyinang ya. Ina lagu nang geritam kerai ni hati tepat pukunci 44 minit aku palang sang geritam pecah alam segmen tam doni segmen dengah kliar.

0: Dengan kelihalang unalasan kusi menita mihati dengan alang naiman syah alam Sarawak u ala pingat emas alam acara polo atau wanita alam sukan Malaysia, sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 menudah pesukan ini u pekala tuan rumah 2020 alam kliah alam bayar loha pusat akuatik Daro Eshan Dau Ani. Okey, nana hati di kemenangan alang atak sayula ungalung sejarah na alang maring hati menskuat polo doh dalih tam geri uli pinget emas mentim tam Sarawak ya anan hati ji dengah alang unalo dengah alang ne mensyah alam lalu dengah alang kedua dengah alang ne men resdang hati atlet Kelantan Dizul Darwis Adam menang alam keliah acara lompat tinggi laki menang pingat emas alam sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 alam Andhanaha Stadium New University Putra Malaysia UPM Dau Ani. Yati alam Geri Lubun Dua yang ada hak men Kedah Muhammad Nawawi yati nepsau 2.0 tusu meter lahu alam Lubun Telok yang ada Muhammad Naufa alam Naiman Kedah lohka yati yang pertanding nani 2.04 meter. Okey, nana hati dengah keliah marung sukma alang kekunsi men itam limdo ni. Itam da peji alam segmen ni te jaka alang pialan te dau jima.
1: Hai, nun dengah. Ngelarah Jaki, men aku Widya.
2: Nun hadui ka, aku Viviana.
3: Ini semua op saya kenal. Amin pa'an peji dan dedekan.

Granny Radio Mesa Kayang dan angkring pakai FM G0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedawatang pukul telok lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayang lemkah dan angkring menpukul telok lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.

sama ada peci dah ina ji lagu alang kenan lian ngau hati lagu jebatan long lama ya. Okey, ini kusengkusi ji informan itam alang jadi hatatah kucing. Hati te dua laong anak kira remaja laki alam hang umun 16 duman atang 17 duman alga polis takap menuh an kiot na aksi weli jaka dalaman bahagian siasatan dahin penguat kuasa trafik ibu pejabat polis daerah IPD Kuching mana operasi op motosikal Samseng jalanan ha kuri-kuri tatah ngawan alam Petra Jaya ya hati pesunci hima dah alam di ketua polis daerah Kuching ACP Election Naga Syabu Bara. Operasi ini adhana matoman pukul 10 malam atang pukul 3 jima anan melawin teji pengawai kanan polis dahin saya anggota ya. Kena ini operasi ini adhana hatatah ngawan Alan Astana, Alan Tun Abdul Rahman Yaakob, Alan Tun Salahuddin, Alan Gersik dahin Alan Masja ya. Tinodol ong ani hati dawa ni pakai ji motosikal gak takap. Teguh dawak na aksi weli alang geri tu sahaja apa membahaya menbatung nas di lahu menaha alang pakai ujung alan alun. Kes ini adalah siasat haida section 42 bakah G akta pengangkutan alan pelupitan sayap pelutusu lahu hati te dua motosikal lahu gak takep haida section 60 akta pengangkutan jalan pelupitan sayap pelutusu menu yati endaha kiok Uhna modified ha kuri-kuri batung motosikal nan sendiri ya. Okey, jangan berperasaan ni dah hana polis tahu utek plesak 35 laung dahin 30 motosikal lahu musang 24 saman melawin kahum naan salah ha ujung alan alun. Lalu dah kunan bangu hati endah pitu kerja kalau mesti ngiyoh atun undang-undang ha ujung alan alun lahu mengkelosang kira tawin alam aktiviti alam sayu tiada na Samseng jalanan alang de gritu sahman batungkan sendiri lah gritu sahman dah alang pakai ha ujung alan alun. Okey, nana ji info dengan halang neman Kuching ala aku kunci men itam lim. Okey, kerana aku sengkeritam hati pahapan jaki kelengi ji lagu alang kenan Mikael hati lagu anak hula men itam lim.

0: Awi itam peji dahindaha alang na jago. Nunak tong itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dahindaho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kronan alang na jago. Awi kronan alang na jago anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jago alang anak na anan. Jilahu tegu tekronan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amaga te disun jako anan bara terus terang maniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke tena jako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak am na jako kak nanya aku ini krona nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jako ni krona nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jako nunan dang loh kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tanduan atau nabara dah alang na jakok ni bang hadau maok sayo kenap men kelunan anan alang tanduan di ihati sayo kenap menika awi nika am na jakok halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka melak jakok ka kelunan anan memang sang melu kenap na awi tam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako dangka pelihai melak na ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim
1: ngelarah ngeluan dahin hapan
2: peji dahin radio Malaysia Raya
1: men itam alang teh atah kucing dahin semarhan.
3: Ya, nunana itu mah adik peci hati kelingi lagu alang kenan Mikael Milang lagu anak hula ya. Okey, pada pejalam segmen tam lebih ani ini aku sang bahasa ji komen atau apa ji message lang nai men baketam ngejeloh WhatsApp ya hati baketam Luis ya hati akai lagu men adi lagu alang kenan Goodness of God biar aku beramihan nusik teh lagu ana alam sistem tam lah ini hasang akai lagu Sabahan original Sabahan okey duniku jadi nama ni ha ya teh pukul berdojang na aku sang medak lagu alang na akayanan okey kerana tam palo pecah dalam segmen tam ya teh segmen la adat asan din aku sang geri tam kelengi ji tekna alang naiman uma arulong laput hati tekna ujat batal lahu papan hitam kelingi ji sape alang kenan Korintus leban hati lap sape lasan menitam lim sayang larah menitam
4: panopiwe pedah te alang plihe sayu asen timah lale kalau men radio kayan bara sayu keneplan menitam alang

Okay, na naman ali tampad ji hati alam segmen adat asan tam ya tinak lagu. Ada asan nanti hello sape nanti gritam keren ni hati tepat pukul 2:24 minit. Okay, pain tampad jo alam segmen tam lebih ani ni ku sang gritam tai basa nyati komen atau pakata alang bakih tam abo lovely utai ngajalo WhatsApp tam ha konti. Okay, alang unalah aku sang basa na menita mi hati bakih tegu ikat tai na kanan ka nadapi ka im inang sayu-sayu taring anan una bahi te marung alang pesit kebok te na abin ukuri darana taring telo anan utai melak ujung taipa ika nakanan pesit jarun ika nakanan naa. Okay, saya kena men ika abo lovely alang metai kata te tuk dahok tamdoni hati dahok kebak dahin ngebak kanan dia. Okay, halau hati ji komen alang neman bakitam. Hati alang neman bakitam Louis Dusim bara hati ini hasang akai lagu original Sabahan. Lagu na sena tujuh menlim dalam panak-panak na dalam bakit na alang na nyalam lelan. Hati kina dalam hati mageh-mageh baget melu-melu paget lahu Tuhan memberkati lim hitam lahu gaya daw alang teha kucing nyati jerbu sak-sak nai sayu kereni saya kena menikah di jerin. Ok, nana alang nai men baketam Louis Tusim men adi kereni aku sengkeri tanpa hapan kelengi lagu pengakai nanan men adi hati lagu alang kenan S4 Vera dahin flow saya perlu saya original Sabahan men hitam lim.

0: Human Metapneumovirus ataupun HMPV. Okey, alang lana virus ini si haji virus alang maring. Si virus alang darah kitan kelunan, kitan doktun. Ji virus alang piah, alang tutap na kelunan mirap mon manuna. Ji keluarga dahin virus alang HB hati RSV ataupun respiratory syncytial virus. Okey, virus ini lang lana siha virus baru. Virus ini lebih lemah siha lale naik tamperah ke. Ya ha wiji virus alang amdha peduli di menona. Ya ji virus alang na common cold. Ai tangata banding na dengan influenza. Virus ini lebih lemah. RSV ataupun respiratory syncytial virus. Ya doktun amnuno peduli virus ini mamanona. Bi virus ini traini nai tula lanpa virus ini lemah bi men dahnya malang liwa mao lima duman ataupun mendah ala o muku mungkin 70 ke atas ka ataupun dah alang kahum perah dah te lama te COED te kencing manis te buah pinggang anan dah alang rendah hati immunocompromised sistem imun dah situ alaan tedahan ini virus ini kira bisa nonan.
1: Tegur kalau ala ngenap macam beri bidang halal YouTube ni full time atau part time lah nak tua semangat lah tua besar nak aku idang nak kalau adang nak jadi tangan-tangan kalau bahasa syarat nalahu untuk monetize sekarang ini kalau perlu 4,000 jam tayang dah nyilang video tapi 4,000 jam tayang dah 1,000 subscriber nanti maksudnya cukup syarat dengan kita monetize kita perlu isi borang cukai malaikat dia tiba kalau kena hubungi aku si tenun aku sedang share ilmu ni free tak susah bayan kalau dalam PM aku halam Facebook jadi aku barang kalau lah nurut tu guide nak nurut tu cara nak dan janggut 40 dan aku percaya kalau lah hudang nak lah bila telah monetize ni memang kalau lekoh-lekoh lah bila telah monetize 5 bulan kalau lap nak boleh dah tarik balik di simpanan jadi men telah alang nak pendidikan ataupun main jam music ajak akbaraman adi kalau rakam kalau sendiri akan kalau post dalam YouTube lah main lah video kalau hati mau semangat ataupun konten yang bermanfaat lah men telah lim lah saya kira bangsa lah nonan itu hal penting yang bangka sentuh isu-isu adalah sensitif.
2: Awi kalau ikam mendah jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam dok nak, eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna, asen hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong jiji patusu. Radio Kayan ngabji itam.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 2.40 minit, aku pada Geritam Pecah Alam segmen tam. Lebihan ni hati segmen dengah alang Neman Hawang Dale. Okey, dengah alang unalosan krim menitam, dengah alang Neman Kar Madu hati tepat ong alang mate dan hinte sayal an alang ga alam ji kejadian hati tok tanah tenyu alang jadi tavid dau. Usah alang jadi alang ha dale jajakot ha barat Nepal. Tanah tenyu anan ung manyun dua amin henasa te telok la an amin an hana akat tasak tavid tanah tenyu ni di te malam daunam. Kira-kira te telok la ung telo atul ong alang an u an ha asan man ngavan alang hipun risiko alang bau te pala ngavan alang hui sayu ha palahu hui selamat ya. Tanah tenyu lahi lepa alang jadi tabit tanah tabit usan bahu tanah lahu una te kuri patai dan tasa daven alang jadi ha lim nepa jaka musim monsun putung dumananan. Okey, nana ji dengar alang una loh dengar alang Neman Kar Madu. Lalu jidengal ana lang Neman Jakarta. Hati dengah alang Neman Jakarta titik Indonesia kereni sang ekspor di libutan bahah premium tai masuk alam Malaysia ngioh peringkat ya. Wina Sarawak hana ji menhang destinasi alang unalo sang dahah maten apa-apa ekspos bahah premium manan. Hadui mata nalang unalo sang dahak na hati ji libu tananan seandan naji menhang jaji ekspos alang kira-kira belega sin rupiah hati telok puen telok pelupitan trilion teguh ha uandhan atap alam daletam ini hati legah bahah ani alam telok ligit pitan puluh sin ji kilogram. Menteri Pertanian Indonesia Amra Sulaiman Bara hadui buka ngeluar ekspor apa agri musang bahah ana hanaji tada hati nguyuk bahah alang teh adalah anan kerini hati sukup dahin tahap alang selamat. Stok bahah Indonesia kerini u ateng 5.2 juta tan lahu dalam pelita u sedia kapasiti gudang tabah jahati hati alam 2 juta tan ya. Dalam tuan lahu Indonesia deng geri musang bahanan daripada dalai habe leem kira ngasau ubung-ubung apa keperluan dalam mendahak rakyatnya sendiri. Jika ini hati Sarawak perlu alam 2,000 tan bahah putung duman bilahu hati men Malaysia dep lim nak endak yo alam 2.5 juta atang 2.7 juta tan putung ji duman ya. Okey anak-anak dengah alang Neman Hawang dan lelang kukusi menitam limitam dan penjelaan dalam segmen ani te jaka alang pian te dau jima.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyeni Mas, kering nah radio kayan. Gelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul puluh dua ngeduk atang pukul teluk lebih. Pejin dahin teluk, men pukul teluk lebih atang pukul enam lebih.

0: ngelarah jaki miat pengjam.
1: Te kuri-kuri naan barang alam pelu te alam kelita tam. Awi cas telefon tukun kahum gunah jam pelita tada segitelo keselamatan payung lirui peset dahin bateri sedia atak maang alam butun uvung maram apui kit pertolongan cemas jaket keselamatan sedia sepetaya dahin uvung ngavan ngalui taya.
0: Dah halaman ni Neiman Radio Kayan Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

0: Na naman ang aditang pagci, hatik lang hilago, alang kunan Ezra Music, lagu Mitos Hudo ya. Tino lagu ng gritam kare ni hati tepat, melak puluh ji minit an, ampan tamsang mekap segmen ngelarah ngeluan dahin hapan, tepat pukul telur lewi. Okey, maju maha kerentuhan na bim program temani, panau dahin sayu darah telur jamani, matuh man pukul 22 ngedau atang kare ni ya. Okey, menghadau kalau baki-baki ku ya, itang sampai jauh peji, kelenghi, dahin DJE alam segeri tam alam segmen tamalang kedua ngejeloh program peci dahin keloh. Aku DJ Rin maisa kenap menitam alang paen alang tangan kelenghi radio kayan Miri FM ya. Lahu lagu alang mukap lasan tam dawani yati lagu alang unaloh lagu alang kenan diana nini lagu dup dup alang usuk. Dahin lagu alang kedua yati lagu bara nah bake sandiwara besi kayan menitam lim. Pesuklahan, bye-bye.
1: Radio Kayan, Miri FM.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

Sa lebih sa pabungwa talang mengklarah tama doa ni kena hitama patrunga adhin do langa sayu minapa patrunga adhin do alanga taga anderpa lasu kerani ok kena langa tak terunga tugu hitama patrunga adhin do lang lasu kerani asan hadu apa jadi na kami hari do kayaan Mira FM bara kena kehadui alang ana telok na jarun na telok pakadi do alang lasu tak lama dal hitam. Jadi nak aku ngerti mana hangat terlalu lang tu sasang nah di awang rumah tunggu nah itam apa terung ngak dendo alang lasu kerana bila lama tih tak lama kelarah peji dina kami saya kena payah. Tak mana hangat terlalu lang tak peji dina kami tak lama kelarah tak lebih dok jian ni dengan menitah melang teh ha umaru hajan hado mana terlalu lang teh ha kampung lahu nunan pelahu mana terlalu lang teh tak lama dalek.

kerana ada 27 ada bulan saya etam umutama dalam bulan saya bulan kebangsaan ni. Lagu kedua dalam kelarah tak melebihi jaruna telok pulau mana pujak pusu kenun hadir langit sangan telok na lebihi ni lo.

Iya, mengambil kaku ikan Rosiana orang dalam lagu na. Ya, tak menahan ngah terlalu ngah patrongak dia nak dolang lasu. Kerana dalam madaletam, hendak tua dalam bahagia dalam antam. Ipun berapa antam tak dalam madalet Sarawak. Ita menyedang ngah tak jauh kau layan do tak dalam madaletam. Lepian ni anda ngah bahaya belarik ha kuri-kuri awal lang tak dalam madalet lirin. Malam nak lahu ngah usan ha kuri-kuri awan alang te ta alam dalih lirin dahin nagahan kesuk do hana man 24 atau nga 34 derajat Celsius wanan ha pulu saya ada bulan hetih jima ga.

0: 24 atau dengan 34 darjah Celsius. Wanan ada 37 ada bulan. Saya Haji Ma nengok do maaf kenali sun. Lebih an ngiok bahi belarik ha kuri-kuri awan alang tek talam madari lirin he malam anabara maaf kenali sun. Dahin nagahan ke sudo he nama 24 tangga 34 darjah Celsius. Ya nunai tama pijit tek jauh kio layan do tak lama dalai tama Sarawak kan hari lebih ni perutu sudo bulan atang do 35 nak do bulan saya ane. Kena dengan barami tamlim, winak manita malangat tihir-hati tak alama dalih, maya hadui alangan tamna putung jaka.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen timah lale. Kalau men radio kayan, bara sayu kena pelan, manitam alam.

0: itam alang te habaram dahin belaga paanah peji dahin radio tam.
1: Tips paan mageh jaka daw taga. Tangan dui atak tua, manglale dui atak kefen, atak bisa nurepah atak alang mi. Pakai basung nyipih dahin seluah, mangtusahna senaman alang bahat, dahin manglale darah gak tan lasu daw. Awi batungka telapo lasu, tena ilo ngavan alang nyingau dahin nyingam, ala basahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepah dangduh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Eh, Haji Tang dalam Melaku halang kena na dari Amira Manita Malang aku ma anu nah jadi tu Dubaya. Ya teman hang tok lang lengyo lebih ani abi nak lagu aning hapa tajuk nah nah lengyo. Eh dalam mati kenun ke M Malang ana tolak patrunga ado ani. Eh mati ha ana kerlangan tolak trunga ado ani alasu. Kenun alang ana tolak na tugu tama patrunga di nak do alang alasu dani. Senado dang petua di nak berkusik nak pijidi nak kami hari do kayaan Media FM Facebook ana kami tak apa apaan man klok lim. Ada hina jan hado menita melangi pun dengan bahad dengan tema nomor WhatsApp redo kayaan hina kosong jiji tolak ji saya kosong jiji patusu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Iya langku lang kena ni unita ni ni langku mak lang yo lang kereta ma telah minat ampa yang tama peji tak alam hati dengar hati jauh dah hunu surat dengar halo biar ni.
1: Nuno tu kita melega amoh i dagang lubunji kunandang inang iklan bejuan hak media sosial. Lu bendua lega hui melai men ulega hak pasen. Lu bentelo kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lu bunpat itam nu sidang terima barang alang en bayan legahna dahin kunanan alang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk itam lim lawat dah legah barang alang melai legah kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
0: Saya datang ke Sarawak.
2: Saya datang ke Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panying Kualing Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak. Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
0: Ya, selepas saya datang mana kalau alang temu peci di mana kami ngajeloh kelarah di mana jaka alang entam hipun lebih ani. Ini selebih mana yes anak pelahuman Luna jangan hado mana telok lang maju su pejedah yak talama kelarah tam lebih ani hati selebih mat afiana mahyu saya kena apaan dena saya talama kelarah alang teh Kalimantan Barat Indonesia dahin Luna anak pelahuman tiang apa ko Victoria Mujan Velareno Hardin Fas. Ya, saya kenap tak lama kelarah peji. Jangan hadu man bosika duten. Tak lama kelarah peji di Radio Kaya Mira FM. Terlalu lang lebu peji di Hiyakai dalam WhatsApp. Barah dengah man dari apa nak telok. Saya kena payah man kalau di sini kena telok dan pihak najaki. Jarun kami pengah. Jarun ku pengah. Lim ketelang kelok WhatsApp hati ni nyemu. Awin apa kerja ke anehana amnuno sayu heti madu lain paput janunno sayu mantrok lima tak lama dahun surat dengar. Ya tak lama dahun surat dengar lebih ani heti telok pen 4 juta ringgit ana pakai apa na projek gati projek Mariang apa na gati Mariang sekolah kebangsaan SK atas bau belajar anak ngakun tak ada pembuat hak kementerian ekonomi tak ada rancangan Malaysia ke perlu telok tak lama plan G hadui projek anak melabin hadui dah na nama amin bilik terjah alang Mariang dahin ubung-ubung alang jak ngioh manbe piawayan alang tekep alang perlu anak. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nanti berabara projek kanan nengiuk. Nahari talam maduman Mariang. Ya, alim kehalang menteri, hati timbalan menteri belia din suka nanti bara pengakin uhang. Tak ada beraja RMK puluh telok pelan dua alim ke UN atau lepala Kementerian Ekonomi talam tujuh hadianan. SK atas na tegrang talam maduman jiribu pitana tu 40 saya unak deh. Hipun jatuh telok puluh ji loong nyam sekolah, puluh telok guru dahin telok loong dah anggota pelaksana kumpulan pelaksana nyadui ha sekolah anan. Pusat Gastronomi UNESCO alang teha padungan kuci. Na tak lama ujung dumana ni timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan Tek Bara kerana hadui na awananan watang kira saya 10%. Ya hadi lawat hina hadi pilo tejo halalana pujan na tak lama pasar ya kucing alak dang name tu sahlan pujan na anna alak dang ngendrana kenun ka ubung alang mariang dang anna pake apa na name tu sah anan timbalana Premier Sarawak Dato Amar Douglas Suga Embas te bara men hadi pilo anan sang anna Dahi nalang sa nga pulong na hinadha Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Dahil na tayo kalang ana pulang mana aba na parmi tu sa aniha na na jematan na patlorong alang melagahan telah tu 65.7 telah tusu juta ringgit ala dang sedia alan itong nyayang bantu sah alan na pujan hari mana kota Semarahan dahin asa jaya tihak damak laut dahin na awan kuasaan perindustrian tino ala jan Ebulan sa nga pake ala naya dalam mapas raya Kuching. Dahin tek na hadwi at na jamata na ni anyo ala dang permetu sa alan pujan pas raya Kuching. Pertemu dang na alan kelunan alang ti pala awan dah na hadwi putah. Wina mendah alang tek ha utara sungai Sarawak. Dahin kontrakta u ngakun sanga pau projek kanan tek ji 20. Dahin hadui-hadui alang bayak lo atna ngiyoh de bulan alang u anetam. Jambatan sejingkat hekna jibagi men ano dahin hadui alang anat da projek jalan pesisir pantai Sarawak dahin jambatan alang ke perdua anang pakau tek da projek kanan. Dalam manuti, Dato' Amar Douglas Lima Tek Bara, 50 saya hukah jembatan Oga Kranih dalam hadu inana ngejeloh program transformasi jembatan luar bandar. Program anan sang menggunakan kawasan alang teha adalah lirin, alang patrunga dihina tusa, tek joh jembatan nuna alang andah pake. Masuk na andah alang pake jembatan kayo, dihin alan kayo batang. Tehang awan alang anapi bahati na alan bak kelalan, dihin alan terusan. Na jembatan Maria Anan atau gunak lan ala neme sayu alan petok kelunan alang teha dalam lirin ala dang pekemle anoda putong jaga dalam awan alang endah hipun. Ya mitam lim nunai tama peji tak lama dahun seradengah lebih ini dahun seradengah ana pembong ruak tek jaga alang piah ngwak jima selebih saya kena mana kelok lima dahin sepah bong mana kelok langa japa mana kelok peji dan kami RTM Miri.

Strokhaba deng anyekang dahin usihat tenup tua jadi. Dahak alamalai gak strokhaba, lubunji apeng dahin dak nyam. Lubun dua, dahak alam dak kaya urip. Lubun telok, dahak alam tek prah kronik. Lubun empat, dahak alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nino tuk senyekang strokhaba. Lubunji, doi atat tua, kahum set tebuk alam jidau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu daulasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma nurepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung nurepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih nurepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu daw lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, daw alang lasu. Lubun dua, ngelivok kehum. Lubun telok, ba itam, mele megang. Bayaloh, hanah batung tam sak nebau.

Aduh, alang kedua alang una drak dak utama pian pejing reang lagu. Alang ku maklus sangat he nak dong kanan ngabde lagu nak kena nak Rosana Rai am hayu ukun. Pejoha pejita mah tak lama jiminet lalu pukul 4 lebih. Dan selebih man jo selangat ngau anu nana palahu man hari na telok alang Japan telok ni lebu pejirin kami deh na tumu na tak dahu na telok ngudah ni pejir deh na dijerin na belak dode so kena payak man na kelok lim. Mak tak lama dengar hui nak lahu malah hui nak tak jauh program malang anak tak lama dah letam malangnya kena ada persatuan Kenyah kebangsaan persatuan kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS Sangna Sarawak Kenyah Cultural Festival KCF dah lalu tindak hanya nang menbeh do bulan program alang anak yati matoh men telok puluh ji do bulan saya atang telok puluh do bulan saya atang telok puluh ji do bulan saya ada sangat na program dah lo dewan serbaguna di ID Piasa Miri tak dah na petadi yang ngapet penten wana na telok puluh ji do bulan saya blok do nari kira pukul telok puluh ji di mana nana ha pusat kebudayaan forum leban ana program malang anda na macam tok nak ji de bulan. Tak dah apa tadi yang perarakan nak kasih perarakan dah ban asal nana temah terjadi SKCF 2026 dan lebih ji de bulan na pitananan tak dah temah terjadi suka rakyat petadi yang pasti yang dehen petadi yang ngajala dehen tak lem kedah na keliah putulah para sokes kebudayaan ngajar dahin nak dak aganasan ya bang malam ji de bulan nana dehen lang lah nak lebak program mana batau man 30 ateng 30 de bulan saya atang pada 2 bulan napitan. Ya kena telok dang jam lim hui nak mana telok alang atawin tak lama program alang atna mirih ini alang kenan Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak PKKS ya tino dah lok na Sarawak Kenyah Cultural Festival 2026 menji tang pada 2 bulan napitan. Biasan hadu telok puluh 2 bulan tak ada na petadi yang berbenten dahin telok puluh ji dah bulan etih te dah na pusat kebudayaan lahu te dah na program-program nah hari pukul telok puluh ji jema alang anah pusat kebudayaan forum alang lah nak lebak aktiviti alang anah dah lok na teguh anak nak kena kalau deng mateng dah alang tabin wina Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak awi tak menhang telok alang ikam ngiyo program alang anah lok na ane awi tak teng alang ne man telok lem

Yeah, lagu lagu nan jam sinang man telo. Ini nan lagu tak lama dah hari ni telo penal nak mak dan redu Kalimantan ya selebih man kelo. Alang apa jadi nak kami nak man telo lang dadoh nyam. Ya saya kena tak lama klarah puji deh nak kami deh nak kasi amin lain nak kami madat tu lain internet kami ni kasi ha aku lido basa dah nak kelo dalam nuti mai saya kena man kelo lang majusu puji deh tak lama klarah tam lebih ni mina amhawa te manhang tolak lang ngelanyat mai kiso menju tebok kupi ya saya kena man kelo lem ya selebih man moga McJoyce Richard ingan Catherine dan pelahuman Ros Taranglah jawanya Bosika Duten Raja Muhammad Fazil Siti Damalinda Siti Diana Selubi ada Brin ke Banja nunan pelahuman yang telah lengkak ha, Miri FM official saya kena payah dan hari ini telah menggunakan Mac Joy saya lebih di Jayusun nun dengar lebih ini hak konti kena puji Tuhan saya lesu dong ha, dalih apa nak tak kerani ha Kemaman Kuala Terengganu ini DJ kena ya awak nak nyadu ya dahin tangga doh ini nunak doh hak miri kena kinah kalau dah nganyu mateng teng hari na telo magua Mac Joyce ni tino ya ke lagu mampu tegang janji lang kena nurai lah deh kena saya kena berjaya sun kau boleh saya nyadu kena saya kena payak man dah hari telo lang te Kemaman Kuala Terengganu Semenanjung Malaysia ada hina nah hina man dah hari na telo lang te Kemaman Terengganu dan dengah man telo lang te nak dapit dalih bantam te usun tanah ni Puji dihina kami telah mengklarah telok lebih ini dengan pekatan dihina barat dengah Nun hadui, nun em tam, hadui tam, tugu do lasu ni dengan kusik puji dihina kami Tak manhang telok lang jendang te musang Nah hadui telok hawang huma macam tu kalang layu nak Anggap ni pengakai dah hari ni telok ngap dia ke lagu Lengakana Florena bulan, amai aku kawah

Iya padong telah mau pertama kelonan hati di jaka alang na kenapa telah tenggak nerepa ngati no dari pengate kelonan alang ana telah nyalam nerepa kelonan alang murip jelang ada hen telah tak kah oleh ka uli pada Tuhan nerepa ha dah ote su mana telah ya hati hana jito kalang dang na kenapa telah dena sayu tak lama klara anu nana pelahu man hari na telah alang tak peji dihen tam lebih ada selebih man na bundau babeh wai selubi saya punya DJ salam liman uma bawang tinjar kena so kena menikah bundau babeh wai tak lama kalah puji di hari dokaian Mira FM dan hadu mana kalau alang te WhatsApp aku yang hop deh alang meje gambar kupi telok dui lebih kupi tebok kupi jago kem kena tak gambar kueh kalau lahu.

0: Padang, they know. Ah. Okey, mentok lima tak lama kelarah pejirin dan kami hari dah kayaan Miri FM Asan hadu tepuk ke Paju Nang hap dengah anu pomo macam tu kalau ngak layo nak men beh tak kayaan men arti ya Miri.
1: Lehinah radio kayaan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio kayaan ngepji itam.
0: Yang ngapdo pengake dah rin tolak lang teh ke mana Terengganu. Kena hitam dan hito kate lagu ni.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya temu hapeji dalam mengklarah pecinin kami radio kayan men RTM Miri dalam mengklarah tam lebih do jiani pelutusu do bulan saya dahin tak manahang telo lengikam jam ngwa nombor WhatsApp radio kayan hina kosong jiji telo ji saya kosong jiji patusu wina tak manahang telo lengikam bara dengah timah dengah bahan. Amita makrani pukul 4.30 minit lebih.

subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University. Kita nak malah satellite juga.

0: biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.
2: Ya tama peji dihina kami dalam mengelarah tama lebih aneh utama peji dahin Winifred Livan alang salina dahin bahasa dengah men telok lebih aneh alang geritam pada 10 minit lalu buka lepat lebih dalam mengelarah lebih do nu dengah men telok alang ne nyemung peji dihina kami dalam mengelarah tama lebih aneh winak men telok alang ne lebu dalam most app kah nu dan perhuat live Facebook Radio Kaya anak Mira FM dahin tanak kui lido nyue kelok nanya nabi nak kanan lain kami nunok ngian kerana awak nak kami nyadui dalam mati so kena men kelok lim alang japan kelok ni lebo nunan pelahu manita malang petrunga di nguyo ata alang am nunok najek ka dan nunok babah ka dalam awak nak telok abin nak kena nak do lasu abin kena nak do tagak pedong januno sayu anu nguyo ata alangan telok pun kena telok pelahu pedah sayu dalam hadui alang ana telok na pedong ta ani gunah te payo payo tam ne aban tam mayo mayo kat hade hade gunah ne aban tam dui paksak ta manhang telok lang patrong ade na ta alang patek kena telok deng napis nak sayu.
3: Akhirnya nak mari ke nyambi ke kan kita nyambi manta. Kena nak ji pengalaman dalam ke om hado. Teguh kak, namun nak deh.
4: Saya kata dia, si gua awan dia.

0: kita hudung ada kita. Tapi nak kau sih nak kau itu kita kenal ni kurem bak aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau ni sayu. Pakai enggak kuda kau yang harus ikat. Ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kau bawa nol tu ika kas. Ya nyamun nanti ke. Hayu ika dia telefon.
1: Okay, aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kunyam. Itu sayulan ke?
1: Sayu aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Aman aku boleh mahu aku nak membuang ke. Aku boleh hal lain tapi buang aku ke separik kayu ataupun aku dia batuk kan hari kan separik lah. Ada ke jamu tak kira kira sedap lah.
0: Buah dia lah kau nak kenal nanda.
1: Deh, dah lupa je apa ni.
2: Iya jaga buat lah nak kerani hendang lun nak lo. Yang betul ni mampu jadi nak kamera doa kaya Anmir FM sayang larah lebih.

aku yang kena pihakkan dan ini dalam lagu nak ada dalam kelarah tama lebih ni mantap lang maju susu saya kena payah abi nak pergi dah nak redo kaya merah fam mata mohon ini nak kami dalam ada ulang lasu kena pernah dalam hadir lah antara na ya mantap lah berita pun kelangat ada dengan berkurang 50% hal mati kena nak tusah lang tubuh tak usun lah na ya dalam lebih mana 2030 bayar anak-anak dah hop petok lang ni mantai PM dari Malaysia. Dalam tangan adalah mihat hari keselamatan petok kuna bangu tak usun alnaya.

Ya, bujang blues rumah panjai kena bojet daripada Erwan Sekarius tak nama Clara Haji Dhin telok lebih ni kena hani ngeriang lagu doa ni tak nama pemoh tak nama Clara Tam lebih ani we nak mana telok alang tak Haji Dhin kamera doa kaya Amira FM ita ma Haji tak alam dengar alang te bara kita dengar usun tanah tam lebih ani wan tam atau mah Haji Dhin kami ya nah dengar halangat ni men adalah menila alang te bara hukah kelunan alang gak dalam batu sah bahui aya eti bahui tropika Louis dehin meme alang mate awan alang te dalam adalah anan alang te na kira 5.0 saya juta long kelunan ha pulu wilayah alang ngatik gak tusah kena nak bahwi ayah anem. Anak dengah alang anak bara jadi tak lama dalam Filipina alang tek bara hui 5 juta long kelunan gak dalam tusah bahwi ayah. Tak lama tusah ji bahwi alang tak kayak lan metek tak lama kuri-kuri wilayah ha dalam Filipina. Tak lama dengar mana dari Jakarta alang tek bara dua ngua tusah tanah tegan alang ana bara mete Busang Flores wilayah Nusa Tenggara Timur Indonesia do ji deh onan dua do tusah tanah tegan alang megahan tusu pen tusu magnitud alang penuh kuasa nanan empaya nate ngioh men be dengar alang tek bara tusah tanah tegan alang megahan 5.1 saya magnitud tanan ana bara jadi tugu buka tusu pada 26 minit cihema. Nua telah mendengar halang baik loh telah madahun surat tengah dengah suntana lebih aneh na nyenang membedengah halang anusang ujung minggu ane det joh tusah tutung tuan alang ane bara jadi dalai Croatia an bara ribu-ribu tua kerunan lap bulak pala awan alang selamat dahin an bara lebak alang gak telah matusah ane. Kira jiribul ongklunan negeri bulak lap men kampung-kampung dah alang pajelang dahin awan alang tusah gak tutung tuan ane. Dahin etak kuri-kuri awan. Alang tek ha atahan alim ke anabara tek petrung uma kelunan atasa abin kena negak tusah tutung dehin tek bale uma anabara tutung lenyoh kena na tusah tutung ane binanana dah alang kuasa mihat lahu hadu nyelamat ala deng tegri kelunan alang gak tusah tutung kuasan awan tek ane pala awan alang selamat. Ya mitam lim nuna tama peji tak lama dengah usun tanah tak lama kelarah tam lebih ani dengah usun tanah ana pemongrak te jaka alang apiah ngua cimam.

0: le ata kenan silo kawit ni. Nun na jam na ta ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam ta kupin kre, mamarana blend ni.
1: Nun dira tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak na liang-liang na ta. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupin ang kenak de a. Tekte na do.
0: Dan nak pitu seng na cerita ni umali dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas kete
1: tipong u nanti tipong deng nanti masam masam pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayu kayaknya tudak kau ni kok biasa kan ni gak aku itu medal rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jina ni ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limo mobat itu mara semunang tudak ui aduh nuk ni tusak kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Danuhat Radio Kayan.

lebih 10,000 akaun palsu main isu 3R. Pemansuhan AUKU bina ekosistem pendidikan tinggi lebih matang. Assalamualaikum, salam Malaysia. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kule ata kenan silo kawit ni. Nun na jam na ata ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula alam ta kupi na kre, mamarana bleh ni.
1: Nun dia tipong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, uak nah liang-liang na ta. Imbara pa emi. Je cukup mi ya. Mi ngeren na ta kupi na kenak de a. Tete na do.
0: Dan nak pecuk seng na jaita ni umale dui ya tak gula lebak mi liang nanti bas kat eh
1: tipong u nanti tipong deng nanti masa masa pika ni jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayu kayaknya tudak kau ni kok biasa kan ni gak aku itu medal rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit om sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: silo kawit oh silo kawit jenani ngetek deh oh silo kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak ui aduh nuk ni tusak kena puong
1: entam kurang gula halem ket pengumuman Man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.

Ya po ipeki sa talang mga klara pa jirin kami lebih ane po dah sayo talang mano talang wina man talang languli manapa na talang nyadui wina man na talang nyadui ngyo sifat talang sayo po dah dahin na kina atang din selamat pala apa na talang nyadui dahin man talang langit usun na naya apaan lawat josuhang tam dahin kelunan langit unan tam wina man talang pake muto dan perlu man talang pake motosikal dahin kerita nunan apaan lawat suhang tam dahin kelunan ngian dahin sen nyelat terhang-hang mutu kelunan mentrok langa panu tu dah kapan lapat jauh keselamatan nyenang awi alan u menang pawang sayu ureh telok pelawat alan dahin nak tek ke jejantas pedung te anna petapa awan-awan alak un rana awan kelunan pelawat alan kena tam dengan pakena mentelok leng pelawat alan jinun jematan pelawat alan awan telok seng pano kena makuna keselamatan tam nyili boleh betau nak ona nak betau ngua apa tujuh keselamatan nabi tak mutu alang nyemat ne alang jan kita nak telok ini tak nama ji lagu alang peledah alang kena lekslihan ya kacau hadika Tuhan.

Ika akan luluan duet dahin tuku kami alang gerita matamoh mula ke puluh dua minit empat yang tamu pu program telok men beh telok kayan men RTM Miri lebih ni dahin tak lama kelarah puji dahin kami esok nak men kelok lang mayusu tak lama jaka alang bak lo jamaban telok puji pemodah men beh telok kayan men RTM Miri dahin jam kita tak lama dengar sukan Sukma, alangat na tak lama dalam Selangor. Aduh mana ni ada sukan Sukma dalam kesut alang kedua 22 hangun dalam tamat Malaysia na. Jadi abinanan Sukma Selangor kedua 22 dalam madu mana 2026. Tino sukan Sukma ni hari mana 15 ada bulan. Saya ane deh datang 24 bulan saya. Dahina duman 2026 ni ana duman hati Selangor jadi lasan awak nak kelihatan ni. Oh 20 saya duman dah lo jan jadi lasan awak nak program ni. Jadi duman ni ana muta meduman ke 20 saya Selangor jadi lasan awak nak kelihatan ni ngeruang. Petadi yang telok puluh tusu nak anasukan. Dahin 10,000 lima dah alang tawin atlet nuna peluh dah pegawai. Tawin nak alang sukan Sukma Selangor alang ke 22 dumana ni. Ya, dalam nuntua saya kena tak lama kelarah pejidin kami hari dua kaya Anwiri FM. Manhang tolong leng japan tolong pejirin kami we nak men tolong leng aran ini ya pedah kata dalam hadu leng ana tolong na tegu do lebih nu ni ya pedong asan timah asan hadu kat leng tolong mano mana ha uma awak lahu lebih ane ya ha tolong am dunok se hunah tolong kinah tolong ngelarah asan tolong pahatan pi sayu men ageh batung tolong lahu

0: Hello Betty, Nun dengar kak?
1: Oh hai Sun, sayu.
0: Nun imnanan.
1: Aku iseng telepon tamak dah ini nak. Dar aku ijan telepon dah ho.
0: Oh okay, sayu kanan.
1: Eh, ini telepon ni, selap nomor nani.
0: Eh Betty, lambat-lambat lah. Asum baju bareng.
1: Selap nomor nanan.
0: Skema nan kuriak ho.
1: Jan ku ikam maju nak.
0: Nomor lalang jan em darana asum maju nak. Masam-masam gaya kelunaan kerana lebih nak daun ni ulin itu.

ina makan Leslie handahin dari palang kanan jeli jangan ya selebih do mana telok lim tak lama kelarah peji dehina kami atang jamani kena dang peji dehina kelok ngua tak lama jima dehina kena ita madang peji pahabong tak lama batong lang tengo sayu saya kena dehina sayu lebih men telok lim lagu lambat lo empayan ita mekah apa mana bidayuh menjauh program pukul 6 lebih. Ya, lagu nak kena ada di Persik Lengkuma Cinta Merah Jambu. Miri FM, Makayan, Meka Pelasan lebih aneh dan lagu aneh. So, kena menplok lem.

покоро номгу ми. Sebunga selimutik pun punabar, JKR naik kerja perhati trafik, batai penusah orang bidodek. Gimatan sejingkat sakat nyenang berbuka ni onubran semong iti pimonu mutu The Kucing Robis lancar. Tapit dapat jagin hub sektor agro pinguman. Selamat ngumi bisa madoku Martina Naun dan Abar Suak YFM Bede Demuti Tangan Abar Kerja Perhati Rek Bonai dan Bandrai Kucing Nganya Nurak Penusah Haran Bidodeg Kerja Perhati Rek Numpu Kurak Basa Pikokas Pimudah Depatut Obonai Atu Mesti Obobiki Gapit Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Gambas Sebut Nang Kerja Perhati Obonai Da Upis Kerja Raya JKR Sarawak Plan tipu ombu pun mesti gah obo nimang bituna dua pertama moto dan orang dua pemasang bandaraya Kucing. Ia sebut dan itik lepas majlis nyambung struktur gimatan sejingkat mota sungai Sarawak Kucing. Plan ini mesti mitkira piokas pemudah dan sistem penyambung dedap penyokong pemokat dua pemasang bandaraya ini. Dan majlis bersama Dato' Amar Douglas Ugahambas The Jagin Gah Menteri Pemasang Infrastruktur Dua Pelabuhan Sarawak Nang Gimatan Sejingkat Rek Tajih Hobo Buka Nuduk Ratus Dan Ni Onubran Semong Iti Orang Dino Sakat Nyenang Rek Dak Pimono Muto The Kucing Robis Lancar Gimatan Pat Kawa The Obuah Mimuh Pakai Beranya Taruh 165.2 juta ringgit Sedia Orang Alternatif Suak Kota Semerahan Dua Sejaya ke Demak Laut Bayar Kawasan Perindustrian Dua Disah Jorak Murid Kang Un Pasar Pibuka Gimatan Inu Sakat Nyenang Tak Pengurang Penusah Orang Bidodik Dan Un Pasar Ruas Ngurang Juak Pimonu Kang Kawasan De Kura Utara Sungai Sarawak Kontraktor mestuju kabut projek Inu Dan Ni Anubran Semung Dua Kerja-Kerja Piobok Mau Ponu Nunak Tipuah Gimatan sejingkat ini ira kedak sen projek orang di Bingan Laut Sarawak dua gimatan ke semung dua oboh mimuh dari buat projek ini. Sementara ini, Dato' Amar Douglas nang rimuh permoy gimatan se adin jurah oboh mimuh dari buat program transformasi gimatan luar pasar. Projek ini ngin penumpu dan kawasan asok onyong negeri dan jauhin penusah gimatan di Oma Da kedak gimatan koyu dua orang balak. Kedak sen kuasan da oboh ngin pinumpu ira bakelalan dua orang terusan. Projek gimatan bawah ini cukup diguna ngan yang ngin penyonang nuduk ratus da kuasan asok onyong negeri bayar pemudah nya dang topat dang topat. Bagian kapit dapat jagin hub agro penguman dan kuasan luar pasar Sarawak bitunak dua peruang ayuh sektor pemura. Menteri Kerja Raya Dejagin Gah Ahli Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nang taruh ratus peripropat hektar kawasan dapat berpakai sen pimuruh podi da Sungai Tunoh Bukit Mabong Duh Nangga Merit. Pak Sungumuno yang nang pimasang sektor agro pinguman mesti rek abonyukong pikokas pimudah teknologi pimudah kilang do akses pasaran derbis sayu. Dan Facebook rasmi yenang dek adin semua ribu orang nyaa dek naik kerja pemuruh dek bikin kapit menerima pinurung sua pemuruh podi dan sua sumia itih pikiran sektor kerja pemuruh dek kapit idah dia se dua pikuna dan pemasang dek teatur ia sabut dan itik teranana piobok kapit agroface 2026 dek kapit Upis Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS Komited Notab Kaban Depikuna dan Penurung Ameteh dan Kawasan Luar Pasar Idah Diri Abah Supiah dan Segi Penurung Perita Menteri Pemasang Dayung Anak Kaput Dua Penyanang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Nang Aktiviti Turun Padang Ria Abah Pidoras Nganyangin Perkhidmatan Terus Nuduk Komuniti Ia sabut iti tarah Program Outreach Santuni Community Postcom bagian Mukah di Dewan Masyarakat Belawai. Sina pingus apa berbahasa dekapit
Menteri Perancangan Bandar Pentadbiran Tanah Dua Abang Tarun, Datuk Len Talif Saleh. Neg buran juk derapas 250 pri penerima dan Tanjung Manis menerima pinurung ngerusu boga skim kebajikan. Ketua masyarakat dan ketua kaum pun abang mitiak dak turung karik nya ada layak dua tanah nudu bara demunuk pasal pinurung dak oki abang setia dak pelita. Ketubuk dua bar. Persatuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang membiti ada peruas program kecerdasan buatan AI dua pen digitalan pakainya kayak ke Bandayung Ameteh dan Romin Menbotang. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah nang pakai teknologi Bandayung dapat nunak pemasang debraku dua pakai pemudah digital. Pemakai teknologi dapat pemudah kerja, pikomang dagang, bayar buka rebis ayuh peruang dagang. Reban inu, ia bisaya program The Oboh Nai dan Romin Botang dapat turung berdayung do buka peruang ekonomi, komuniti luar pasar. Ia sabut itih tarah Bruman Sengarum, Floral Fantasy, Night, Bramah do Ulang Sawa, PPWS ke 64 The Dewan Suara Limbang. Pusat Gastronomi UNESCO di Padungan Kuching sakatnya nang area siap tuben Sawaiti. Gapit Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Seno dan Lawan nang projek Inuhadin me siap kira moi peratus. Projek dan sepatut tersiap beraniti Ramad Sid bitunak do kerja-kerja naik tukua do susun barang danga dan masih mengatur. Ia sahabat yang ditik nuduk media rapas tajah Pacific Asia Travel Association Pata Youth Symposium di Kuching. Pusat ini dia perkiraan bergemasam barang mana unik jagin kada sen sejaka Sarawak beraku industri gastronomi negeri dan takah global. Taruh poin 4 juta ringgit mengubah nyukat sen projek naik berit darjah bau SK atas debau. Sukat beranya ini hubungi bonar dan upis Menteri Ekonomi dari buat rancangan Malaysia ke Semengtaru RMK Semengtaru Rolling Plan ni. Projek melibat kerja naik berit naik nuam berit darjah bau dua pemudah dan nunak standard. Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol nang projek sakat nyenang riak taji hubunai sok bau. Ia dejagin ke gapit Menteri Belia Sukan nang pemitia sen sukat peranya tambah dari buah RMK Semengtaru Rolling Plan 2 pun obo toban ke nuduk upis Menteri Ekonomi. Sukat banyak ino pakainya naik bau blok upis bilik darjah Probus bangunan Dr. Ogi Adin doh naik pemudah deboken. SK atas Dr. Boh Mimuh dan sewa semung pri pat permoy Adin Ogi nikan ratus taruh peruni orang anak sekolah semung ju orang guru doh taruh orang anggota kumpulan pelaksana. Opis Kerja Raya JKR Sarawak jagin agensi sektor awam de Sebungas dan Malaysia pakai kecerdasan buatan AI pakainya naib modal penorang bangunan dimensi ke rimuh di BIM. Pimujur inu modal opis inu terima anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI Powered 5B BMI Takar Cloden AEC Connect Day 2026 de Kuala Lumpur. Pemakai AI 2 BIM riak pemudah kerja ngukul kuantiti pakai penorang botol 2 ngurang kerja secara manual. Dan Facebook rasmi JKR Sarawak nang rakah ino pikirian komitmen JKR Sarawak ngubah gaya kerja BIM de Oma pakai teknologi bau dan pimono projek dasbonar. Iti sakatnya nang liat nogap ada sejaka transformasi digital sektor pembinaan do nama paguh gaya ngatur projek de Sarawak. Ngan kungomas abar kepari basa pun-pun, JKR naik kerja perhati trafik batai penusah orang bidodek.
Gimatan sejingkat sakat nyenang oboh buka dan ni onburan semua iti pimono muto de Kuching Robis lancar. Kapit dapat jagin hub sektor agro Pinguman. Damu ti Jabal da boh pros oi family ya. Dua menyusun da Monica Gary, dua boh nukar kang Sinabau da George Martin. So section berita ewas masa RTM Kuching, Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

Seramat Sungai Mendo. Seramat tak berapa dengar di Sungai Mendo. Anoti di drama segmen Ngancang Petita KS di YFM. Bidayah ni 0.5 MHz so Kuching. Ini 0.2 MHz so Serian. Segmen Ngancang Peta di Sungai Mendo Noti DJ Afina House. Adire agi bersamanga sopreg. Adire agi majak sopreg so tikati neganga pukur prii singarum ya. Okey, jadi ani agak sopreg di Sungai Mendo Anwati rebesi ke hari pas takut norak kerja pengenai tak. Jadi harap sopreg tak sungguh kawak pak agi darum gaen. Derem tak mengemas kerja pengenai ta lebih sehingga barata ada kerja di ofis ka diki-diki ka di madinati mehpari ka reminaren ta yin barata ada menegre reminaren ta yin barata ada gibabe di aran di tekati. Okey, jadi harap kerja pengenai ta di anwati mehsirna pimujur ya. Okey, jadi di mana dia berangai ngapukor 6.5 tiap agah di drama peminyo biata dapat doga keringah. Jadi ngana atau pejuru dengan peramenta kareti ragu so elawati ragu adiden dayung.

Yang ragu dan bandar pada tebaran The Mekis ragu di dan steady amang kaluh di tebaran ta madinati nekang apu kor 6.30 Sungai Menu. JKR red naik kerja perhati tunuh pemenuh trafik di Kuching yang nurak susah bepaut nga aran badeg. Jematan sejingkat Doni Jaka re peguru dokuka ngani anubran Oktober adire. Kapit dapat jadi pusat agropinguman di kawasan Sapa Pasar di Sarawak. Selamat Sungai Menu, sama dengan aku Francis Farrell Chu di dalam agah Sungai Menu Sok YFM Bidaya. Opis Kerja Raya JKR Sarawak red naik kerja perhati tunuh pemenuh trafik di Bandar Raya Kuching yang nurak susah arah nan badeg beda motor saman infrastruktur bauh adi berguna dong miki di Kuching. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Ambas kina atnang bituna nga pemujur Bandar Raya Kuching aran meh dede badeg beda motor ka plan berguna dong naik yang naik infrastruktur tiputoy. Ayanang plenana menegah berguna tembit kira di rakah benda kena dingin sistem penyejawit yang pedaras dingin penyekemang nga pemansang Bandar Raya Kuching. Dato' Amar Douglas kena nanti lepas nyaksi kerja pengenai nyambung jematan sejingkat Adi Mutas Sungai Sarawak. Setelahnya, Dato' Amar Douglas ada jadi geh Menteri Penyekembang Infrastruktur Nga Pelabuhan Kidatnang Jematan Sejingkat Reda Kuka Nga Ni Anubaran Oktober Adire Kairi Benak Turung Derem Ngurang Susah Aran Badeg di Kuching. Ayanang Jematan Pat Lorongana Adi Berga Taru 165 Poin Ju Taru Ju Juta Ringgit Nyedia pemenuh alternatif sok Kota Semarahan nga Asajaya nuju ka Demak Laut saman kawasan industri ka Desah Murah Bandar Raya Kuching. Kan jematan ana meh dokuka, trafik di Bandar Raya Kuching benejaka rek depah badeg ka rek murok geh tipuh pemenuh ka kawasan utara Sungai Sarawak. Ayanang kontraktor projek anak menegas tuju ngemas projek anak sebayuh ni anubaran Oktober adire ka madinati projek anak ando kanu nanyam tipuh adi dog natap. Cematan sejingkat inah ni sok projek aran persisir pantai Sarawak ka inah cematan adi nomor 92 di Sarawak adi dog ngemas diribu projek anak. Seterenana, Dato' Amar Douglas kita atnang, rimah perumai jematan SID madinati andong naik diribu program transformasi jematan Sapa Pasar. Ayanang, penetan dongna di kawasan adibin jematan Amma, jematan Kayuh, nga di Aran Balak, nimun di Baklalan, nga Jalan Terusan. Projek naik jematan Bauhana berguna yang pada kena dingin, penyejawit saman pemenuh rakyat, di kawasan Sapa Pasar. Kapit dapat jadi pusat agropinguman yang kawasan Sapa Pasar di Sarawak betul nak ngah potensi basi dari mepitak kiminyang. Menteri Kerja Raya Adi jadi geh ahli Parlimen Kapit Dato' Seri Alexander Nantalingi Kidatnang agi taruh ratus perii perupat hektar kawasan di Sungai Tunoh, Bukit Mabong nga Nangamerit adi dapat dok pakai yen purun padi. Sungguh mana ayenang infrastruktur, teknologi, pusat yen proses saman planning nga penyekembang adi nakit dok nai dok berguna nga natu pujur pemujur ada. Ayanang negmadin agi semeng mai ribu taruh permainan adi ngusa pitak kiminyang di kapit adi mesin penurung so purun adi mesin penurung yen purun pedi sawa perjah ka ati kiret nang pitak kiminyang di gadungana dehina pitak adi sit. Dato' Sri Alexander kena mati tipuh teup kapit Agrofest 2026 di kapit. Opis Kerja Penurung Masyarakat JKM tetap dalam natu ngera adi sutok revisi di kawasan Sapa Pasar deh dok tinggi sok terima penurung adi dok nyedia beda peritah.
Menteri Penyekemang Kaum Dayung anak-anak penyenang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Kidatnang rakah turun padang re jarit dognai yerna kidan radus ke rakyat pasar perkhidmatan adi dognya dia. Ayah kita nanti dalam pemenyup kenang i tipuh program outreach Santuni Community Postcom gadung muka di Dewan Masyarakat Belawai kapengenang i dok basa bedagapit Menteri Planning Kawasan Pasar Pentadbiran Tanah nga Abang Tarun Dato' Len Talib Saleh. Ngaburan Julai adiri negburan Julai adiri pas 200 rumah perinaan di Tanjung Manis menerima penurung so berang masam skim adi dongnya dia. Sedenana Datuk Sri Fatimah mite bara pengobak masyarakat nga ketua kaum beda kidaan ka turung derem ngaten ngara adi layak terima penurung. Pecuk udinge nga agak. Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS Limbang dongmite bedak pembayah dinge program kecerdasan buatan AI nga pendigitalan yen bedak baradayung rebis mujur rebisi di Remin Betang. Gapit Menteri Pengakut Datuk Hasbi Habibullah Kidatnang penyepuan pasar teknologi berguna serna baradayung dapat suam mujur nga pemujur jeman ka benar suap pakai pemudah digital. Ayenang, pemanai dalam teknologi dapat pembayar dinge dagang ngera ka nyediaga peluang yerna pembayar dinge pasaran ngera. Ngana, ayu sabah nang, program adidongatur di Remin Betang rek dapat beda baradayung rebis mujur karek jung kakak dinge ekonomi yerna rakyat di sapa pasar. Datuk Hasbi Kidarati tipuh Rami Bromans ngarep Floral Fantasy Night adidongatur di Dewan Suara Limbang meramah nga Rami Sita PPWS adimah 64 sawa. Projek Nai Pusat Gastronomi UNESCO di Padungan madinati meh ditakah mai perperatus kaedah dijaga kemas teben sawati. Gapit Menteri Kerjanami Industri Kreatif Nga Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan Kidatnang projek ana adi sepatuti kemas buranati dog nanguh amai tura ka deremi gibabe dog nai. Pusat ana adire penadeng penyeremus saman penyikaya pinguman so derem rais inah ni seorakah yin bedak Sarawak jadi pusat pinguman adi temegah di takah global. Datuk Snowden kita nanti tipuh mansang Pacific Asia Travel Association Pata Youth Symposium di Kuching. Opis Menteri Ekonomi menyebenar taruh 0.4 juta ringgit diribu atur pemansang Malaysia nomor sementaruh RMK sementaruh yen projek Miki Sekura Kebangsaan SK Atas di Bau. Gapit Menteri Pemenyangga Sukan Adi Jadigeh Ahli Parlimen Mas Gading Mordi Bimol Kidatnang Ati Saman Nain Nem Bidit Berajar Adi Bauh Saman Pemudah Beken Kaidon Jaka Redog Peguru So Sawa Bauh. Ayenang Beken So Ane Pemite Ian Namah Dinge Penitah Beranja Ane Medong Naik Ka Opis Menteri Ekonomi Ian Naik Kerja Pengenai Perubuh Bangunan Adegi Madinati Ka Pari Nai blok pentadbiran bidit khas saman pemudah adi beken. SK Atas adi dong nai nga sawa semempri 40 Mei madi nanti biar 100 tar perunian anak sekura semengjunaan guru ka tarunaan anggota kumpulan pelaksana. Opis Kerja Raya JKR Sarawak jadi sebunga sepita awam di Malaysia adi pakai kecerdasan buatan AI derem pemodenan maklumat bangunan dimensi kelima rimah di BIM. Pengatenana Dogsin so anugerah Nation Builder Awards 2026 Public Sector Leadership in AI Powered 5D BIM tipuh Glodon AEC Connect Day 2026 adi dongatur di Kuala Lumpur. AI saman BIM membeda kerja pengenai ngeked ka ngitong kuantiti jadi lebih kena ka menegah ngurang kerja manual.
Ati kiretnang JKR Sarawak tetap derem pakai teknologi bauh derem nata projek ngara ke ati rejung badak bakedinge transformasi digital saman penata projek di Sarawak. Ngaku ngemasegah kepada bahasa pun pun JKR rek lai kerja prati tunuh pemenuh trafik di Kuching yang nura susah bipawut nga aran badeg. Jematan sejingkat dona jaka rek peguru dokuka ngani nomboran Oktober adire. Kapit dapat jadi pusat agro pinguman di kawasan Sapa Pasar di Sarawak. Kasa tidak agah di drama peminyu biatah yen Sungai Meno Anwati ada menonyo sun pada Monica Gary so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat Sungai Meno ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Asia ya tadi sa sukup temegah rais ta Malaysia yang jadi di sore esa di temegah ya nak nami merawat. Okey jadi jam tadi sudah pada ada semang tar minit dengan renga pukor ju singarem jadi atas sama-sama kedengar awak program Biz on Air.

0: Sarawat usunmi andu, berbaring ita tara Based on Air. Andu ati atarib sama ngapuan sinadihoy, pengusaha kedeman adi den dorot spokan cafe di Ferry Cafe Bau. Nga ana jata bersama ngapuan sinah adi rebi kutum kerja pengenai nga ata.
1: Aku mau start buka kedeman ti anggaran mungkin lagi dang limo sawak leh. Pakai selepas COVID, aku memang sebelum COVID pun kedai koi memang mau buka pakai cuma jualan biasa sejak leh PI naungan dek naik pengumuman. Muka no selepas COVID koi mau balik buka kedai bau. Jadi waktu aku mau subah leh buka naik keteringku, aku ningak minatku memang aku minat suka memasak sebenarnya sebab sebelum aku berkecimpung aku pernah kerja dang restoran leh dang restoran dang de de Kusing selama taru sewa pak aku dang dapur bahagian dapur sekarang aku mit peluang aku belajar ngasit aku mau mokok kerja jadi aku ingat pengumah aku mau pergi buka kedai mana leh, kedai de salah satu pusat pelancongan di Ferry Cafe. Memang tumpuan leh, tumpuan pelancong. Jadi aku mau terfikir leh, oh ni suba aku, suba naik buka kedai mana ku, semadi aku mempromosikan pengumuman otok daya. Kok no, aku suba leh, aku mit ketering ngak so jadi adin aku mau boleh leh mit ketering de lebih anggaran estimate lebih kurang de tapot ku nai leh lebih kurang sekian 100 pack leh to majlis tertentu biasa mau nyam hujung tiap hujung minggu mau nyam aku memang duit program katika ni aku memang akan naik pengum masak dek paling ku sedia kano yolek aku kadang-kadang naik nasi ayam nasi kari dan naik ku aku pun pakai umbut kelapa inoh memang betul-betulnya suka lek kan dek kedai ko memang ko ogi jual kelapa pandan memang kelapa pandan ori leh muka no piin tubuh muka no dek paling special yolek coconut shake lah. Dek paling laku di kedai kai. Dari jenis piin no. Kadang-kadang mau kodak nenai piin teh. Kadang-kadang nenek ninga oni no jak leh. Ninga YouTube ke oni waki wacara nenai pakai. Kadang-kadang aku memang selalu odi khusus dua jabatan pertanian sebab aku masih dikira masih dalam pengawasan Jabatan Pertanian sebab aku pernah dapat bantuan so Jabatan Pertanian leh jadi tiap-tiap sowa nyamuno akan dak koi odi khusus leh de Jabatan Pertanian menu dak paling selalunya amuno mitia memang oni pinguman otok daya. Lebih-lebih kau dah siwak panso. Sambal sorai memang top leh, memang wajib ogi. Setiap oni majlis ketering aku memang amuno akan mitiak sambal sorai. Sampaikan sambal sorai ku tih mau noge bario. Bab ogi nyano yo yo nai majlis tunang eh. Jadi yo tempah sambal sorai no tuduh aku leh. Jadi kuat no kada nya ada so senanjung de muno para pencarah de muno de saru maat odi ke kupok koi memang nya muno akan mitiak sama sorai oni bahan-bahan mentah muno aku kada kudu-kudus muno memang aku mit so kupok leh kok so community kupok simadi ngan ku tulung nya kupok ke leh sebab kan ke kebanyakan kupuak pun yo yang mau menok buku puluh kutuas tu. Jadi dek dapat bantu ait no buku jadi aku milih leh kutuas soknya amu no cabaran dek paling ni noh leh pasar harga roga memang kadang-kadang asal otok notap roga. Roga noh tak kadang-kadang nya anang mar. Kadang-kadang nya mutok de pepas otin leh kada menu de nginto pakai dengan keadaan de adin. Otok memang agak ninoh leh otok perlu kira daripada buku segi doh. Tak waki watok bayar gaji, gaji pekerja atau ke oni ke lagi. Jadi memang harga noh leh dia paling kadang-kadang memang susah leh kadang-kadang. Dia selalu ku ni naik kada majlis oni kadang-kadang nya amo nak naik Thanksgiving ke oni ke majlis tunang ke watno muko no kadang ogi nya naik kada biasa kada very cave gara ogi naik pesta very cave doh. Jadi aku akan meet ketering sokano leh tukang naik persediaan saan jamuan-jamuan saan YB dan look leh. Harapan aku mudah-mudahan aku dapat ingin kesihatan di suku bagus leh saan polong otakku sa aku dapat nyaran kerja pengunaiku ngan aku cakno teruskan bisnes catering ku iti ngan ku yo sama-sama ge ngan ku yo bantu nya aku puak leh ngan ku ngan ku ngan sama-sama dak turung aku dang bisnes ti. Pesanan aku tuduk nya ade gitu ngaya buka bisnes catering iti harus bersikap ikhlas leh semasa ingan naik oni sesuatu kada pengumuman ke oni muno ingan harus jaga kualiti pengumuman ingan mukwa no ingan naik sejak mana de mampu ingan naik mak paksa otop ingan mukwa no sina ke oni ke de ngojit ingan duduknya belak dusah na ngojit eh kan de belakang ingan sejak sebab sebelum aku berkecimpung dalam bis catering teh pun aku pernah ngojit buku sinanya ada nang aku ini asam udah cukup modalmu besar nih ke mu yuk naik bisnes catering teh ini nok adin aku akan nyikon sinanya ano jadi jadin aku dapat buktikan tuduh nya ada sopakan nih bahwa aku pun mampu dapat ke aku naik catering dengan walaupun idoh dia ayu pakai memang sentiasa oki leh jadi kan sinanya ano kata semangat atau bih mak mudah putus asa dapat odi terus ke kede adon de very cap de adon kede ku dorot spokan cafe muka no ingan dapat telefon aku leh dang talian kosong ni limoh moi pi ni moi ni duo.
2: Okay, para dengan anak teh cahaya harbis ia dengan kedai repuan semuki rena tempahan nak pengumuman tudu puan kaso puan sinah ngan bisa rasu adi ke ferry cafe dan kreman idorot spokan cafe.
0: Bila pada dengan eta anu di bukan dalam Beast on Air.

0: Mari kerja
1: Nirayah pikir
2: sama dengan Abi.
0: The segment ngancang petuk
1: YFM Bidaya
2: gerak pisang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Madani, sebungas nanti pun pulang. JKR nyalan kajian trafik tenang orang motor badut de bandar. Jumatan sejingkat ada buka uang ni anu merasbung tenang ngancak pemenu motor lancar de bandar ayah kucing. Kapit akhir potensi jaji hab bimaan. Selamat kemenu bersama dengan aku beranjangin dagah de kami mesu YFM Bidaya. Kajian yang ditunda di Bandaraya Kuching dengan kaji penyusah motor makin berbadak. Kajian ti dengan puan berkekas infrastruktur de perlu dengan de perlu kia bau. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang kajian ti yang ditunda pada JKR Sarawak. Menang penglese jangka tuhai patut tunah dengan lese penyusah trafik di Bandaraya Kuching. Nanti ringpas ngerasmi kerja nyamung jematan sejingkat matas Sungai Sarawak, The Kuching, menang kajian ti pantinan nyukong pemakat sistem pengangkut dengan Bandaraya Kuching. Sementara sen, Dato' Amar Douglas Uga Embas menang jematan sejingkat era buka neg inyaratus wang li anu berasemeng. Tijangka jaji pingurang neg trafik de Bandaraya Kuching. Jematan empat lorong ti biungkos 265.7 juta ringgit dengan sedia jalan nyambung kota Semerahan dengan Asa Jaya negdemak laut dengan kawasan-kawasan industri dengan kayu sa Nguhang Tuda Bandaraya. Pemuka jematan ti jangka ngurang trafik da Bandaraya Kuching selain pikedek jalan neg kawasan utara Sungai Sarawak. Kontraktor setuju renyap jematan ti sebayu ni anu berasmeng. Jematan sejingkat sening cetingah masuk jalan pesisir Sarawak dengan jematan lumus mengdua datunah de rungan projek ti. Dato' Amar Douglas Uga Embas menang rimu perumahi buat jematan diput itu natunah dorongan program transformasi jematan sepepasar. Projek program ti numpu ne kawasan sepepasar lebih lagi jematan Dema mengjematan kayu dengan jematan balak. Tingana de bak kelalan dengan jalan terusan. Pengguna jematan bau dengan nama akses inyaratus di kawasan sepapasar. Bagian kapit ayah potensi jaji Habiman Sarawak sebab potensi kerja kemenyang di luas. Menteri Jaratus Dato' Sri Alexander Nantalinggi menang 104 hektar kawasan pagu dengan ngumah padi mengda Sungai Tunoh, Bukit Mabong dengan Nanga Merit. Mengenipan, menang ti bergantung neg infrastruktur, teknologi dengan kilang proses selain market de luas. Da Facebook rasmi ne, menang tok itina semung mahi ribu taruh permahi orang pengenyang da bagian kapit terima pinulung sewataya ne. Ti bukti ne bagian kapit berkena icek dengan perlu plan da teratur. Da berhenti orang rasmi penutup kapit Agrofest 2026. Opis Pingkuah Sarawak rengancak injai meskin di kawasan pepasar nyilung terima pinulung masuk perintah. Menteri Pemancang Dayung nakinya dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang kerja berdepun dengan nyeratus era pederas dengan mantu rakyat. Berhenti ada program Outreach Santuni Komuniti atau POSKOM bagian muka da Dewan Masyarakat Belawai. Teksyenana binaca pada gapit Menteri Perancang Pasar Tanah dengan Hong Tarun Dato' Len Talib Saleh. Tok menuju sini 250 orang di Tanjung Manis terima penolong masuk perintah. Bala penuh kaum di sungka magau inya di mesekin dan dapat dok jugon penolong ti.

Silong Layu Agah de Community. Gerumpung Beladayung Limbang PPWS de Sungka Peluas Peminan Program AI dengan Digital. Program ti de negap Beladayung lebih lagi de kawasan Remintangan. Gapit Menteri Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah menang Beladayung patut belajar pasal teknologi dan ngacak Beladayung boleh ngajah pemancang bau dengan guna pekekas digital. Namanang tikungan ngacak kerja dagang lebih duko dengan muka peluang dagang dan lebih luas. Dan berhenti uang maan bingara Floral Fantasy Night berandu dengan ulang sewa 64 PPWS da Dewan Suara Limbang. Pusat Gastronomi UNESCO de Padungan Kuching jangka siap uang pangan sewati. Gapit Menteri Pendami Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan menangitina kerja-kerja guna pusat ti memahi puru peratus. Projek ti jangka siap berhenti lama icek sebab kerja kia abina. Berhenti neg media rimpas ngerasmi Pacific Asia Travel Association atau PATA Youth Symposium de Kuching. Pusat ti dengan pitangah ihong banca kenaan de Sarawak dengan promosi industri gastronomi negeri neg peringkat dunia. Taruh pen 4 juta ringgit mesedia dan guna projek nganti sekolah dema SK atas bau. Belanja ti lulus pada Opis Menteri Pendami Dorongan Rancangan Malaysia Sementara Rolling Plan ni. Projek ti dinangunah 6 bilik kelas dengan pekakas beken. Ahli Peliman Mas Gading Bomi. Ahli Peliman Mas Gading Mordi Bimol menang projek ti jangka tunah wang sebau. Menang penyungka pinama belanja dorongan RMK Sementara bagi Rolling Plan 2 mejugon neg opis Menteri Pendami. Ti dinangunah bau blok opis bilik kelas dengan kerja-kerja perubuh bangunan dema. SK atas tunawang semengperi 4 perumahi daitina ada 100 tahun perundi orang anak sekolah. Semenuju orang guru dengan taruh orang kumpulan pelaksana. Opis Kerja Raya Sarawak jaji sektor agensi perintas bungas di Malaysia guna AI dan pemodelan maklumat bangunan dimensi kelima atau 5D BIM. Ti jugon iktiraf minan anugerah Nation Builder Award 2026 Public Sector Leadership in AI powered 5D BIM de Kuala Lumpur. Guna AI dengan BIM bertuju tinan nama pemanai nyukat kuantiti dengan ngurang kerja manual. Da Facebook rasmi JKS Sarawak menanglakati petangga JKS Sarawak mengelabih BIM biasa dengan guna teknologi bau da sektor projek. Dijangka negap pengguna digital dengan da sektor-sektor kerja pengguna dengan ngurus projek de Sarawak.

tinan mangenaga ti bonoy benaca lagi. JKR nyalan kajian trafik dan ngorang mutobi badeg de bandaraya. Jembatan sejingkat yang buka awang ni anu bola semeng tina ngacak pemenuh muto lancar de bandaraya Kuching. Kapit ahi potensi jaji hub bimaan. Dengan sian keti agak menu de susun beda Monica Gary masuk section berita was masa RTM Kuching. Malaysia Madani, kejahteraan dinikmati.

daripada Tony Peace Band, ragu ada napa-napa ya. Okey, jadi jam tadi sudah madin 20 minit lepas pukul ju singarim. Jadi aku sama nangga dengan tika-tika ni mana titik nak bagi barata adi alnai ni kerja ana ya. Ni kerja adi cukup kena ana inah man singarim. Kada lagi barata adi merarus berkesok ngata lagi bapa di tempat kerja teja. Meh gema ada dogaran badeg jadi seberek. Jadi pada nanti meh sun berana nang enjoy the food ya. Jadi ya, selamat man ya tanah adi ayat man di tekati ya tanah adi gibabu tanak selamat tanak ya tanah adi mukok man guru paya selamat guru paya. Okay. Jadi ini mana di barangnya ingat pukul mai te program tanan asal dapat doga keringah ya. Gerakan atap jurnya peraman tak kereta ragu so Ziana Zain nga awi senjanan merah.

program 9 Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert 9 Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Joli Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bongo Sowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami 9 Muay Birami.

Eh, ragu na dapat nama dah Valerie Tiam ragu di dana Dawo I ya. Okay. Macam tadi, setelah mandi mentara pro 2 minit repasa pukul Raju Singarum. Jadi, tak tinggal ada report gaya nota ia ngar mati ya. Pankasos menuat anuati nekangga pukul 4 isan isan pagi. Okey, jadi Sungai Mendu dan jaka nangre agi ujen dini do tepat di Bintulu Kapit Kuching Miri Muka Semarahan Serian Sibunga Limbang. Jadi jerebu di kawasan Seri Aman Betonga Sarike. Sengarem dan jaka nangagi ujen jadi dini dua tepat di Bintulu Kapit Muka Sibunga Limbang. Jadi jerebu dan jaka jadi di Seri Aman Betong Kuching Semarahan Sarike Ngas Serian. Jadi sebab poso turaka barat daya di Raju Isimang nega 20 km ni jam ke sebab gerumbang di kawasan Raut Sarawak ini so setengah negni meter. Jadi anak-anak report gaya nota ian Sungai Mendu noti neg isan-isan sepagi di doksin so Opis Meteorologi Malaysia ian tipus mendu jam apukuru so ngapukur 4 Sungai Mendu tejah nega ngapukur 4 isan-isan sepagi.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian anak bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Dan untuk anda wai-wai pang ragu ada dan api mandeg mu. Okey, jadi dah masa 4 minit tinggal dengan apa kor mai sengar menjadi dengan apa kor mai te. Ni mana di kedaan ku awar te jah tan asal dapat dega kedingah ya. Jadi ni program ngata sama-sama kedingah pari dunan-dunan di amma ya. Okey, jadi terima kasih kesan program mai gimana bagi semangat kita di kita di YFM Bidaya di Jaf in the house nak ngapu kor pri sengar. Ada ni adi tata naik di tikati dermata agi barata adi kerja di tikati abu kerja pukor prii sengarep masramat naik kerja pengendai agi adi gebauh kemas kerja tak ramat maan setegar bagi kerja jadi seramat guru paya di tikati ya jadi buang tak sama guru paya pecuk praman pesabang kaya dikiti di YFM Bidaya.
1: Jerebu dapat teban enam ka perengta, rebis i bepaut nga saluran ngasengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, saman ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepak, rebis i kemai indeks penyikai sebak, IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU, pankah laman web, opis abang terun. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: Ragu na tabana pada Cliff Richard, How Long Is Forever, adi marinati mah tabana tanda kanga pukur mai singarum ya. Jadi ngana ta sama-sama ke dengar program tanen lagu asal.
1: Okay, selamat bidapur kita dan nanti dabi program tanen dengan lagu asal. Dan nanti kita cukup bituah ngin kita ada keping. Ini tanen de masuk kawasan Bunan ya. Kita bersama dengan Encik Lauren Gancan daerah sama-sama sekunci dengan bala kita de anuti Encik Tanen Sukit Amang Uli Panglima Bidayuh kawasan Bunan.
2: Pelima jagu pelima bimpaya bitingang tanah bilaga sulit cerita taya Panglima Bidayuh Amang Uli Panglima Sukit.
3: Tanen ti berlaku sewak antara sewak 1,100 anca se-en dengan sewak 1,100 segi bayu ada Malaysia tanenti membah popular raya ya. Jadi maksudnya tanenti adalah tanen kita bangsa Bidaya de Borneo ti. Jadi mungti tagih cerita se-en ya. Cerita SN bermula masuk ini binua tanang inya Tampun Juah itik sen dok tageh inya Kalimantan Indonesia. Jadi sani na belah Bidaya ngenai de kawasan SN hasna Bidaya Indonesia ngenai de tanang inya Tampun Juah. Lama kisah ti mau berlaku Tampun Juah beh dog sarang tananginya sarang teki belah sen mubuhu mega nguan tempat sen lalu nubahnya genan Tampun Juah jadi mawang tampun ya. Sen nanti kanan mawang tampun pak itik sen dapat bau ti perintah Indonesia membuat tempat sen ni tempat Bidaya asal secara jadi balik kanan sen neg Tampun Juah kanan asal. Jadi aku mah nampun dua nya pencerita tentang asal usul Sukit Manguli. Jadi mesuni nyabunan ini nyamungkos pun berarti neput tanen mesu bela babe-babe lagi. Jadi cerita pun dotumit mesu babe hiti secara oral, secara lisan. So ada fakta ada menteg, ada fakta ada kaitian. Jadi masuk ini section ada cerita mawang tampun ti segi bayu dengan mawang tampun dengan asal adalah Tampun Juah. Jadi ada babe dabi kenan demong lika masuk mawang tampun sen gain neg tabai jadi raminta ngeba neg bintabai neg to kampung jadi to kampung pun nyukon ijen neg demong liga ngeba ngin da pinguantep nenyap beran so ne ngeba to kampung kuan boleh mau ngeba semadi mun tubek belanak buah mi da gumon nginami pun heran bukan ini saja anak bintabai pak ihong pak gumon da tanang inya lubuk bintabai siti biragan ini mohon kumon biragan so paguh amu damong liga kuan to kampung bintabai bintabai ti da Indonesia ya. Lalu ngintu tubek bala nakinya da kumon bin biragan jadi ni kumon nyap maring negenua ni kumon bintabai sen nyap maring negenua tayung siti ada ni tayuk inya pajin mangkat ampan mangkat bisuwe nagumon dok tubek demong liga lemane gumon lep nyep maring na ramin sedangkan suwena nangis da ramin inya pun bago magaw tapi ada nyati may anak na muas da ramin jadi inya pun heran nya kampung magaw cara mungani ngagaw anda nya siti balati iken demong liga demong tubek anda nya daminan tanangnya labung rarab nangen ada gumon jen pakne beragan so to kampung nya bintabai ngancak nya muhun na gumon sen nya labne lalu tok oah umon i ada rubang da babar rubang sen ada siraung rarab tayung sen da pajin pampen sen mentag doa rubang mentang baru bang adab nomorot ga enak binua ya jadinya kampung pun bago megau cuba tubek ani atu silung rubang dua mon sen da lubuk sen lalu inya nyalam na ada tukang nyalam dua orang gae-gaein murut rubang lalu nya dua orang ti tubek ada binua ngain mele-mele na luah mesu rubang mon sen gae-gae nakut Tuan, buat Tuan jami, malai, muma. Jadi, tubuhnya binua. Lalu lapor lagi dengan ketua kaum. Oh, ada binua angak ini. Mai. So, inya pun simpekat. Tubuh ini atau silung. Pak, si Bayu. Si Bayu, kini ada binua sen. Kini dua, sewakil kita masuk bintah baiti. Pura-pura nyua biliyung. Paknya nak dengan nya binua sen, binua sen, tanahnya binua bilayan kenal. Nya bilayan ti adalah nya sen setengah manusia bidaya, setengah minu, setengah antu bala sen. Jadi mati, uang kini tokai pura-pura nyua biliyung, pak uang kini nyua na, ati caran, kuan to kampung. Nya bintabai aku amiti nyua jawin jawi beliau tapi iting dokter ge mana lagi lap nyalam ge neg rubang sen lagi tok binua sen beliau pun taban lalu tok awah taban beliau sen mulu da awah dengan nya binua bilayan jadi na nya meneg nya belayan meneg ni jua nyua beliung pak ami nyua jawin iting nutuk tege lalu nya belayan sen menang meni nyua musen muni miminan bitabeng kan kaim sen kanaga mirin ami tepat mi balik lalu nya dorang sen bintabai ti balik ran balik muhang lubang sen pak dok najah bala nakinya nakinya bante nang kausul da supihnya ti mandeg nakinya bante sen pun ngajah jadi dari bintabai de dua ti ngininya de ngajah sono ngenai darungan ramin tanang inya ramin mabuk singa ini ngenai darungan ramin jadi nama bala nakinya ti bek Ek perangin lah, ek perangin. Jadi babai singa tinya nak abah kinen macam-macam. Nangasihnya darak kena bus kinen tima bintabai darak kena bus kinen pagi. Ah, gapin panai murid kati bintabai. Mukudu anak bintabai. Tumit kami, naan kami, nyap nama gaun. Kain nama puat nama puat nama. Puat nama pagi. Mungti kuan babai singa ti puat na. Ani atu silung dunia bala bilayat saya puat. Belati mesu aku mesu babe bekap pagi dengan ngenmu. Ni cara belati nepud ipuh tinan nyimpot kinen pagi. Ba kinen main-main. Ah ami kaib saya kuan bala nakinya ti. Kaib saya kayu ti. Ba kaib saya. Pagi belati gae ngagau ipu da tanang inya da utak sungi ima e nan ipu mati ipu nan an import kinen po kine kabus kanya sak pun kinen kabus pa kay bi saya kuan bala nakinya lalu balik ada durang ti dan nyelam sen dan nyua beliung sen balik nek to kampung nangen so cara kita ngelawan belanya belayan mungti minan simpot kita nyimpot mungti caraan kita bergerak tengen gak enak benua sen nek tanahnya utak sungi ima lalu kita ngumit racun tinan kita nyimpot belahnya belajar mai lalu be tabai hiti pun i hong meneg lalu nyukan datarun musen balasin bidadag ipuh ang tukuk ipuh sen kudog neracun ang tukuk mah sen dog racun nan nyimpot jadi ni ngare-ngare bala tabai ti nginte inya luah mesu Ramin berpagi senimpot belangka kebe senimpot belangka kebe luam Ramin nyaran taki mohon lebumon senimpot belasen belangka kebe jadi nyap angun adek aduh mai belangka kebe dok senimpot bo bala binua sen kebe minandi saja mentar detayung inya pejin mengkat beranak jadi kainya belasep dulina jadi tayung siti anda nyalah mungkin mengkat beranak menai darungan sikit risong lalu na nyena musen meni kinen minta bay pagi kinyam kinen kunyumpah kinen kuan ti si tegal demong lika menek mesu mawang tampun sen singangan jaran murat rubang gati neg binwami pagi kinyam kinen bi mawang tampun sinumpah ku pagi ada kayu yang nyerang kinen. Sen masubi, rentung, tambau nyerang benua kinen pagi. Dengan pengen teki nyerang kinen. Sen ini kisah si medaknya bibawang tampun dog sarang teki. Kisah di sini, kisah mengenihnya mawang tampun kira dog sarang kali kedua. Ya, nya mawang tampun genan asal tampun juah lah. Ada cerita di sini mengenai nya sen binua sen dok sarang binua mawang tampun sarang adalah ini cerita lagi. Ya, cerita binua mawang tampun sen sani nya sen setengah minu setengah manusia apabila menep mesti milih. Di orang tinan persembahan pejin dapat tersen kan menem umu adi nebile kan menem anak emang nebile atau anen kabile pejin tinan korban pejin nya saya dapat tersen ini berarti susah wang rakyat makin kurang nya mau nya tampun jua sen ada bo ini tayung memang dok buka Tuhan mengkalin lah pikin babana tayung sen dapi kanan iam tayung sanyo nyati bimawang tampun si tegal na masih dengan binua so dengan jung dingan tanangnya seku tayung bunyi da binua bin tabai so dua-dua cerita itu berkaitan dengan tabai juga lah jadi tayung iam tayung sanyo siti gain na tanangnya seku tayung bunyi ngina entian sungkuh na dua-dua sayang rayen dengan so na rangilamat na munih cara lalu na jung dingan seku tayung bunyi ti adalah ni dayung panca da panai puan adat puan gawai puan ini macam pimarih lah ngasanin semua puan caranya panai guna macam-macam gawai sanin ya gawai umah ka gawai ti gawai si e gawai ti pen ka macam-macam gawai bo puan tayung ti tanang seku tayung bunyi so nu ga ini ngajung iam tayung sanyo ti gain neg tabai lalu nyena dengan dingan ongan munti ku gati negamo mai tayung sama tayung bidapun aku entian sungguh ku sayang ku dengan umuk na menam pap adik na dedayung tersen pagi terpaksa memaksin rak minan adin dinan persembahan. Jadi, oh, kamu sen, abah mugago. Pagi kugain nagbinwa

pagi anu ti kita dua dapat kelakar pagi kena bos balas yang laku tinan persembahan ni buku malam. Jadi dangan cerita saya nak tayung tayung seku tayung bunyi oh masih kong keping kamsen pagi ku mari ngebat pikakas pikakas tinan kudot tinan ngeriat umbu demandam sen kaisa minan manusia pak minan cara kita adat dep kita lah minan inyok minan siok minan jaruk minan kabe minan kasap minan beid minan pinang belah kaisen tinan kai minan manusia mai. Lalu gain bo seku tayung bunyi tindak tabai ngumit pikakas tebat nendek mawang tampun lalu ne ngerian mpuri sungkuh tayung sanyo sen apabila nusen lalu lemak ne ngerian lalu ngangen nyaw ne binua amungti cara ami nguntai nya menep kai mi kena bos manusia lalu sungkuh tayung ti tayung yam tayung sanyo ti pun metresen. Lalu wang sen boynya bi mawang tampun ti belajar dengan seku tayung bunyi ti belajar munih ngeriat inya mendap kai minan manusia lagi so macam-macam cara nya brian dog nangen seku tayung bunyi ti nek sajinya binua bitampun pun selamat pak wabila binua sen selamat balati mengumah ahi dengah ahi pinciut ya sani memang suka ngumah lebih lagi kita dia khususan ini untuk itu dengan mama. Jadi dah ini tawang dah binua mawang tampun tawang merendat kanan merendat ya tawang sen cukup luas memang tanah ne simat jimok tinan puruh padi. Napa ne senak senak nyawas nyawas itu kita senak bidaya menang padi dah binua sen ti senak ya. Ni sidah nyawa dua kali nyawa. Jadi maksud senak sen netem de pede de jawi de kenang bibua lagi. So di sidah de nyawa ngundah rumah dua kali ngut maksud. So benua saya memang kaya. Pak ini sebab ne kaya nya saya kaya numpuan ya kaya pedi kaya beras. Nah. Jadi ni ketika balas en nek tawang pak ada ini laba raja laba timpong mesu tawang sen tinan balas yang ume genan ibag raja laba ibag nyumak mesu tawang balunya bitampun tintubuk ay raja laba jom kita kena bus namai tup kena businya minan simport minan bukola minan macam-macam kagas minan sangkuh. Eh, mana kinen binti tampun? Kena bos aku kuti semeda benua kinen. Kaya pedi, kaya beras, tanah simat. Ti kinen kita bos aku pagi kinen kinen dok senumpah ku pagi. Ah, senumpah ku kinen dok sarang sasa, sarang ribut, sarang macam-macam. Khas ku pagi kinen dok sarang teki. Baru kinen kinen kinen kena bos aku kuti raja laba. Ami kai peduli miraman daging kuah balanya sen. Jadi sempak-sempak laba pun nyanak lagi. Ya, selain daripada tibu ne, sebayun kata daseng ne, laba sen pun nyanak. Wang bala bisempak pun nyanak sempak laba sen. Menangnya bitampun kena bersadep ne, pagi tulah kena dok sumpah kena sarang teki. Main mana lagi? Baik tuhai, binua bitampun sen dog sarang sasa tatah inya pagu dog sarang macam-macam kayu subilah gatu sungkoi gatu periuk gatu jani ramin semua sigannya tatak sigan pagu juga tetapi pengen bala binua sen dog sarang teki semua sungkoi datanek jadi teki

0: Region lagi nya bi kampung dok sumpah tayung da binua bilayat musen lagi ita cerita ke negatina kesahna nya bi kampung dok sarang terki lagi ngin balati kena bus raja laba raja laba da bikinan ibag ya so binua sen dok sarang terki mungen ini ngilamat kaya dapat semua jadi terki mati tanah sungkoi pak naan suka terki. Ada boh ini nama sen ganan genggam asau na puog na sayang dengan anak bina seburuk anak sen dari biganan suho dadayung biganan raden jadi gan mada anak sen kebeson gatu atu simpon lalu nanek ida atu simpon. Tanak na sak sungkoy pagtaban ng muhun kati nagramin naan semua jadi teki sky sapat sabar ang api niya nanak aplaman ka ang berikabon tanak niya sungkoy semua jadi teki so belanya tipapak lalu buhu binuasin nyap nengenai ang tampun juwa so buhu nag binua juho buhu nag daro lah nagjangkak lah, nagmakajak asen, ahi lagi kampung-kampung, sinan balati buho, maga nganay ang tampon juwa, binadap daw sarang teki, kaya na teki tinyarang memang kay sabar. Jadi ketika si En pun ada ni naman tuu, mentag lagi ni ceritanya, cerita si En, pasalnya daw sarang teki, senda binua bawang tampon. Ada di nama tu ada biganan luwe mang basung ada kasung na si En babar ngangkang teki lu amatan lu ngangkang teki buru pagi ngangkang teki jadu baji belanya benua manang kasung luwe mang basu si En babar ngangkang so na balasin kita bos kasung sen. Mungkin ni daripada sebab balasin dok santa kipuna in balasin kita bos kasung sen lagi ya. Jadi ketika si En binua si En motipapak megago santa kiblanya semua puhu lalu ada ini naman tu biganan sunten mangsia. Jadi sunten memang siya siti mentag angain pakramin caling buhu masu mawang tampun ya neg area kita bunan siti area mentu sampai ramin sen caling sen maramin si kinumpang amang sukit dengan ayang sukit sen si kinumpang ganan amang sukit adalah timara ayak lebih genan nyahang jadi teduh wasauti numpang minan ramin jeni dematin sen sunten mangsia kinumpang na, lalu nencalik teban ribut bu menek nyesag luwa mua kati lalu nyesag tanang kita darat meringi ramin kelupong ya santen amang siati kelupong ramin dengan bala irau dengan janina tungkang semua ya balan tugu semua ancalik setegal dog ribut dog sumpah lagi lah lalu nyesak darat meringi lalu meringi tumak badan ya musen buhu kati nagsenakan kena kujang caling gaya lagi tok gahat lalu jatuh ramin ang labak semabang senah kena gai sengking ya kena gai sengking kira si joko sen lah terus sen kawasan sen labak semabang kaya juho masu gahat mawang jadi apabila ni jatuhin ramin pun rasah kami si kinumpang timaka dengan nyahang siti pak masa si en asau timaka ataupun ayak sukit saut sukit ginyap saut priiburan jadi pabila natokain ramin rasa lalu dadu masauti numpak ngenai ang seri lapa ya ai ngenai jadi asau timarati di begenanya hang pun bisue bisue ang seri lapa benua labak semabang ya ada ni ketika inya labak semabang ti aji ngasung ngasung ngasung balas ini hong hong ada buka sung balas ini ngengkang ngengkang ngengkang ngengkang ngengkang kai ngenang ngenai ani kangkang kesung ti kagaunya gain padahal ngengkang manusia kai ngengkang laba ngengkang jalo kain balanya bila bak semabang sen je le manusia kangkang ken ngengkang laba jadi sikitnya bila bak semabang sen mawang labak semabang supikinan lalu timaka dengan nyahang pun dayup adep na manek masumabang tampun gaan pidaan pidaan yuninya na amiti ngan bilalang bilalo mungti ma mahe abam sen pagu kita mering gain nagbinwa mi gami mering amiti luntok nyap selua nyap baju nyap umbe anyap jamu abam sen pagi mi mati mi nyugon mai cukon bala sen silua umbe baju pejin na jalan oke balati pun ga endek binua labak semabak menaya ngait lalu ramin pun tunahnya ramin rasa teteban ribut mahu masuk mawang tampun semerasa dan itu nahnya ramin jadi sikennya sikenan suwe ginyap pajit na mayan mayan suwe siti ang sari laba kamu sen nginami na pud bada tepud genan may jadi suwe sen debi genan tepud mayan ang sari laba ang binua labak semakak jadi tepat niya nag binua ngenai de binua jadi ang in amang amang sukit lah nya nyebut na dalam cerita ya sua ngume sua kerja dengan binua dalam minum sen jadi nya sen binua sen suka dengan tuka ni pan tuka ku name lalu setiap kali bidengah dengan laba bidadag inya bidadag laba pak ni ketika amang sukit ti amang tepud lah gana amang tepud siti menep pabila na menep inya binua pun mabiki gago binua sien mera bigawai gawai gawai sawa lah gawai pedi anang kita gawai bine jadi inya binua mamasa sien pun ada wang mekai pagu dengan sukit nyati meneg nyapi meneg. Pabila balas yang bedadag laba, inya benua puli dengah tukana lah, dengah tukana sen. Sampah inya laba sen, puli juga nyakurit neneg penjani sen matin, tanangnya tepud ataupun sukit. Mani nya nyugon kurit nenek tataru manak ti mai pagi kenya benua ti labak sebabang ti dok kenap kurit mai mana lagi benua se dok kenap kurit ni ti mati bungti dok kenap kurit macam-macam muni ning rian puga tuhai lagi bedengah laba dadag kenya jugon nek sukit sen kibayu genan sukit lah genan tepud genan boleh juga inya belatanin saja tok ramin buka amang nebo bala umos jen mos jani dak dedag laban timpuli tanina jaja-jaja. Maninya binuati kasih kita romana, tapi isin nyugon tanina. Pagi ginya binuati dok sarang tani. Semua balanya pun naman tani, naman kubui, naman mesin pagu. Kali ketarun tuka sebidengah, bedada ginya benua. Lagi suwe pun meneg tanangnya jani sen kena tepun sen ngumit dedak dep kemang suwa ngunak tuka so nebi dedak lah pak masa si en kali ketaru inya dengan labas bas tebat meneg kerangan sampah inya rami ainya bedak kain de awa de kerangan labas bas tapi ini dadak inya dugon suwe temati ne negara sukit sen pulihnya nyugon turang aja tebat nemering mang ti dadak tataru mana manehnya nyugon turak ti pagi ginyamin labak sebabak ti dog kenam turak man. Jadi muna lagi nya semua naman turak ti kadapat kerja kadapat mani baji nya dengan sukit dengan emang dengan ayang ya jadi nya pun bigawai ngawai bine jadi ada ni naman tu unya nak wang ang balai munti kita dengan amang suwe sen tami dan pagi wang kita begawai kita kenyap asing timra siti ataupun amang bala sukit ti ni cara nak mungkin mak tak begawai ngancak ni dayung nyua inyok nyua kabe kuan ami kita kudok tuka atau lancer ang kenang semang buruk itu nak belasan lacip kira ni ngarang mungti lah ni ngarang kudok nyain kaya dengan bangkali dua inci sen lah tu inci lebih kudok nyal kenang buruk semang nanyan nyua inyok nyap nyaminan cawan ngetaku sani minan semang buruk lalu begawainya bingare amang sukit pun tabainya lagi amang keputi padanya kena ada tempat ngawah pengen dayun supaya dayung sen sinyua nyok sekenal muna lagi begawainya ripu rami lalu dayung sen luah nyua nyok semuanya nyep ya taranya tok amang sukit nyenak belanya ngelap amang sukit dah tinya dayung ranyu gori nyok main ngelap sen lalu keluluk inyok dengan tuka murid baba timaka ti lalu timaka ke bus jam sen nah, ti macakapi ngebus amang sukit dah bikinan timaka angapin ke bus ang labak sumabang dog ningkasinya sebabnya benua menang babai siti kasih kita amang siti ngamin sinumpahan kita kenam tani kenam kubui kenam turang ti kita ngerjaan tayung seku si tayung bunyi laba ibek si raja tawang medak bitampun ahi dan abang kemut sukit manguli panglima kita subunan mawang tanen sejarah paling timegah.
1: Seandam mati ni kita mekaping tanen sukit Mang Uli, Panglima Bidaya, kawasan Bunan. Abang Kamut, Abi Andu dengan jam bersama, kita arah kaping apa de kedua tanen pimangan sukit. Abang Kamut, janggi kita minggu bau ya. Dengan seandam, kau ucap selamat bingara dengan selamat bertingkah.

0: Ragu dah benar pada keluar dari ragu ada dan kena ada madin ke sebayang nak tako sama-sama kedengar program tanun nga lagu asal lah program ada dong atur nga doga peruah pada Mildred Anin ya. Okey, jadi ya tak kira 20 minit yang bersama di drama segmen ngancang peta tadi ngara mati. Terima kasih kerana program ini kita bagi bersama dengan kita di YFM Bidaya DJF in the house nak ngapu korang pri singarum.
1: Program Nai Nemuai Birami NNB 2022 ya dapat ingan di Dewan Lamin Adat Bangin Kimet Umah Bahas Sungai Asap Laga so 20 ni nok 20 taru Ogos 2022 Bogo aktiviti ogi mengatur di koda acara kemuncak konsert Nai Nemuai Birami NNB 2022 ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai Joli Jengan Roslina Bilong Wat Rock Rosi Mila Duo Gabriel Mawat Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggo Sawa Adrian Anye Robert doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2022.

0: Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian anak bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatung. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedag are tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM.
1: Okay, jadi jam tadi sudah madin dengan pre minit dengan pukul pre sing arum ya. Jadi kan atas mendekat benar-benar program kaya na segmen ngancang peta tadi ngarah mati. Terima kasih ke Sopri gadi maki bersama ngaku setelah taruh jam sok ngak pukul 6 sungguh mendo tejah ya. Jadi harap so pertama ramen ngak ragu-ragu di mukodok pramen di mukodok mainin Sopri gadi sungguh mendo nekang ngarah mati ya. Okey, jadi apa guru so ngapukor pre-ite atas sama-sama daripada keringah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Dari pasana, doga peraman dengan bersama ngapengaruh nami di drum segmen ngarem pawan leka ngapukor semang dua terp ngarem. Jadi di pasana program segmen semang dua enam lagi bersama ngasopreng leka ngapukor enam isan-isan sepagi. Okey, ragu sekasan so DJF yang sampai dengar mati Eliza Suzina Jobeng ke ripasana Jose Marichan Beautiful Girl. Jadi negata berapa-apa kujukan selamat dengar maka sopreng. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Sopreng.

manfaat pencapaian KDNK perlu dirasai rakyat. Kadar kesuburan menurun, perkahwinan lewat antara faktor. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Manfaat prestasi ekonomi Malaysia yang mencatat pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 6% pada suku kedua 2026 perlu dirasai secara langsung oleh rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pertumbuhan KDNK, jumlah pelaburan dan perdagangan yang tinggi serta kadar inflasi dan pengangguran yang rendah menunjukkan ekonomi negara berada pada landasan yang betul. Namun pencapaian itu tidak bermakna sekiranya manfaatnya tidak difahami dan dirasai rakyat. Beliau berkata setiap kementerian perlu menjelaskan impak dasar dan pencapaian kerajaan terhadap kehidupan mereka. Dalam pada itu, pertumbuhan KDNK Malaysia sebanyak 6.0% pada suku kedua tahun ini membuktikan asas ekonomi negara kekal kukuh meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Madya Dr. Mustafa Mansur berkata, prestasi melebihi jangkaan itu disokong struktur ekonomi negara yang pelbagai serta permintaan domestik yang kekal berdaya tahan.
1: Sektor perubatan yang semakin kukuh dengan adanya permintaan terhadap semiconductors, okay, peralatan pemrosesan data, AI dan sebagainya. Selain daripada itu, pelaburan yang banyak yang masuk dan mula melihatkan nampak kesannya selepas sahaja berlakunya perjanjian FDI antara beberapa negara dan syarikat besar, terutama dalam data center, digitalization, semiconductor dan sebagainya.
0: Profesor Madya Dr. Mustaza Mansur. Cadangan pindaan Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 sedang dilaksana sebagai usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan Lembaga Tabung Haji, TH. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, kementeriannya kini giat melaksanakan proses berkenaan sebelum ia dibawa ke peringkat seterusnya. Tegasnya, kerajaan mengambil serius usaha memperkukuh kerangka perundangan dan pengurusan TH selaras dengan syur dikemukakan Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, berhubung pengurusan dan operasi institusi berkenaan.
2: Semua kerja-kerja sudah pun dilaksanakan dan akan dipergiatkan lagi insya-Allah, tetapi kita rasakan ianya akan dilaksanakan sebaik segera yang mungkin. Kita tunggu daripada Perdana Menteri.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Perkahwinan lewat, peningkatan kos sara hidup dan penangguhan kehamilan antara faktor menyumbang kepada penurunan kadar kesuburan di Malaysia. Ketua Pengarah Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara, LPPKN, Dato' Abdul Syukur Abdullah berkata, kadar kesuburan jumlah negara menurun daripada 2.1 anak pada 2010 kepada 1.6 anak pada 2022. Beliau berkata kecenderungan generasi muda melambatkan perkahwinan turut memendekkan tempoh pasangan untuk mempunyai anak. Usia perkahwinan wanita kini meningkat sekitar 27 tahun berbanding 24 tahun kira-kira 20 tahun lepas, manakala lelaki sekitar 30 tahun.
3: Jadi kalau nak tanya saya membimbangkan tidak, kita kena melihat tentang berapa pantasnya penurunan kesuburan itu sendiri di negara kita lah. Kalau antara negara ASEAN kita antara lebih pantas menurun, maka kita akan lebih cepat menua. Jadi kita tak sempat buat persiapan bila negara kita menua. Dan berdasarkan kepada unjuran Jabatan Perangkaan Malaysia, negara kita akan menua pada tahun 2036.
0: Dato' Abdul Syukur Abdullah. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB Terengganu terus memperkukuh usaha membandras rasuah menerusi program Paksi dan Majlis Ikrar Bebas Rasuah. Pengarah CIDB Terengganu Muhammad Rosani Katab berkata, komitmen berterusan seluruh warga CIDB amat penting. Ia bagi memastikan tadbir urus organisasi itu kekal telus dan berintegriti.
4: CIDB ABM Wilayah Timur, CIDB Teknologi bersama-sama menolak budaya rasuah dan kita dapat mengekalkan integriti antara staf dan juga antara stakeholder, kontraktor, pembekal dan pada masa sama dapat meningkatkan imej organisasi pada masa sekarang dan juga pada masa hadapan.
0: Muhammad Nur Sani Katab. Sementara itu, Pengarah Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM Terengganu, Hazrul Syazrin Abdul Yazid berkata, inisiatif berkenaan mampu memberikan penjelasan jelas kepada warga CIDB akan keburukan rasuah. Beliau turut menegaskan sektor pembinaan merupakan sektor paling berisiko dalam pelibatan rasuah sekiranya tidak dicegah.
5: Pihak SPRM amat menyokong langkah-langkah yang dibuat oleh pihak KIDB dalam memperkasakan agenda anti rasuah dan menyokong bersama pihak SPRM dalam anti rasuah di peringkat Malaysia. Kerana kepentingan KIDB dalam mengawal selia, mengajar dan juga menyediakan latihan untuk program-program melibatkan tibel, pembinaan dan sebagainya.
0: Hazrul Syazrin Abdul Yazid. Lebih banyak pokok tong kitar semula tandas awam dan laluan basikal antara cadangan yang dikemukakan kira-kira 100 kanak-kanak untuk menjadikan Kuala Lumpur bandaraya lebih selesa dan mesra golongan itu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yoh berkata semua input itu akan dikumpulkan dan cadangan yang boleh dilaksanakan akan dipertimbangkan dalam persediaan bajet Kuala Lumpur tahun hadapan.
6: Kita telah pilih 4 kawasan untuk mereka audit: Dataran Merdeka, Bangunan Sultan Abdul Samad, River of Life dan satu lagi Perpustakaan Kuala Lumpur. Mereka banyak berikan cadangan kepada kita mengenai penanaman lebih banyak pokok kerana terlalu panas, tandas awam, tong sampah. Mereka nak banyak lagi recycle bin dan bicycle lane. Kanak-kanak perspektif mereka agak berbeza, jadi aktiviti yang kita rasa kita kira menarik tak semestinya menarik untuk mereka. Patriotism itu ada, mereka ada cadangkan untuk letak lirik negaraku, rukun negara di kawasan awam supaya turis datang dan tahu, oh ini lagu negaraku. Jadi akan pertimbangkanlah untuk tahun depan.
0: Henayo. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM bersedia menyumbang pandangan serta kepakaran dalam usaha membangunkan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi bagi menggantikan cadangan pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU. Rektornya Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar menyokong penuh usaha tersebut bagi memperkukuh asas pendidikan tinggi negara supaya lebih berdaya saing di peringkat global. Langkah itu disifatkan penting dalam memperbaharui lanskap pendidikan tinggi negara selain memperluas suara mahasiswa, meningkatkan kebebasan akademik serta memperkasa universiti sebagai pusat ilmu dan penyelidikan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Luar negara, Iran menggesa Amerika Syarikat bertanggungjawab terhadap pencemaran perairan teluk yang dikaitkan dengan operasi ketenteraan Washington di rantau itu. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Bakhi berkata, kerosakan alam sekitar berpunca daripada kehadiran tentera dan peperangan Amerika sejak 5 dekad lalu dengan kerugian dianggarkan mencecah trilion dolar. Gesaan itu menyusuli tumpahan minyak di Selat Hormuz yang mencemari pantai serta kawasan hutan bakau sensitif di Pulau Kesem. Hampir 13,000 penduduk yang kehilangan tempat tinggal akibat gempa bumi kuat di timur Indonesia masih menunggu bantuan. Gempa bermagnitud 7.7 yang melanda Pulau Flores pada Sabtu meragut 68 nyawa dan mencederakan lebih 100 yang lain. Agensi Bencana Indonesia memaklumkan kira-kira 12,800 penduduk kini ditempatkan di pusat perlindungan sementara. Lebih 1,600 gempa susulan direkodkan menyebabkan penduduk masih belum dapat kembali ke kediaman masing-masing. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo kini meragut 2,325 nyawa, menjadikannya wabak paling buruk pernah melanda negara itu. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyifatkan penularan kali ini sebagai paling pantas dalam rekod, dengan seorang mangsa dilaporkan meninggal dunia setiap 30 minit. Hampir 5,000 kes disahkan sejak wabak itu dikesan pada Mei lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Anuti ngasua 2007 yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Ahmad Betawi, Perdana Menteri Mansang Penyita Andu Kemerdekaan ngangibar jalur gemilang beramah pemujurai sebah adi rumah di Padang Pahlawan Melaka. Dalam pengenang I Perdana Menteri Kedaat nang rada dekat senyebut laungan anak Pak I keren tiap rakyat berguna ngisi kemerdekaan ngajadi bangsa adi maju mujur ke biut martabat. Nostalgia ditipu rekamat pemujur ismena ke Dokinyam tipu Perdana Menteri dok majak nambang motokar Nash Rambler Custom Convertible semang peri rumah perundi dengan nombor register M4442 nombor plat dengan motokar adi samah dah pakai beda yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj tipu mendek di Padang Pahlawan yang gagah tipu pemujur is kan ipari so London dengan 26 Februari suas mempunyai rumah perunam anu tidak siarah dok seksyen dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: Tingala din bisama do ko idam segmen
1: ngayong taon. Segmen sa aningan ngarami pikir, ngojit info, ngojit abar, pait salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu di abu pilih hana kai.
2: Sabukur peringaro, next mendua turut nyarom. Ingat apa ngojit koi dan RTM Klik, duan lah.

ៅ Family 08.1 MHz di Kuching និងក្រុមសម្បកែ Family 08.7 MHz di Serian harap so perangan drum buat senang revisi perangan di meh mian station WiFi media sepen komite jai drum segment ngan chang pete madi na picu ringe perangan bisa mengaku drum segment ngarum pawenta iat na ngarum ati ngarum andu senen ya semenju anu bulan Ogos 2026 dengan kemenegah iat na perangan sapa kunang madi nanti kedai an pia-pia jermin aren sampai kedinga ke di kibrang kian ngan ya di kip sama ke di gimian station WiFi media harap cu praman neka penebar na segment ngarum pawenta ari pasati etrep cu bisa mah ngaragu ragu di merong sedia ke soprek terhe praman ya ngaragu ragu di merong sedia ke soprek supaya tidak dapat sama-sama kini ngagas ngarem pukul semang suku singarem lepas anak terhe pcu dinge di drama program rock ngarem mati namun biasa program di dopruah barang ngarem di Senin di YFM media lepas program rock terhe pcu dinge praman adap tak neka pukul semang disrup ngarem supaya terhe sama dinge nga automasi YFM media pukul semang 2 neka pukul 6 isenisan sepagi supaya terhe sama drum segmen Mekat Karimu Has. Ini nak berlingan susun untuk program tapi itu jam tapi sama yang ngeramati harap so perengah harap cuba bersama ke hendak kapan dengan segmen ngerompok untuk anak kapu kurus semangat dua strop ngerem dengan nak jahat tapi cuba bermain adapta dengan ngeragu permain so Natasha Jagu ngeragu didan Bunga Andurami di WiFi Media RTM Kuching.

Isoy Melton Joneng Ruru Atin Ku Tebana Tadu Pruni Minat Repas Pukul Pri Singaru Sama Ngarum Sama Dapat Dengar Tadu Dalam Segmen Ngarum Power Bisa Mengaku Cura Berduga Sedi Celala Jadi Bisa Mengasuh Pro Bitu Itu Jam Di YFM Media Namun Biasa Dupra Pakai Gerumah Sama

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 nog 20 taru Agos 2026. Bogo activity oge bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Oge artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila duo Gabriel Mawat. Makomut oge penampilan khas pemain sape bi umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajoh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami Naini Muay Birami 2026.
1: FM di 06.2 MHz di

Rengke Prawan tadi dan Noga Pengen Rindu ada Tuan Bada Dino dengan Patricia Romanso Praga Barangan Nadi Bestia sama KDY FM Video RTM Kuching. Terima kasih ke dengan Nadi Muran bisa Mike eh dengan Ramati dan berisi perhatian tadi game sama ngata di live Facebook ya sama ngaram tu Ronald Dennis di game sama ngata dengan Ramati sama tugas DJ dan semua geng-geng awah dengan ping-ping lagi harap semua sihat selalu senina. Terima kasih selamat ngaram ke tu Peter Kilan aku naga by Nela ada minta ragu bunga Anurami di bawah main deja ya semangat ngaram aku naga semangat ngaram tu Nurul Atika dengan Taja Saritan semangat ngaram ke semua tugas DJ salam damai dengan Masra Seraru dia so perbina setiap FM video dikit-dikit saja abra geng-geng awah emitik ragu ruru hati kok dimba ke tak main teja so Melton Joneng terima kasih lalu so perangai-perangai ya semangat ramai terduk Vincent Tagau terduk Nenek Villa Yuli Joneng dikit-dikit bersama ngata dengan ramai di YFM video ya. Yang saya mengharapkan kepada Kawi Krus, salam yang saya berdani, kesejahteraan dan dinikmati senang. Aha, terima kasih ya Kawi Krus. Selamat bersiaran buat DJ kesayangan YFM dia senang tetap di tetap terhormatin. Bertemankan DJ Lala, saya sol peragah tugasan. Dok ngin dengan mati, dok ngatur, ngam mucur ya senang. Minta ragu joget, ragu joget, ragu beria senang. Dengan peraman sopra kepada ragu adi dan anak darah ibu senang ya dengan terus sopra dikenal ngadapi terima kasih Kawi Krus semangat juga terus Ji Chun Foh ada juga bersama ngata ngeramati di YFM BD ya. Again, apa dengan tindak kedah sebuah pesan sopra dengan tadi kip sama ngata di YFM BD RTM Kuching.

Selamat sita burang kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka ka ngan ngiba jalur gemilangan? Bramah nga burang kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak sama ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat, dinyah ngiba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asab. Kamanya kedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kala pontah tede elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diriis dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah ngibah jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Regan Praman so Michael Lamban manam ati di 50 minit pas aku kur presnya semangat dalam tu so pelak berangan rabi rabi si berangan di meran mian station wifi MBD RTM coaching semangat dalam diri ngata James Pengiran terus dengan ada Paul Skin dari kita sama ngata ngaram hati ya nang ujian nak kuasa terbedak ngaram dia senin terima kasih semangat dalam kita Derek Asen terus apa terus kawi kurus aku nak ke Rachel American salam manis so siburan senin terima kasih Rachel semangat dalam kita terus Veronica Set ingin salam tu orang madis ayu tu asma digeriki secara oh harap aku pagu dah pagu manupat ya sadah melara sedinang aragu potak otin ada demetik pada dengan ta Veronica Set dah aku naik ke Kurt Irvin lagi ke bersama ngata ngaramati dengan teka sofa muni sama ngarut DJ dia serta semua ping-ping station radio wifi MBD ya. Ingin-inginnya selalu terhibur keping lagu dan main pada DJ kita Seninang. Terima kasih. Semangat ramai terus Joseph Sendop terus Ruth Meryl. Semangat ramai DJ Degas. Dikit-dikit saja abang penas setia wifi media. Salam sehat ceria. So aku sok bung beradau kupuk segong singai. Terima kasih Ruth Meryl. Semangat ramai terus Emily Lee Cham. Manigah DJ Pagu Gaya. Ngucap selamat mengharap dan semua berlapin keping station radio wifi media. Harus semua sukses selalu. Salam manis masuk betong. Ya, terima kasih. Terus dengan TM Emily Lee Cham semangat rumah kita duduk lagi lambit pankan nenek villa sahabat tugas teruk DJ tugas ngaruh mati minta lagu jobong dimu lagu pahit nudu suap barang madis pengoma ju sama el bayau nak sukun ku gaya seninang ju nudu suap barang fan club semua grinas pada sopak kani terima kasih ya teruk semua kapankah nenek villa adik ibu sama gengatak ngaramati di YFM bida semangat ramai jodoh Vincent Tagau semangat ramai di jelala dengan para geng-geng awak minat YFM bida harap sihat dengan ramai minta ragu menam atin adik muka tak main di cahaya namuran tak muka main ragu menam atin harapan ragu adakah menyangat menam atin ngaramati sama-sama tak beraman sama-sama tak ngibur atin tak di YFM bida semangat ramai jodoh Chanem Gagoy adik ibu sama gengatak di YFM bida RTM Kucing anda beringan mari nanti jam tadi sudah 52 menit lepas pukul peris ngaram pukul semang ngaram atau dapat sama-sama kita dengan kas ngaram ada dua peruah di YFM MPD ya berapa setiap semang aku jumpa bergas di jelalah atau jumpa mana ingat aku bermasa Paul R ngaram di dana potak otin.

0: Itu lah dudoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ayo no, ku nanti eh. Hodaran duak sodaran ku. Pakai no limutit ya. Nyanang on, ya on gitu mo.
0: Ya, mono. Don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi. Sinai mo kon gitu ya. Adi. Itu ya, mau tanah bisa tau ada no.
0: Gorot bak ku ngujit mu sinai ne. Liu, nyamun di. Bemakung bak ku ting ngujit mu sinai di no ne. Adeh.
1: Eh, mau tiba nang letak pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang dah aku terbati dan enggak mau, enggak aku gong steering tadi ya.
1: Agong saja, mau mana mau gong nih, kuning enggak mau monu mau shoti ya, kau nakot, mau nali dia, mau nak palitnya.
0: Eh, tonggong dia aku monu dia, kaki aku guyu guyu monu loi, tonggong monu aku, no aku gak mau tahu ti.
1: Bukan tu ni, aku shoto eh, mau lagi shoto eh. Kalau di dengan aku ni he, shoto apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dia no ni nang tonggong monu, paling enggak push kati push kani nyuyu kani bojang pot. Ya, itu aku tahu kau sebenarnya ni. Mu rasa munang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku tidak kau pernah terima kau Kristen kau gigi pakai do keberani na. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti tidak lihat kau na. Coti aku sih nasi aku. Itu kau nang memang mu tidak mabuk. Nengah mu tua dan mu kau ada do. Ini tua terlebih nong aduh. Mesti gaya ti. Asa bubuti mu bawa dang kereta atau gaya ti tenat pagi betul balik.
2: Mak tak bangun tolak mabuk, bahaya.
3: Street Fire, ngapain kene rock dan YFM gerak bersama.
4: Ingat suka ragu itu?

0: atau ragu itu? Kan ingat dia ngajit ragu-ragu dah muti.
1: Maya saat peluang, keringah.
2: Segmen ngarmuun. So, pukul pisaran dan pukul semanggu selat ngarem.
1: Terus ngajit pakai gelombang sobat.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.
1: Pukul simang singarem. Semangarem kasalam Malaysia Madani bisamah ngaku jurnal abadi dermaga dok ruah so YFM Media. Dua projek deribok projek transformasi sepak pasar RTP 2026 di kawasan Cepak Bintulu terima penitah beranya RM300,000 yang katuh takah pikakas pemudah ratus ke infrastruktur di Sibiu. Adun Cepak Iskandar Turki Kidanang RM200,000 dong nitah yang katuh takah Dewan RPR Sibiu ke RM100,000 dong nitah yang miki ran kampung Sibiu adib kait dengan kerja bedak bergantung ran arong 30 cm yang ngurang risiko ubah. So, dua projek ana dok harap dapat katuh penyebab mai ke atas ramat rakyat di kawasan ana kedak so netu pikakas pemudah di takah adi kena. Aiki dan sesakati lepas merawat katapak projek di Bintulu. Industri kreatif kapital kerja nemi DKS nyedia peluang kerja pak menegah kuka ekonomi bauh di Sarawak. Gabit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif Kak Seni Persembahan Sarawak, Dato' Snowden Lawan Kidanang sok dua pita kena menegah kuka peluang dagang inovasi Kak Nilai. So Industri Kreatif berang masam pengisi derem reis dapat dua peruah Kak Dopinandeng Kak Takah Global. Nga ana ayenang pita kerja nemi deh tiak dapat bergerak sadi pabi guna berkembang beramah nga pengubah jeman. Ekat anak sakati tipu kuka simposium pimiang kaum kerja nemi Asia Pasifik Pata 2026 Bepawut Forum Adipat Pendidikan Derm Hospitality Kak Kerja Nemi 2026 di Kuching. Simposium mana terik penyesua rebis 200 delegasi adip kait dengan Nakskura University Derm Reis ke Separ Reis ngera adingusa industri samun berang masam pihak adip kait. Buk mawar Astana Mekar di Jiwa kidaan bikait pemudip nilai kak legasi Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi samun penurai jadi dayung sinda sewen ke anggota masyarakat. Menteri Penyebamai Kaum Dayung anak-anak ke Penyebamai Komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah Kidanang penyeruah bukana ngin peluang ke masyarakat yang ngaten ayah. Kedak so nilai di dokiren Staden Pemudip Toh Puan Datuk Petinggi Fauziah ina kesederhanaan, disiplin adab, ketabahan, kesetiaan, keikhlasan, ka kejujuran. Ayanang nilai ana menegah dokiren so pinurai jadi sewen yang dipetua negeri Sarawak samun penyirindui di rakyat. Minat i dalam pendidikan awal nak endek negap kaum dayung ka penyesua i dalam kerja penurung menegah dok pinandeng. Datuk Sri Fatimah kidan sakati tipuh rami mansang buk ana di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Integriti guna dokasan derem tiap takah pimudip samun tadbir urus penyekembang reis kat pitak sukan. Panel penasihat politik, ekonomi kat sosial Peritah Malaysia, Profesor Dato' Paduka Sri Dr. Tunza Muhammad Ridwan Kidanang, integriti sukan guna dokasan kat pematuhan peraturan terima penetap kira ngat kuka kat semangat kesukanan ngat deh kira pimungan. Peserta berguna deh gerua samun reda di penyederas kat penyeramah masing-masing. Ekran sakati tipuh kuka pitanding slingshot tertutup Sarawak 2026, piala yang mulia Profesor Dato' Paduka Seri Industri Specialist Dr. Tunza Muhammad Ridwan di Saratok. Berungun mai perpatnaan peserta sok mai tibaran suat temit parat derem pitandingana. Muhammad Ismail Moners dari Muhammad Ismail Moners so SSC bungin jadi juara kategori individu ke kategori sharpshooter dok menang pada Daus so sniper bungin. Ingat anak hati ada agah so YFM video dok nyusun pada Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman ke dok nukar ke pimnyo biata pada Vigmo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat sengarum ke Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Lagi pernah menari dok tuan pada RDMD band ni John Asong bi cinta tuan nata Madin semarima menar pas pukul simang singar. Terima kasih di barengan adi mau bisa mangak eh lebih lebih si berdingan tak di awal Facebook ripasati atari FCU Praman ngah program rock pon ke program dok puah di WiFi dia berang ngarem ada Senin dok puah ada susun pada penerbit Marceline Gansi. Ngana jak Madin nata FCU ngah program rock kau si di WiFi dia RDM a coaching.

Ibarat Adiso Los Angeles aktif sesuai mempunyai my perju bad English ngeragu when I see you smile ngeramati aku gini dia beragu rock klasik jadi mahpuan ku nang bagi peminat rock klasik agi praman nga ata kejameh tak praman ngeragu adida loving you too long so jagged age UK.

Ragu didn't run to me so there tibaran so Oldham, England. Jadi ripasa tite atau repraman gangga tibaran rock so Malaysia, so Indonesia giga. Jadi maya di nukas siaran ngan amaya kupuat nangga kidingi ngan adi kebabu bayu munos. Ragu ani dingi rekku pruah ripasa tite.

Ibarat adik-adik ada pengarah GET ngah ragu pertama dan terakhir. Kas bayu nanti cahaya ina ragu. So, finalist adik-adik lahar cinta. Namun adik agi kunyu beteja, aku agi ke nyitia ragu. So, tibarat Indonesia. Ati ina do tengah ragu. So, Ika Christie nyanyian suara hati ngah iyang kunanti.

Penyanyi rock Dayung So Indonesia Ita Purnamasari ngaragu biarkan. Jadi So Inka Kristi Meh Ita Purnamasari Mehga. Jadi asi dengan penyanyi rock Dayung So Indonesia Adire Pramanata Aripas Ati Kajet ya.

Praman nga penyanyi rock dayung so Indonesia di Red Praman ata ati ina dua tengah ragu so Poppy Mercury Badai Asmara Saman Bukan Aku Yang Kau Cinta.

mana ime atama di penebun program ta ngaramati harap so pergan berperama dengan ragu pemain ku di minggu hati. Dia kembut berapa dingin? Nga andu sama jam hari sama minggu bau. Selamat ngarum. Bye-bye.

Ragu Ramadan dari Dr. Pamela Roxy Iksi dengan ragu Edidan Setia. Ramana Sopra Kerapisi Perangan Adi Bapak Setia Mian Station YFM Bidia RDM Kucing Bapak Bisa Mengaku Juri Bapak Bertugas DJ Lala di Jawa Discussion Tak Dalam Segmen Ngarum Puan dari pasati pukul 19 serup ngaram dengan biasa tidak dapat sama-sama kedinga automasi YFM Bidia nganak jadi ngetah bucul Pramana Dapta ngaragu Pramana Sobelaji ngaragu Diden nyayangmu.

Ragu Brahman tetap bersama ya, tetap bersama ya ngak di YFM Media. Terima kasih di perengar dari besi dengan sahabat kena mati nanti kedai era kerja ya. Berdengan tadi kerja chef ngarah mati kiri ngak ngermati di YFM Media sama-sama tapi Brahman nak apa nak segmen ngarumpuan tak ia nak ngarah mati ngarah merusunan semangju anugerah Nogas 2026.

Ani na de jara ke brahma na de ba na na brahma so praga revisi barengan ai bersama di FM Bria RTM Kuching. Dan itu yang peringat terima kasih kepada segmen yang rumpun tak terima kasih di barangan ya lebih siangan di beberapa bersama ngah KDYF MPD ya. Bisa pernah mendengar lagu Black Spider ngah lagu di dan rahsia.

Terima kasih sebab terus logik Stesen Bidayun. Semang 2.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. rtm.gov.my.

program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet umabahas Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemuca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur 92 Adrian Anye Robert. Doi dapat linga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat linga so Facebook live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026. Tajuh pukul 6 bumi. Jak sama-sama atau girami naik di muai birami.

Microsleep ina minyap kada reda talun adi sekejap yang tipuh di neg taruh perusahaan setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dah harbu tumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: nyi baca lo gemilang di borike.
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kue gatong nah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Oni, palik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh Mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mih nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguas semangat.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sumupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan. Kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewe remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, so RTN.

nasip sepet break. Kemaya kat teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwit. Yang ngurang risiko atak meranggar kemai moto di juwit re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat kris. Manyah gah teban moto pal setengah di lorong turak kata u wankah land hogging. Kamanya gah teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta saman gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

Asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu so pukul suang dua turup ngarom nog pukul nuam pagi. Notap rumah radio ke FM 92.2 MHz, 2 FM 92.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, .rtm.gov.my.

dokut kesa angkah dok layak busi mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dia yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ke manusia adi dapat teban tinggi kebus. Kamu dokut kesong angkah dok layak busing. Nakit ngut tawan anak ngapiin ngah sabun sekurang-kurang i 5 minit. Kau mana begaut temit rawatan di klinik atau hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asing.

Kung adi begatung sop laboran, tawaran kerja nga gaji adi baga, dong mite beda bayar dia hadiah adi dong yang di atak, ama dong pitan custom, denyah mudah bersaya di pengenang munati. Ati ina tipu adi dong lai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dong yang di atak, amai ati dapat beda atak rugi bas, segar penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bian unsur lucah, baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak, ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat, wankah status berangan utak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif, ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan, wankah pop-up, sein atak deh beret kalaman web adi deh betul. Pakai wifi.

Jerebu dapat teban enam kapurunta rebis I bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus rebis I anak-anak baranyamba samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa rebis I kemi indeks pinikai seba IPU begatuhi. Bekan soana bege nop in kosong ngan datu perunta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: rosak dia, pilih inyua. Tolu setengah orang tiak, inyua obuak. Lepas tu, tato dia berturak motor tinuk pedawan. Dedek muno, pakai pek boras mongkirotong, idok gentungang.
1: Eh, ino nang yang jimat tenaga. Muh leh PMX nang jimat tenaga, dok. Aku ti, dok, dia kira dia berturak untuk kata ni. Muh leh motor kata, oma, bat lagi, no. Dah lupa aku cukupnya, mohon nama.
0: Ku cek dia. Cukup ke dok ke kota budi peripul lima ku. Aduh, mau buat tiap. Eh, takut ku nyam IC mu dia ya.
1: Kejap lah, kejap. Dah, dah ke sebeg duit ke ti.
0: Wah, tabal mana beg duit mu no. Dek patut suar IC je. Suar bi kipiang dah bilih-bilih no. Muak ke hoki nyam ada bayar tambang. Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joker tak pada berpakai dan yang ada kakuk si je. Yang ada bertapod pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak dua hukum ino.
2: Asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suak ingan kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul semong dua turup ngarom nog pukul 6 pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM

Jerebu dapat teban 6 kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran nga senta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ana bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut, puankah badan sepok di bedag ara tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan, kemai atam beken, betuh pide, puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati, so KA, di RTM.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Krimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

Duah gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin. Pinulong kami dua tangan akam at Tuhan dengunlah sorga dengan tanah. O tampa amang ami Jesus dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tampa da palabi kuasa das namah ami. Puun aseng pimudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih na akam at tampa nginakam da palapagu. Medak beramai kedekam mengintu dengan nyaga pimus ami dengan arena. Kami juga terima kasih lagi nak kam otampa ingin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Ami de anak buah kam de tunah akam dua ulah gaya nak kam nyungkapi masih dengan gracia musa kam otampa. Mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah ami dan uiti. Mohon masuk kerja senda dengan ulah basa ami dapat jadi saksi akam dengan berpimaguh, pimancang, penyuka dengan damai dan kirakam dan membak dan tempat ami kerja dan tayak dan kebun dan opis dan segantung dan laut dan kilang dan sekolah dan hospital, klinik dengan asiasi inya dan dapur ami dan uiti. Oh Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos pinyaga doma dan paguh nisi mah ami dan nak buat murid akam minan roh akam. Mohon pejawab pikir asa kami. Mohon kami dapat jadi saksi jauh akam di tempat kami kerja. Dua senang susah jarak pinglemah kami. Tolong mah kami dengan binungkus mah kami minan daya kudus akam. Mohon kami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimata. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah kami minan buat Roh Kudus akam. Mohon kami adah bingirindu penyuka penyabar. Panti alus sawang taat setia lemah lembut dengan adah pimintar dua ami jalan kerja tugas ami nisi ma ami minan roakam mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami o tampa dapat puasa pisuhun dapat bedak malaikat kursaka Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami mohon nguntun nyaga dengan bersama ami mohon ami selamat dengan kai adog pingancu dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkirakan ira dutunah de tanah mang de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengemi ngampunya de bisalah de kami. Nibana mi masu pingancuh dengan perimpas mi masu anani DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidangan akam diberkat akam masu bebo dayung dengan berkat Jesus anakam. Maria de kudus anda tanpa semian juga nami dengan nyada bidusa itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus mengda masu tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa dapat lebih kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

Madin tanganaga Sarawak neten yen bien konstelasi 6 satelit adep i ngasawak 2000 tapru yet natu capaian data adibake premier data patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Gratnang sekurang-kurang i 6 satelit dop guna yet netap di konstelasi ngasama berhubung kepada capaian data soong dapat adu-adu lagi ayenang pideras bien satelit di Sunis Andu cukup berguna yet netu Sarawak dapat pakai data ngarabis ngasi yen pi kembang rais. Ayu kerasa katik tipu rami masang platform infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching. Setelah raka ekosistem data rais menegur WU sop dikembang platform data berdaulat. Premier Kedatnang, Sarawak plan it netap platform data berdaulat adi ngurok penerang perintah dalam di sistem it nyukong planning kapi masang dikembang rais. Platform mana bedak berang masam data dapat dipakai ngarabis terse sama yet nak plan perkembang bandar pintar ke pinjawit infrastruktur. Platform mana menaka dapat turun pelabur sen penerang bikai terut yet ke projek adi redog naik di Sarawak. Sungguh mana ikhidat nang depur data perintah dapat doketung ke ratus rebis ik penerang strategik adi bikait nga atus ramat. Sarawak Madin nanti biar dua pusat data perintah adi masing-masing di Semarahan ke Santubong. Tabung penyelidikan pekerja KWSP register 448,146 ahli bau dalam tipu 6 beran setengah tapru 6 beran Jun adi bedak kiang ahli I sindak semang mai pen 5 jutanaan. Penerang so KWSP Kedatnang kiang ahli aktif menegak bertambah ke semang pen 3 jutanaan dengan nisbah ahli aktif kada aktif bertambah kena ke 5 peri banding dengan 4 peri. Ngandeg berat Jun majikan adi aktif menegak bertambah ke 645,000 bertundak dengan register lebih setahun 7,000 majikan bau dengan suku anak. Setelah tanda kiang caruman KWSP bertambah mai poin 5% ke taruh-taruh poin mai ju bilion ringgit dengan suku adi 2 sawah ati balik dengan taruh-pundi poin 2 di bilion ringgit yang tipu adi sama sawah pekerja. Penerang so opis perangkaan Malaysia Kedatnang kadar ngerak adi meting kerja dari isati ina taruh-peratus setekat berat Mei 2026. Nilai market global ekonomi kreatif adi sinek taruh bilion trilion dolar Amerika teman peluang ke Sarawak pemaju pitakana sok pinyisuak pemiang. Gapit Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ke Seni Persembahan Datuk Senodan Lawan Kedatnang Sarawak bien potensi baga dalam ekonomi kreatif sok semang peri kategori industri nimun gastronomi, kraftangan, media ke fashion. Teman pemiang berguna tinggal industri kreatif jadi terut yang kakak tukar dagang ke inovasi ke dasok kuas pitak kerja nami ke hospitality. Ainang perkembang ekonomi kreatif berguna kerjasama perintah, institusi ekonomik, pemain industri ke komuniti yang nyebeke bakat. Inovasi sama perkembang ekonomi Datuk Snowden Geran Sakati tipu kuka simposium belia patah 2026 di Kuching. Piju Ungaka, projek Anjong Usahawan Nur Islam di Kapung Nur Islam, Kuala Lawas adi berga 2.5 juta ringgit jakak kemas ngebran September ati, rebis awal so tipu adi dong netap anina ngebran Oktober. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Kedatnang, perat praktikal penyeguna kat tepat adi betuku berguna dong temit bat dalam pemasang tiap projek saman Anjong Usahawan. Tiap planning projek berguna bisengan di 4 prinsip adiknya berguna praktikal atau seramat ke penyeremus. Ayam negeraan arkitek ada dok setu tinggalkan nilai tapak sebayu reka bentuk dok netap. Dato' Amar Awang Tengah kerasa kati lepas merawat ke projek Anjong Usahawan Nur Islam di Kuala Lawas. Ainang pemudahana dapat turun rakyat di kawasan anak ngusa dagang sit ke sedang meti sama kapah pasaran produk lokal ke Brunei sama Singapura. Kawasan Lawas alip sinek ke Brunei berguna dog temi peluang ia pemaju ekonomi ke penandang produk lokal.

Pikembang tebingan Sungai Bintango jaka kakat ekonomi ka kerjanami kawasan sok pinambah kena pengekas pimudah ratus. Adun meradong Datuk Ding Kuang Hing kedatnang projek kana ina kedah so rakah bedak beke Pikembang Bintango diribu agensi Pikembang Delta Rajang Puankah Rada. Projek mari tati kajian pimpinan so pihak berkuasa planning reis SPA. Ainang kami perkenungan dudu tender jaka rindu kuka ngetebut sawah ati ke projek dapat do peguru ngas sawah bau. Pikembang ati dapat jadi terut nian aktiviti komuniti ke penerik penemi ni sidah kuka peluang dagang. Aikan sangati ripas mengubah udung penyelarasan jatan kuasa bas pesta meradong di opis gedung meradong. Setelah tanda pesta meradong 2026 menjaga kuka peluang rabis baga kengera adingusa dagang samun katuh penyidapan sop pemenang deratu setelah semangpat anu pengatur pesta na. Datuk Ding Kuang Hing kedatnang ngera adibijua bergunanya dia penguman ke barang adibian kualiti yang tarik pemenang deratu. Pesta na redong ngatur so 24 Ogos neg 6 September yang berakmasan pengisi bau yang terik pemeneg rebis bega deratus. Ainang pergi kuka jimatan Tuanku Haji Bujang menegak bedak udah pemenu so Tanjung Manis Sarike ka Sibu sam ka Bintango. Bang Rami pesta ramna ina Bintango Powerboat adi merut sebab rismengdi samendi kategori bau samen pergi suap perserta so Brunei nga Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif ka Kompeten Puankah Kompak jadi terut nyet nambah penyempuan bemahir ka kompetensi ketua komuniti di kawasan Saribas. Gapit Menteri Pikembang Komuniti adi jadi ke Adun Saribas Datuk Muhammad Razi Sitam kedatnang program mana ingin penerang berkait dasar ke inisiatif berita pengurusan komuniti, kerja penurung, penyihat, pemahir digital sama peluang kerja nemi kawasan. Ketua komuniti kena penura jadi penjawit di asas berita ke masyarakat ditakas segan ke berguna bian penyipuan. Perungun 100 dua perundaan suak program mana sok debak sepauh ke pusat beramah dengan aspirasi plan strategik pentadbiran Pita Kerais Betong 2026 dan 2030. Tipu program mana grant projek seed sepapasar ada perungan 200 mai permai ribu ringgit dok serahkan jawatan kuasa Pikembang ke Atus Ramad Kapung kawasan Saribas ke 200 taruh per 2000 ringgit dengan ke Masjid Saman Surau. Nggak gemas gap masa pun-pun ni. Sarawak datang Vietnam satelit ngesawak 2,000 taruh peru. 448,146 naan ahli bau register KWSP kiang ahli madit nanti sindak semang mai poin 5 juta naan. Tebingan Sungai Bintango jaga kakat ekonomi kapita kerjanami. Ati dagaso YFM Media dok nyusut bedak Sharifah Ajawiah Wan Abdul Rahman ka dok nukar ka Pimio Biata bedak Vicmo Lawrence so section berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Ngan desa Mesesan ka Salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okey, lagu Pimpur, lagu dan pagi ni lagu ada bertemu pada hari Serain Temargu dan Hujan Exit bersama dua kawai dan pagi ni, dan saya kemampuan kerumahas Okuk dan pagi ni DJ Philo bersama dua Rahim.
1: Ya, ambil dua pilu ada berpagi ti. Ya. Ambil segmen bekat krim khas berpagi semua hari nomboran mahi 2026.
0: Ya, okey. Pagi anu dua dan anu iti jaya teman sama-sama dengan jeda berpagi dan sinabiata dua pasti tiak dan pukul jauh pagi atau gi kira periminit lagi supaya pukul jauh pagi tiak bersama dengan jeda bar dan sinah buka sadung abar dan sinah bau dapat wajib dan pukul jauh setengah pagi iti tiak. Okey, pagi kalau biasa pagi saya membuka kerimu khas minjang ngupi tiak atau dua lagi kakar tiak topik.
1: Ya, topik kita berpagi kita dah berpagi ti ya pasal perangai ataupun oleh kata manusia ya. Ada abi persahabatan pula ya. Ini dah lebih dan ini dah lebih penting ataupun ini dah lebih berguna. Duit, keuntungan ataupun keikhlasan.
0: Ya. Mungkin nanya atau bidingan ni tiap orang ada yogi boga masam niat lah yogi pimagu lah kadang-kadang yogi nanya kawan makan kawan ni
1: sebab na bidingan ti pilo ya persahabatan ti kadang-kadang na kadang-kadang tubek na memang na ahi kategori na ada kategori persahabatan sebab bisnes adanya bidingan sebab mungkin na kenalan masuk lagi sekolah ataupun masuk lagi cek ataupun mungkin sama tempat ngenai adanya ada bidingan ataupun persahabatan lah sebab ne mungkin aseng ne tertarik baik dayung ataupun dari lah tertarik jadi saya mas sebab manusia ti bidingan ataupun persahabatan. Betul. Jadi dari sebalik persahabatan ti ada sebabnya. Adanya ada memang na ikhlas. Ikhlas yang lebih dengan dari segi pertolongan kan lulung dengan ka ikhlas kasah ande ko dengan kasah upah.
0: Iya. Yeah.
1: Ada lagi nya ada suka bukan semua lah ada tengah-tengah nya dalam keikhlasan na ngumit kesempatan. Contoh na manang dengan the retina business ada katanya business partner ataupun dengan dagang sebab menang kan kai dengan nyukung dengan asih lagi nyukung dengan
0: iya
1: betul kan kai dengan the business nyukung dengan business ada asih lagi nyukung dengan artinya kan aku guna business contohlah aku nyua kolomi kan kai boleh dengan nyukung ada asih lagi dan nyukung business ada
0: iya betul yeah. Dari segi no, dari segi bisnes no, dengan sememangnya biguna. So apa pikir aku Ehim ya? Semua tak buka bisnes kenang Ibrahim berarti enam buka bisnes kolomi. Asal ada dengan nanti ada nyukong atau kira enang ia turung promote ke turung
1: tangan
0: turung man ke promote ke ada paling biguna promote Ibrahim. Mungkin ada bukan puan nanti yang kita naik bisnes kolomi jadi itu renangnya dengan the ogi guna. Ogi ingin piutung duduk otara.
1: Jadi ada topik kita pagi ini kita ada cerita ataupun kita ada kelakar pasal dengan ataupun persahabatan. Jadi bagi kita tingkat-tingkat kita lah individu hidup kita dengan sebab ikhlas ataupun dengan sebab duit keuntungan.
0: Okey, jadi lepas itu ada dia Gana dan Facebook yang dapat komen dan orang komen Pak Sebayu no ada ngejit yang lagu Pibur Sorobin Jelai Temaraga dan Mekabur.

pagi bersama dengan aku berancangan agenda berbagi di Mesuai FMB. Sarawak tadi terungendah. Benar mestalit adabna sebab sama 2020 dan ngancak pencapaian data dan tegak. Premier Datwingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menang sekurang-kurangnya enam mestalit dok peralu dan ngundah. Ini konstelasi bersambung dan ngancak data masa dunia dapat dok tunah kekal da tiap masa. Yang menang pikungang ngampuk setelit segedep uang timpuh dari meneg diguna dengan ngacak Sarawak dapat menang data dengan lebih paguh dan menyukong pemancang negeri. Dan berhenti rimpas Majlis Pelancaran Platform Infrastruktur AI Berdaulat Sarawak, The Kuching. Sementara sen, langkah negap ekosistem data negeri pandu berselung minan pemancang platform data berdaulat. Premier menang Sarawak ngerancang mancang platform data berdaulat. Dan ini maklumat perintah dan ini sistem ternyukung pemancang negeri. Platform ti boleh ngacak data doktinan secara teratur, kiberut ngerancang pemancang bandar pintar dengan infrastruktur. Platform ti nulung pelabur naput maklumat berkait tempat dengan projek dari Tunda dan Sarawak. Mengenipan menang kai semua data perintah boleh dokongsi neginya ratus lagi penerang strategik dan berkait dengan pengelamat. Sarawak itu ada dua pusat data perintah senang ada semerahan dengan Santuong. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP ngerekod 440,146 ahli bauh habis timpuh beran 6 tok taruh puruh anu beran 6 derimpas. Dengan ti kahina nyenek semangmahi penerima juta orang. KWSP dan ti menangkahi ahli aktif penyumak neg semuheng penprii juta. Dengan kihong ahli aktif neg kai aktif ditambah paguh neg rima perprii banding dengan 40 ni. Tauke aktif penyumak 645,200 iju tok berandem. Setelah register lebih taruh 7,000 orang tauke bau wang suku sen. Tipu sen, kahi KWSP nyumak mahi penerima peratus nak taruh perutaruh pen mahi ju bilion ringgit. Wang suku kedua sewati banding taruh perundi pen dua ni bilion ringgit habis timpu bersama sewataina. Ngajak Opis Perangkan Malaysia menang, kadar inya dakai kerja dan negeri ti senincah taruh peratus wang berarima 2026. Rega dagang global ekonomi kreatif senincah taruh trilion dolar Amerika dan nyugun peluang Sarawak dimaju sektor ti dengan ban bala belia. Gapit Menteri Ekonomi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan menang Sarawak ada potensi bahas the ekonomi kreatif dengan semua kategori meng gastronomi, kraftangan, media dengan fashion. Golongan belia perlu untuk industri kreatif jaji ruang dengan pegatuh keusahawanan dengan inovasi selain bagi peluang da sektor ekonomi dengan hospitality. Namanang pemanjang ekonomi kreatif perlu bersama perintah, institusi akademik, pemain industri dengan komuniti tina negap bakat inovasi dengan ekonomi. Dato' Snowden nanti memasangnya ngerasmi simposium belia PATA 2026 The Kuching. Selung lagi agak ada berupa agiti. Projek Anjung Usahawan Nur Islam de Kampung Nur Islam Kuala Lawas berharga 2.5 juta ringgit. Jangka siap beran priiti lebih jaga musa timpuh seningca beran semuheng. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Liasan menang aspek praktikal guna dengan perlu tapak perlu dok perhati dengunah tiap projek kiberat Anjung Usahawan. Tiap pemancang mesti minan empat prinsip bahas ini cek guna praktikal pengelamat dengan pemagu. Neminta balai arkitek Dato' Tinibu Mun Padang dengan ngecek gaya tapak sebayu mereka bentuk dok lulus. Dato' Amar Awang Tengah berhenti rimpas melawat neg projek Anjung Usahawan Nur Islam de Kuala Lawas. Pengunah Bintangor Waterfront jangka ngekat lagi ekonomi dengan pinami inyaratu di kawasan ti.
Adun Maradong Dato Ding Kuang Hing menang projek ti tingah masuk langkah tinengakat pemancang bintangor dorongan agensi pemancang Delta Rajang atau Rada. Projek ti ngaban ngampan pengancak pemangan masuk pihak berkuasa perancangan negeri. Namanang tender Erepluah Wang Pangan Suwati dengan projek tunah bitagi sebau. Projek ti yang ngancak kawasan ti jaji palan tenan ekonomi dengan muka peluang dagang da kawasan ti. Nanti rimpas ngulu kudung penyelarasan Komiti Induk Pesta Maradong da Office Waters Maradong. Sementara sen, Pesta Maradong 2026 jangka muka peluang bahas nak balai pedagang dengan penyewa da kawasan ti sekamu timpu pengatur 94 anu. Dato Ding menang balai penyewa RSDA kewenaan da bikoliti dan narik balai pemeneg. Pesta ti ranatur mas 24 nak masuk 24 anu barang bahi nak 4 anu barang prii. Namanang pemuka jematan Tuanku Haji Bujang nyambung na dengan Tanjung Manis, Serike dengan Sibu nak Bintangor. Ting acara renatur seninceh Bintangor powerboat dan memerut nak edisi semengni dengan ni Bangka Bauh ngaban peserta masuk Brunei dengan Singapura. Program Komuniti Prihatin Aktif dengan Kompeten atau Kompak Eretinan Negap Pimpuan Pemanai dengan Kompetensi Balai Penuh Kaum di Kawasan Saribas. Gapit Menteri Pemancang Penyenang Ratus Daji Adun Saribas Dato' Muhammad Razif Sitam menang program ti dengan pedaan dasar dengan langkah perintah pengurusan komuniti pingkua penyihat pemada digital dengan penarik penami di kawasan ti. Balai Penuh Kaum menjawab jadi penyambung ancah perintah dengan rakyat. 120 orang masuk debak sepauh dengan pusat suruh da program ti belajar dengan aspirasi perancangan strategik pentadbiran bahagian betong 2026-2030. Geran kahi 250,000 ringgit dok jugon na komite pemancang dan pengelamat kampung da kawasan Saribas sementara 232,000 ringgit dok jugon na masjid dengan surau. Mengeragati puna binat calai. Sawak target mengenah 6 buah stelit adepna sebesar 2,000 tarupuro. 140,146 orang ahli bau register dengan KWSP dengan sedikahi semangmahi penerima juta orang. Tanggol waterfront jangka ngekat ekonomi dengan penemi de kawasan ini. Dengan sen ketiaga berpagi dan susun berdasar Sri Pak Ajoyah Wan Abdurrahman dengan Rosnalin beda Mike Hansen masuk sesen berita Wals Masa Arti yang kunci Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Ano tinga suas mong pri-pri propat upacara na batu asas menara alustar buka peda yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Mahathir bin Mohamad Perdana Menteri di Simpang Aran Bas Darul Aman Alustar Kedah. Menara adi perga 40 juta ringgit nga bergantung 165.5 meter ana ina menara adi dua bergantung di Malaysia ripas menara Kuala Lumpur ke nomor semang pri bergantung di Ong. Struktur pengenai itu nak ciri-ciri tradisional uruk pedi adi setugu nga image Reis Kedah adi jadi penyeluah bas beras Reis. Diramiati yang amat berhormat Datuk Sri Dr. Mahathir berpiberut kudu-kudu pengekas ke dalam kapsul masa Telekom Malaysia jadi rakaman berguna sejarah tipuh Madin nga tipuh Je. Menara tidak ada jadi menara telekomunikasi yang kawasan utara pak menek ke jadi pusat kejenami bas di Reis Kedah. Anu tidak sejarah Duk Sun Section Dokumentasi dengan penerbitan Arkib Malaysia.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okey, lagu Bieber dan bagi ti lagu kenapa-napa. So Tony Bisman ada ngibur ringan barengan Delgi bersama Dekoi Dati dan YFM di dia dikira ada lagi ngeje pakai RTM Click ataupun ngirusu Facebook Facebook ataupun on getia ingat dapat ngin komen ya dalam komen sopoh atau kusi pasar topik meja ngupi walaupun ada taja dan pukul moy pagi dia pak atau kusi nutingan topik tentang pagi ti yang pasal bidingan.
1: Tapi ada lebih penting keikhlasan atau keuntungan. Artinya ikhlas ataupun dibayar. Ikhlas ataupun bayar.
0: Bidingan ti perlu bayar ke?
1: Ya. Sebab kawan mengada cerita dalam Martin Bilo ya. Ada inya ada bidingan sebab ne orang ngumit kesempatan ataupun orang ngumit keuntungan.
0: Ya.
1: Ada lagi inya ada bidingan ti sebab ne ikhlas. Mm-mm. Ikhlas. Artinya aku ngumit contoh ne Bilo ya.
0: Ya.
1: Kan ada bidingan dengan aseng dan ikhlas. Contohnya kan ada benda dari Taman Maliha.
0: Mm-hmm.
1: Ada dengan ada telefon masuk Bandar Rial, Kota Semerahan.
0: Jual
1: lah. Oh senu, tapi mu, oh, aku tina da Maliha. Mana cah? Getilah, ami lepak ti nyep da nyep da Bandar Rial. Demi keikhlasan, kamu sanggup masuk Taman Maliha, kamu driving sampai naik Bandar Rial Kota Semerahan sebab ngulu nyehep kopi O aja. Tapi retina dah tubuh kamu cuma kopi O. Tapi karena muntubuk sebetulnya sen mah dah tanang kireng arti persahabatan. Keikhlasan.
0: Ikhlas.
1: Kan mu tu bekerja kopi O baru kudu saja. Kan mu mikir inyo masuk Taman Samarinda nega Bandar Rial Kota Semerahan.
0: Taman Maliha. Nek Bandar Rial.
1: Kudu inyo juo.
0: Ya.
1: Tapi ne demi sebuah persahabatan, keikhlasan dasung. Sebab ne de paling berharga sen ce amu ne pundingan mu, amu erak lakar, macam-macam cerita.
0: Ya. Jadi marah. Nak persahabatan ini Robi smart lagi sen kopi
1: dia. Ya, lebih mahal lagi masuk kopi.
0: Betul.
1: Jadi tapi kita bagi ti ini dah lebih penting bagi kita lah. Mungkin dalam persahabatan sen mungkin kita lebih mikir keikhlasan. Ataupun kita dan persahabatan kita sen kita mikir keuntungan.
0: Ya, betul. Jadi mungkin lagi ingat pernah de oboh nang jak lagi pengalaman ingat pasal bidingan niti mungkin mundingan yang turung ingat kenika dedek dah peningan komut ka ataupun ruasem turung ino ogi ga mungkin de pernah oboh meet kesempatan ataupun kawan makan kawan.
1: Contoh dalam ni contohlah dalam ni situasi pilo ya. Kan kita penuh neglunu contohlah yang neglunu kita nak sematan ataupun kita bari masuk sematan neg kucing tiba-tiba muto kita kebus de ancah lunu dengan bau. Jadi anyap cara kita lagi mana cara lagi
0: ram kiringan
1: ada berguna sini cek kita telepon dengan kita battery mobil ek ataupun plug motor mobil ek demi seorang sahabat mungkin dengan kita ada masuk bandara kucing sanggup ne drive ne jalan lunu ngantut bateri.
0: Ya.
1: Cuma ngecas bateri saja. Aku mirip bateri muti titik regan. Okey, ngecas bateri. Tapi demi sebuah persahabatan, aku nulung kamu. Sebab pagi anuti aku nulung kamu, pagi kamu nulung aku.
0: Ya, betul.
1: Ada lagi dengan dalam situasi yang sama, keadaan yang sama. Okeylah aku ngecas kamu 200 lebih. Sebab bateri 100 lebih, inyo aku 100 lebih.
0: Kira ya ani nura bikira
1: bikira. Jadi dalam situasi yang sama ada dua jenis sahabat lah.
0: Ya. Jadi tadi kakak lebih sarus lagi pasal hari mungkin lagi dengan sobat ni dalam dia berkisi pasal topik dia ini pasal bidingan. Jadi lagi pengalaman ni kan ke kenangan ni kan.
1: Ataupun mungkin ada kita pernah untuk dengan kita ada memang tandangnya kawan makan kawan ke
0: ataupun kenangan tadi dapat dengan komputer bersama dua dingan dengan kenika. Jadi ingat dapat ni komen ni dorang komen ataupun pukul moi pagi titik ingat dapat telefon ke konti kalau tak biasa 0122-0240 0122-0050. Again pukul 7:30 pagi titik tersama ke Jabar pas bayi nu atau bibur dia dua lagu bibur amuk dahin video so develop.

0: program Nine Muay Birami NNB 2026. Ya dapat ingan di Dewan Lamin Adet Bangin Kimet Umabaha Sungai Asap Laga. So 20 ni nog 20 taru Agos 2026. Bogo aktiviti ogi bongatur di koda acara kemunca konsert Nine Muay Birami NNB 2026. Ogi artis-artis tempatan di koda Rosiana Urai, Jolly Jengan, Roslina Bilong, Wat Rock, Rosie Mila Duo Gabriel Mawat. Matomut ogi penampilan khas pemain sape di umur Bonggosowa Adrian Anye Robert. Doi dapat ninga konsert secara live Mak Bidu. Ingan dapat ninga so Facebook Live YFM Iban 2 Bidayu dan 22 Ogos 2026 tajo pukul 6 ngumi. Ja sama-sama atau birami naik di muai birami 2026.
1: Pukul 7.30 pagi. Selamat pagi semua sedemuti pun-pun abar. Sarawak Binia Teriogi Nuom Satelit Otopa dan Sawat 2000 Tarupuru 440 ni 1,140 Nuom Ahli Bau KWSP Kiang Ahli Adin Maria Sinex Momoi Poin 5 juta orang. Tebingan Sungi Bintangor Saka Gorak Sektor Ekonomi 2 Kerajaan Omi. Selamat pagi bersama aku Filomena Buang dan Abar Pagi YFM Bidia. Sarawak Biniat Area Ogi Nuom Satelit Odupa dan Sowa 2000 Tarupuru dengan nama pagu Pikungang Akses Data. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Jaritun Openg Nang sekurang-kurangnya Nuom Satelit bigunanya danga dengan naik ni konstelasi di Skowata Berhubung. Ia nang Pikungang Ogi Satelit Odup dan masa dejawin dapat

The Kucing. Sementara itu, si jakak ngenogap ekosistem data negeri pun obok kitubu ngirusu pimasang platform data berdaulat. Premier nang Sarawak biniat ria masang platform data berdaulat dan dapat nguruk pinorang perita dan ni sistem dan nyukong pingatur dua pimasang negeri. Pakai platform inu perita dapat pakai boga masam data derobis tiatur dan boga masam keroja dekoda naik pimasang bandar pinta bayar pinyamung infrastruktur. Platform inu pun dapat geturung pelabur ninga pinorang bikai topat dua basa projek dan dapat ya naik de Sarawak. Pasungguno ya nang ideha suo pinorang perita obabikusi nuduk ratus amata pinorang strategik bikait har pingramat. Sarawak adin mogi dua pusat data perita yenu de Samarhan dua Santubong. 440,149 orang meregister ahli bau kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan tipuh nuam buran de Sibungas, ribuan dan tarpuruan buran nuam deropas dan kiang ahliah mebitamah jagin sindek semumoi poin 5 juta orang. Luna pinorang KWSP, kiang ahli aktif pun bitamah jagin semung poin prii juta pakai nisbah 50 prii berbanding 40 ni ahli dedoi aktif. Majikan aktif pun bitamah ke jagi 945,200 ju sirik beran nuam seropas robih tahun perujuk ribu majikan bau merejister dan tipuh ino. Sementara ino kiang cerman KWSP bitamah moi poin 5% jagin tarpur-taruk poin moi ju bilion ringgit dan suku kedua sawai di bibaning tarpur ni poin 2 ni bilion ringgit sentipu ada sama sawa sumia. Nuna pinorang sopis perangkaan Malaysia takatnya ada duit keroja ira tarpur ratus dan buran rima sawa ini. Toket pasaran global ekonomi kreatif de sinek taruh trilion dolar Amerika ngimpruang nuduk Sarawak masang sektor ino ngirusuk pisua anak muda. Gapi Menteri Pelancongan Industri Kreatif de Seni Persembahan Dato' Snowden Lawan nang Sarawak ogi ayuh peruang dan ekonomi kreatif ngirusuk semung peri kategori industri dekoda gastronomi, kraft tangan, media dua fashion. Orang muda mesti ninga industri kreatif jagin peruang dan masang kerja dagang dua inovasi, rasam peruang dan sektor kerja nomi dua hospitality. Yenang pimasang ekonomi kreatif biguna kerjasama perita, institusi akademik, pemain industri dua community dan noga pada bakat, inovasi, bayar pimokat ekonomi. Dato' Snowden sobat editi takar taja simposium belia PATA 2020 The Kucing. Kitubu dua abar. Projek Anjong Usahawan Nur Islam de Kampung Nur Islam Kuala Lawas de pakai beranya 2.5 juta ringgit saka siap buran perii iti Robisom sentipu ada bonotap dan buran semeng. Gapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan nang aspek praktikal guna dua topat patut tubuh ngimpi numpu dan setiap projek dekoda Anjong Usahawan. Setiap projek mesti dia nuna pat pun pikara yenu guna praktikal pinggir amat dua topat desangan. Ia puraan arkitek de obonunyok turun padang dua ninga gaya topat si bayuh naik tukuh. Dato' Amar Awang Tengah sobat eniti serapas adi ninga projek Anjong Usahawan Nur Islam de Kuala Lawas. Ia nang pemuda ini dapat turungnya aku po naik dagang desa dua sodang bayar jual produk tempatan ke Brunei dua Singapura. Ia nang lawas de Brunei dua Brunei patut dia nyupat peruang dengan masang ekonomi dua peraku produk tempatan. Pimasang tebingan Sungai Bintangor saka gora ada aktiviti ekonomi dua kerajaan nomi ngirusup pinama pagu pikuakas pimudaratus bayar infrastruktur. Adun Maradong, Dato' Ding Kuang Hing, nam projek ini yerah koda sensi jaka ngenoga pada pimasang Bintangor dari buah agensi pimasang Delta Raja.

Rada. Projek ini adin kajian pembinaan so pihak berkuasa perancangan negeri SPA. Ia nang sekira so memujur tender saka dia berbuka tuben sewa so iti dua projek dapat taja dan sewa so bau. Pemudah itu dapat berpakai dan ngatur aktiviti community dua noriknya arwar jubuka ke peruang senya adagang baiknya debuka kodia. Ia sebelah niti selepas ngubah udung penyelarasan jawatan kuasa induk Pesta Meradong, The Office Watas Meradong. Sementara itu Pesta Meradong 2026 saka area buka robis boga peruang senya ada bijua do buka kodia nama penyedapa tengi rusuk pingunek nya arwar de selama semengpat onu pesta. Dato Ding Kuang Hing nang nya ada bijua mesti jua barang man dua barang de bi kualiti ngan norik nya arwar dak nek. Pesta ino bo nai taja 24 on bramoi nek nuom on bram prii pakai pingatur boga masam aktiviti. Yang namanang, pibuka gimatan Tuanku Haji Bujang pun pimudaganya ada suat Tanjung Manis Sarike 2000 odi ke Bintangor. Kedasan pingatur pesta ira Bintangor Powerboard de memorat edisi ke semengeni de morat ni kategori bau baya pinorik suat ga nya aso Brunei 2 Singapura. Program Community Prihatin Aktif 2 Competent Kompak menjadikan platform nama pengipuan pimane 2 kompetensi ketua community de Saribas. Gapit Menteri Pemasang Penyonang Community de jagin ke Adun Saribas, Dato Muhammad Razi Sitam. Nam program ini pidah bara ketua community nuduk dasar 2 inisiatif perintah ngatur community, kebajikan, pinyihat, pimane digital, bayar potensi pinorik pinomi de topata. Ketua community Naiduman jagin tiboyan osah perita dua community de takah dau, dua mesti ogi pingpuan de botur dua bau. Program ini melibat 120 orangnya a suat debak, spau dua pusat, brama dua piniat perancangan strategik pentadbiran bahagian betong 2026 nek 2000 tarpuru. Dan program de sama Grand Project Seruah Pasar bitoket 200 moi promoi ribu ringgit membesorah nuduk jawatan kuasa pemasang dua pengamat kampung kawasan Saribas sementara 262 ribu ringgit ada obopi kutung nuduk masjid dua surau. Dan ku ngomong sabar ku basa bau pun pun Sarabini ateriogi nuam satelit odepah dang sawa 2000 tarpuru. 440,000,149 ahli bau KWSP Kiang Ahli Adin meresinek semumoy poin 5 juta orang. Tebingan Sungai Bintangor saka gorak sektor ekonomi dua kerajaan nomi. Demetisya Baru FM BD dapat menyusun Dar Syarifah Jauyawan Abdul Rahman dapat menukar Kang Sinabau dan Josh Martin sen seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selamat pagi. Salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Okay, lagi people, Aci Don Nadia, Tamargo dan Sapu Tangan Biru, lagu Hassan Udian, okay, bersama Dukoi Dati dan YFM, Bedia dan Segmen Bekat Kemohans, okay, pari bersama Doku, Dua Tinaga, Ibrahim dan pagi ini, topik tu yang pasal persahabatan ataupun bidingan ini nang ah.
1: Tapi ada lebih penting bagi kita keikhlasan kita bidingan ataupun kita bidingan dengan setegal ada sebab ataupun ada di sebalik lah arti nah ada keuntungan. Sebab bagi tingkat-tingkat kita lah bila kan kita pernah asesi lah sebab setiap ada paguh mesti ada the back na. Setiap ada pro mesti ada kontra na. Jadi tinggal bagi tinggal-tinggal kita bedingan ti ataupun berayo ti mesti ada ikhlas dengan dengan. Sebab na kan ada banyak ikhlas reti na kailah ada bedingan. Sebab na sebab ikhlas lah ada era bedingan dengan berayo dengan dengan ada contoh lah mengamik amik dari pilo ya. Kan ada biasa dengan dengan adep sen dengan contohnya dengan adep biasa dengan luar biasa dengan adep nyehep ataupun biasa dengan adep kelakar sama-sama natau sama-sama ini inilah kongsi ini dah lucu kah ataupun perkara dah serius kadang-kadang adep sampai adep hanya perasa ada dengan dengan ada. Reti nain ni kononnya timpong lah keikhlasan ada. Reti apabila enggak apabila dengan ada mau sampai mau cerita mau lebih batas lah reti na mau kain hanya perasa ada dengan dengan
0: hal pribadi.
1: Reti na dengan ada persen mau ada mendapat macam ada dengan ada persen mau memang na ikhlas na dengan ada.
0: Ya betul. Jadi kira nang atau mau bisaya ada dengan tino kira nang materi jual lagi cerita-cerita dengan tino duduknya ada boken.
1: Sebab na dengan ada persen betul na lebih lagi ni kan ada hal-hal peribadi lah ada masalah nanti nak nak percaya dengan ada nyiket ada mengenai ke cara-cara ada menyelesaikan masalah sen nanti ada ikhlas lagi ada nolong lah ikhlas lagi ada mantu lah ikhlas beran oh sebetulnya mau mengti ait bukan aku mati nak keikhlasan.
0: Ikhlas kira nang lepas tu ikhlas naik iti naik nu dodingan tu tu doi iri ngarap balasannya nang him.
1: Ada lagi ada segi ada beken bila segi situasi beken. Ada bedingan contohnya ada dengan ada berjuar tina berjuar lah baik nyua bunga ataupun artificial flowers itu bunga bunga bunga ada boh
0: bunga bunga palsu lah
1: bunga palsu bunga bunga kertas lah bunga plastik apabila ada dengan ada contoh lah ada pengguna bunga bunga konvo kah ataupun ada kau yang bokeh tap ada pada dengan main ada dengan ada ngacak ada pengguna lah aku doragan 40 ringgit contoh lah 40 ringgit okey, amu ngunah na. Kudu ngunah na. Tundah dua taruh lah. 40 kali taruh lah. Lebih 100 kan. 120 contoh na. Adep dah da abis asa ngedep. Ngedep pikir, oh dengan aku ti, rak mantu aku. Rak mantu. Ini boh, ngancak bisnes ku nak maju, cek lah, maju cek. Tapi apabila kita mayar dengan kita menang, tolonglah kau sama kawan, murah sikit.
0: Mit kesempatan.
1: Nanti adep berak, adep murah mungkin gain. Sedangkan adep milih bahan-bahan ngunah. Contohlah, kan bunga mengemung ngunah kek. Kek seragam sekian-sekian lah. Contohnya kek N4. Harimu puluh ringgit lah senang order ada dua kek 100 kan amati dia menang tolonglah kawan sama kawan lah main puluh cukup lah arti ini mau anyap ke keikhlasan dah bedingan
0: ya
1: amu orang mantu ne amu bisnes.
0: Mm-mm.
1: Amu paksa mengorbankan ini keuntungan bisnes semu.
0: Iya. Disebabkannya amit keuntungan.
1: Iya. Jadi inya en mengumit ini kesempatan. Mengumit keuntungan berarti. Bukan inya ada nyua amit keuntungan. Jadi miring amit keuntungan.
0: Iya. Jadi mungkin nogi ingat sobat ni ha kira enang sobab ia bidingan ini sobab ia utung aset so bidingan pa giganya denang keuntungan ni no dapat ngin pimaguh nudu persahabatan. Jadi oni pikiringan mungkin keikhlasan nu iya ga pa keuntungan ni no pun perlu ga terbitan ni nanya persahabatan ni no ni persahabatan ni no so apa iya dingan-ingan ngin piutung nudu ingan. Jadi oni de pikiringan dan pikarai tingan dapat ngin komen dan ruangan komen Facebook mungkin ogi komen de terima yeah. Time
1: Nur Aziz Azira bilo ya okay. Na komen menang makadak macanya na mobinati ya bagi aku lah DJ aku lebih penting keikhlasan masuk keuntungan sebab keuntungan cuma sementara keikhlasan sampai bila-bila
0: ya
1: reti na dah segala-gala na bagi tengah kita lah keikhlasan sebab na kan dengan dep mekai ikhlas dengan dep reti na adup mau puan lah. Oh, ini tujuan nanti. Tujuan nanti mungkin nak ngumit aku dengan aku setegal nak irak minan aku jadi batu loncatan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi batu loncatan lah ataupun jadi pelampung.
0: Mm-hmm.
1: Di saat ada masa nak susah, gagal pelampung. Mati orang senang, pelampung makai dok ningat lah. Contoh mengenyah dengan payung mah, orang hujan nah, bagau payung. Mati orang nukai hujan, tapi tempat payung kan puan lah.
0: Betul. Kira perumpamaan dengan tenu payung, apabila kita susah atau karik payung itu, apabila kita senang, payung itu atau bukan mudut ya?
1: Bukan mudut, tapi payung kan, puan payung, tapi tempat payung.
0: Okay, jadi the pikiringan ya mungkin mundingan the perlu terjaga benar-benar so keikhlasan dia himya susah tak kari dingan the botol-botol ikhlas ini dan joman adin ya so joman adin tadinya soalnya ada berobot-robot soalnya ada aku mesti jadi ini muni walaupun ini dingan the betul ya dingan tu ha sanggup ya nangnya ini nak bunuh kawan.
1: Bunuh kawan. Kawan bunuh kawan.
0: Ya.
1: Pang dunia mana itu mana nurin belo. Lebih lagi dunia AI. Ada yang ada terpikat dengan AI.
0: Bidingan do AI saja. Ya.
1: Sampai naik.
0: Bilang kau nucat do AI.
1: Timbullah keikhlasan antara manusia dengan mesin.
0: Ya. Mesin itu dari perasaan him. Ya tanda no ni saja. Bidingan do manusia itu atau dek dapat dari bahasa oni dan pemikiran kira oni dan oti dah. Mungkin tu bapak akan dah fikir ke. Ya,
1: tapi na dunia cyber tu na itu na 2026 tu na aku ada ni orang dengan jatuh cinta dengan AI. Sehingga na sehingga ani ada ani ada ekonominya masalah-masalah na, masalah dalaman pun
0: cerita tu
1: jika AI mengenai
0: ChatGPT lah
1: AI pun bako lagi pindaan lagi sampai jatuh cinta dengan AI.
0: Oh bahaya. Bahaya
1: AI timbul keikhlasan.
0: Ya keikhlasan sebut pasal bercinta dua AI dia jadi dalam persahabatan ni dia amat dari dua dayung ini ya dan cara keikhlasan ni dia kan lagi semua dari do dari kau dah nam Rahim tu dia kan lagi do dari do dayung itu boleh lagi cerita yogi nanya atau bitukar ni buat pikir do pemikiran dari do dayung itu yogi ken semua nara sebab dayung itu ya kira kita nang kira lembut hati him jadi dia nanya persahabatan kita ikhlas ataupun untung itu kita Robis penting lagi dalam persahabatan.
1: Tapi na dalam menyebut pasal dari dengan dayung macam tu, mungkin antara dari dengan dayung sen dengan keikhlasan.
0: Mm-mm.
1: Tapi antara dayung dengan dari sen mungkin keuntungan.
0: Dayung dengan dari.
1: Dayung ada antara duanya manusia. Persaan dari ni dayung sen ikhlas.
0: Okay.
1: Aku ikhlas dengan yati si puan mutin jodohku. Tapi dayung ti menang na Aku dengar nanti sebagai survivor. Ini sebagai talian hayat.
0: Okey, faham. Kita ambil kesempatan.
1: Boleh berlaku.
0: Boleh berlaku.
1: Mungkin pura-pura ikhlas sebab ngumit kesempatan. Mohon kerja, telefon aja. Eh, minta aku. Okey, on.
0: Dari nak okey dah.
1: Mati nak mari kerja, minta aku. Okey, on. Jadi grab nak free lah.
0: Faham. Nanti ada kerakan Robin sangi pasal itu atau ngejek lagi lagu Pibur. Aku dah kinaman. So, Nemlia, dua generasi B-Band.